Di story Instagramnya Pro2 yang harus kamu pilih satu. Jadi satu akun cuma bisa ngevote satu ya teman Pro2. Jadi pagi hari ini aku bikin pilihan, kamu harus milih di antara Hearts to Hearts, terus juga Triple S dan juga Isna, yang lagunya nanti di 7:30 pengen kamu dengerin 3 lagunya tanpa jeda teman Pro2. Jadi yang mau ikutan bisa langsung meluncur aja ke Instagramnya Pro2 FM Banten di @rri_pro2banten. Kamu tap story sampai paling terakhir, nanti bakal nemu flyers pada pilih lagu kamu dan bisa ikutan vote di sana teman Pro2.

Salah satu koma enam Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun berdua udah masuk di sepeda pilih lagu kamu. Aku juga udah up pilihan.

Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak sampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang enggak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
4: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
4: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
4: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Halo Radio, waktunya aku lihat dulu hasil polling dari sepeda pilih lagu kamu di Instagramnya Pro 2. Sebentar ya, aku buka dulu Instagramnya. Dan udah ada hasilnya ya, ternyata teman Pro 2 udah ada yang vote-nya paling banyak. Karena tadi aku nge-battle antara Hearts to Hearts, terus juga Triple S dan juga Isna. Ini banyak banget yang nge-vote Hearts to Hearts sama Pro 2 dengan perolehan polling 75%. Banyak banget. Kayaknya ini fansnya Hearts to Hearts juga banyak banget ya di Indonesia sendiri, karena salah satu membernya kan ada orang Indonesia juga, ada Carmen yang sangat kiowo, itu sangat lucu ya teman Pro 2. Jadi di pagi hari ini langsung aja aku puterin 3 lagunya Hearts to Hearts untuk kamu.

Tiga lagunya Heart to Heart di pagi hari ini untuk kamu atau produser, semoga bisa bikin good mood ya, karena lagunya emang lagu-lagu ngebeat yang bikin happy ya. Semoga bisa bikin kamu good mood di pagi hari sebelum kamu memulai aktivitas malam Pradua. Dan masih banyak juga lagu-lagu yang bakal menemani kamu di pagi hari ini dari musisi Indonesia dan juga mancanegara yang bakal aku play untuk kamu tuh malam Pradua.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pradua masih di Sepada. Selamat pagi teman Pradua. Dan ya, Piala Dunia masih super duper seru banget ya teman Pradua. Jadi kayak dari fase grup, terus babak 32 besar, terus juga akhirnya 16 besar, dan udah perempat final gitu kan. Jadi kayak udah ada beberapa negara yang masuk ke perempat final juga gitu ya teman Pradua, yang sekarang masih belum full semua tim masuk gitu ya. Jadi kita masih di perempat final, masih menunggu beberapa pertandingan juga, karena masih ada negara-negara yang belum bertanding ya lawan Pradua ya. Sisa 8 negara lagi. Hari ini Meksiko, Inggris ya yang terakhir. Kalau tadi udah ada Brazil dan Norwegia, yang ternyata Norwegia yang menang 2-1. Nah ini Meksiko, Inggris masih belum tahu karena masih ongoing juga pertandingannya teman Pradua. Nah besok itu pertandingannya antara Portugal versus Spanyol dan juga Amerika Serikat versus Belgia. Nah di hari terakhir di babak 16 besar ada besok 3 pertandingan ya, sama Argentina versus Mesir teman Pradua. Baru di tanggal 8-nya Swiss, yang terakhir nih Swiss versus Kolombia. Jadi kita masih nunggu 4 pertandingan lagi untuk tahu negara-negara mana aja yang bakal maju. Untuk sementara sih udah ada Prancis, Maroko dan juga Norwegia. Dan nanti di perempat final di 10 Juli itu ada Prancis.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Seru 1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tamu Pro 2 masih ngomongin Piala Dunia yang aduh seru banget ya Tamu Pro 2. Banyak hal-hal seru yang ada di Piala Dunia, termasuk juga pertandingan barusan ya, Brazil dan juga Norwegia, yang ternyata Norwegia yang menang dan ini langsung mencetak sejarah ya, karena lolos ke 8 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya Tamu Pro 2. Dan 2 gol dicetak oleh Haaland sendiri ya, walaupun Brazil sempat mengejar ketertinggalan lewat penalti yang dieksekusi sama Neymar sendiri, tapi ya Brazil harus mengakui keunggulan Norwegia. Keunggulan Norwegia juga ya Tamu Pro 2. Dan ini komentar-komentar netizen itu lucu-lucu banget sih emang ya Tamu Pro 2. Jadi ada beberapa pemain yang emang juga kayak mungkin bersinar di Piala Dunia ini, termasuk juga Haaland sendiri Tamu Pro 2. Bahkan ada yang bilang dari Yoga, katanya banyak yang memprediksi Brazil bakal menang dengan mudah lawan Norwegia, tapi mereka lupa ada robot bernama Haaland di sana. Terus juga emang ada yang bilang top skor sementara Messi 7, Mbappe 7, Haaland juga 7. Oh iya, berarti ini udah makin seru ya top skor yang ada di Piala Dunia sendiri Tamu Pro 2. Dan ya tadi juga apa kata Yoga, tapi mereka lupa ada robot bernama Haaland di sana. Tapi kalau bisa dibilang tadi itu ada dari komentator sendiri yang bilang nih, Haaland ini kayak pemain editan di game PS ya Tamu Pro 2. Jadi yang tingginya hampir 2 meter, iya, larinya cepet juga, iya, badannya juga besar gitu kan ya, duel hampir selalu menang juga, terus finishingnya gokil ya Tamu Pro 2. Dan ya ini kayaknya kalau yang lain, pemain lain ini harus memilih satu kelebihan, kayaknya kalau Haaland semuanya diborong deh ya Tamu Pro 2.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun berdua, kayaknya untuk kamu yang menunggu-nunggu anime Black Clover Tamawang Pro 2, wah ini bakal happy banget karena bakal tayang sebentar lagi ya Tamawang Pro 2. Black Clover Season 2 alias musim kedua udah merilis poster baru. Di situ kamu bisa ngelihat Asta, Yuno dan juga Noel Tamawang Pro 2 pakai apa bisa dibilang ya kostum tempur mereka yang warna-warni deh ya, Asta dengan warna hitamnya dengan anti magicnya, terus juga Yuno dengan magic anginnya dan Noel dengan magic waternya sendiri ya Tamawang Pro 2. Dan ya bentar lagi karena episode satunya bentar lagi dirilis juga dan start airnya di bulan Oktober kalau nggak salah ya Tamawang Pro 2. Jadi untuk kamu yang udah lama banget nunggu-nunggu, bakal happy lagi bisa nonton kelanjutan Black Clover. Mungkin saking lamanya nunggu, kamu bisa rewatch lagi Black Clover dari episode pertama kayaknya Tamawang Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli,

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

101,6 Radio Band dan teman terbaik kamu. Tom Radio 2 aktor peraih Oscar yang akhirnya dipertemukan dalam satu film. Ini gokil sih Tom Radio 2. Ada Christian Bale dan juga Leonardo DiCaprio. Tom Radio 2 yang dikabarin bakal membintangi hit Tuh, Tom Radio 2. Wah, ini bakal gokil banget sih ya. Jadi kalau benar-benar terrealisasi, kayaknya ini salah satu film yang paling ditunggu-tunggu juga nggak sih, karena mempertemukan dua aktor terbaik generasi mereka dalam melanjutkan kisah klasik hit sendiri gitu ya, Tom Radio 2. Ya, jadi kalau kamu nyari tahu, sebenarnya ini udah lebih dari 30 tahun baru dibuat sequelnya Tom Radio 2. Udah, kalau umur manusia mah udah tua ya. Udah 30 tahun lamanya Tom Radio 2. Jadi emang ini juga paling ditunggu-tunggu juga gitu ya. Mungkin di tahun 2027 atau 2028 mungkin ya. Masih belum ada info-info lagi sih. Jadi kayak, ayo kita main tebak-tebakan kapan ini akan tayang. Dan ini kayaknya kalau emang tayang, wah bakal gokil banget ya Tom Radio 2. Siapa di antara kamu yang gak sabar untuk ngelihat acting dari dua aktor peraih Oscar ini, Tom Radio 2?

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliuran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan

0: Lensa Fresnel.
1: Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Brodua, sekarang kamu udah di putaran terakhir di sepeda. Selamat pagi teman Brodua. Dan kebersamaan kita berarti kurang dari 1 jam di sepeda. Tapi aku bakal lanjut nemenin kamu di santai siang Brodua Top Hitlist sampai jam 12 siang teman Brodua.

0: Indopedia, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Tahukah kamu, nama Indonesia ternyata punya cerita panjang. Kata Indonesia berasal dari dua kata Yunani kuno. Pertama, Indos, yang berarti India. Kedua, Nesos, yang artinya pulau. Secara harfiah, Indonesia berarti Kepulauan India. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1850 oleh seorang ahli etnologi asal Inggris untuk menyebut wilayah kepulauan di Asia Tenggara. Saat itu, nama Indonesia belum menjadi identitas bangsa. Sebelumnya, wilayah ini dikenal dengan sebutan Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Baru pada awal ke-20, nama Indonesia mulai digunakan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional sebagai simbol persatuan. Nama ini kemudian disepakati dan menjadi identitas resmi bangsa saat kemerdekaan.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Tidak, Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa

1,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, ini film Indonesia lagi rame-ramenya banget ya. Karena ada satu film yang, wah sekarang udah 2 juta penonton. Udah lebih dari 2 juta penonton, teman Pro 2, itu film Jangan Buang Ibu. Film bergenre drama ya, teman Pro 2, yang lagi rame banget. Dan aku masih belum sempat nonton. Aduh, emang sedih lah ya. Dan ini kayaknya bisa jadi salah satu watchlist kamu juga yang bisa kamu tonton di akhir pekan, teman Pro 2, karena di bulan Juli ini juga banyak banget film-film bagus yang bisa masuk watchlist juga ya, selain film Jangan Buang Ibu sendiri gitu, karena nanti bakal ada film-film animasinya sendiri. Toy Story kayaknya juga seru, teman Pro 2, terus juga ada Minions and Monster juga, yang banyak banget pilihan yang bisa kamu pilih untuk ditonton. Dan mungkin kalau kamu udah nonton film Jangan Buang Ibu, yang sebenarnya cuplikan-cuplikannya, teasernya itu udah bertebaran di mana-mana juga gitu ya, teman Pro 2. Mungkin boleh diceritain gitu kan, filmnya sesedih apa. Karena kalau udah nonton film drama itu pasti udah deh ya, bakal berlinang air mata. Jadi kayaknya kalau kamu mau nonton film ini ya siap-siap tisunya aja. Atau mungkin yang udah boleh dong spoiler. Bisa chat ke aku ya di 081 11 45 1016.

0: Media, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Tahukah kamu, jauh sebelum istilah healthy lifestyle jadi tren, Indonesia sudah punya ramuan kesehatan legendaris bernama jamu. Dalam prasasti Madawapura, tercatat profesi peracik jamu di era Majapahit yang disebut Acaraki. Mereka bukan sekedar peramu, tapi penjaga pengetahuan herbal di zamannya. Eksistensi jamu juga terekam dalam serat Centini karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom tahun 1814. Di dalamnya tersimpan berbagai resep jamu tradisional, bukti bahwa leluhur kita punya pemahaman mendalam soal tanaman obat dan cara menjaga kesehatan alami. Tak hanya itu, serat Kauruh tahun 1858 juga membahas resep obat-obatan tradisional. Bahkan jejak fisiknya juga masih bisa ditemukan lewat artefak seperti cobek dan ulekan di situs arkeologi Liangan, hingga relief di Candi Rimbi dan Candi Surowono yang merekam pemanfaatan jamu pada masa lampau. Memasuki era modern, penggunaan jamu sempat meredup ketika pengobatan modern mulai masuk. Namun, pada masa pendudukan Jepang, kebiasaan minum jamu kembali meningkat sebagai alternatif kesehatan. Dari situlah, industri jamu mulai tumbuh. Hingga pada tahun 1970-an, berbagai perusahaan jamu bermunculan dan terus berkembang sampai saat ini. Jadi, setiap tegukan jamu bukan cuma soal rasa, tapi juga tentang warisan, pengetahuan, dan sejarah panjang Indonesia.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Head That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album ke-8-nya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Head That I Made You Love Me, Ariana Grande.

0: Media, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Keroncong adalah sebuah paradoks yang indah dalam sejarah musik dunia. Lahir dari pertemuan pelaut dan masyarakat lokal di Batavia pada abad ke-17, namun justru tumbuh menjadi identitas musik Indonesia. Jejak awal keroncong dapat ditelusuri di Kampung Tugu, Jakarta Utara, melalui komunitas Tugu yang mewarisi budaya musik Portugis yang berakar dari tradisi Arab Mur, yang dikenal sebagai Moresco. Komunitas Tugu membuat alat petik sederhana menyerupai gitar Portugis, yang kemudian dikenal dengan nama keroncong. Alat musik ini dimainkan dalam sebuah ensemble untuk mengiringi tarian dan nyanyian Moresco. Dari sinilah lahir cikal bakal musik keroncong yang dikenal sebagai keroncong Tugu. Dari pinggiran Jakarta, keroncong merambat ke keraton, hingga hari ini hadir di panggung festival modern.

0: bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Kabupaten Pandeglang mematangkan mekanisme pengelolaan masa transisi sekolah rakyat yang beralamat di Desa Konanji, Kecamatan Cadasari. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan, mengkonfirmasi bahwa penempatan siswa akan dilakukan secara bertahap mulai 13 Juli 2026. Selama fase awal ini, Pemkab memegang wewenang untuk merekrut tenaga guru tamu guna mengisi kekosongan infrastruktur sebelum guru definitif hasil seleksi nasional tiba pada September mendatang.

0: menang 4 medali dari World Climbing Series Krakow 2026 yang melombakan 5 nomor disiplin speed di Polandia. Desak Madiarita Kusumadewi menjadi penampil terbaik tim Indonesia dengan menyumbangkan 3 medali, yaitu 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Dan medali perunggu lainnya bagi tim Indonesia dipersembahkan oleh Raharjati Nursamsa dari nomor perorangan putra.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang terakhir, Tomo Pro 2, rapper sekaligus penyanyi K-pop, T.O.

0: dan melaju ke babak perempat final nanti akan menghadapi Norwegia di babak 8 besar.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Inggris. Radio Republik Indonesia.

Pendengar, di mana kami dari Pro 1 Banten senang sekali kembali hadir untuk menemani Anda di Banten siang ini dan mengawali kebersamaan kita. Pendengar, saya Tersi Sondong kembali hadir ya untuk menemani Anda, dan tentu saja kami akan menghadirkan beragam informasi dan musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Dan Anda telah menyimak ya pendengar siaran pertandingan Piala Dunia 2026, yang mana hasil pertandingan round of 16 ya, Meksiko melawan Inggris, yang mana skornya tuan rumah harus bertanding kembali ya, nanti akan melawan Norwegia. Hasil pertandingan tersebut pendengar, Meksiko memperoleh poin 2 dan Inggris 3 ya. Dan saat lagi pendengar, kami juga akan menghadirkan program Banten Menyapa, yang mana Anda dapat bergabung pendengar di nomor WhatsApp kami 08111450949 terkait Banten Menyapa ya pendengar ya. Untuk tema edisi Senin 6 Juli 2026, kami akan mengangkat tema mengenal dan mengantisipasi penyakit zoonosis bersama dengan Bapak Rifki Rahayu selaku pengelola program zoonosis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang. Tetap bersama kami pendengar dari Pro 1 Banten.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hari ini Pro 1 Banten pendengar, kami hadirkan satu informasi ya untuk Anda, yang mana ini terkait dengan harapan inklusivitas disabilitas netra ya untuk media, yang mana hal tersebut ini menjadi bagian dari standar operasional prosedur media yang mana mencakup prinsip gender equality, disability and social inclusion, dan disampaikan oleh Indar Dewa selaku Ketua DPD Persatuan Tuna Netra Indonesia Pertuni Sulawesi Selatan, yang mana ia menyatakan bahwa harapannya agar media ini dapat beriringan seperti itu pendengar ya, dengan semangat inklusivitas sehingga tidak hanya mengangkat isu ini sesekali gitu ya. Tapi inklusivitas ini bukan sekedar pemberian kesempatan pendengar, yang mana melainkan bentuk pengakuan terhadap hak dan kemampuan teman-teman penyandang disabilitas ya yang setara, yang mana ia juga menanggapi beberapa hal bahwa diskusi ini menegaskan komitmen bersama untuk menjadikan media sebagai wadah yang mendukung kesetaraan. Dan untuk keterlibatan tersebut juga nih pendengar ya, yang mana ia mendukung dengan keterlibatan aktif semua pihak dan diharapkan perhelatan event-event yang lebih besar lagi gitu ya pendengar ya. Ini lebih inklusif dan juga meraihkan keberagaman tanpa sekat sehingga menciptakan kebahagiaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda, yang kami kutip dari portal berita RRI.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Halo RRI.
5: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Banten siang ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, senang sekali kami menghadirkan program Banten Menyapa, yang mana kita akan mengupas tuntas ya pendengar ya. Kali ini bertemakan mengenal dan mengantisipasi penyakit zoonosis bersama dengan Bapak Rifki Rahayu ya, yang mana selaku pengelola program zoonosis Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang. Dan sudah bergabung pendengar ya bersama kami Bapak Rifki. Selamat pagi Pak Rifki.
2: Selamat pagi juga Mbak.
1: Pak Rifki, terkait dengan mengantisipasi dan juga mengenal lebih dalam lagi ya penyakit zoonosis ini. Untuk penyakit zoonosis tersendiri nih Pak Rifki ya, ini sebenarnya apa sih Pak?
2: Oh, penyakit, pengertian penyakit zoonosis itu. Ya kalau penyakit zoonosis kan penyakit menular yang secara alami dapat berpindah dari hewan ke manusia. Jadi cara penularnya itu penyakit yang dari hewan ke manusia gitu, ataupun sebaliknya. Dan beberapa penyakit juga banyak, zoonosis itu banyak penyakitnya. Jadi tidak hanya satu penyakit. Jadi zoonosis itu ada diantaranya rabies, ada leptospirosis, flu burung, dan antrak gitu. Begitu Mbak.
1: Oke, berarti memang ini penyakit menular ya untuk
2: penyakit menular ya.
1: Penyakit baik Pak, tapi kalau untuk penyakit zoonosis sendiri apa ya, ini kenapa sih Pak masyarakat tuh perlu aware, perlu lebih peduli gitu Pak terkait dengan penyakit zoonosis saat ini juga gitu Pak, yang memang kita kerap kali ya Pak ya melihat di lapangan bahwa memang beberapa masyarakat pun juga ada indikasi ataupun juga terkena gitu Pak ya, tertular penyakit zoonosis seperti itu Pak.
2: Iya. Yang pertama kan ini ada beberapa yang harus perlu masyarakat waspadai atau kenali gitu. Yang pertama emang zoonosis itu merupakan ancaman kesehatan bagi masyarakat. Jadi penyakit yang dapat menular ke manusia itu dan berpotensi menyebabkan wabah, sehingga perlu mendapat perhatian yang serius. Gitu. Dan pencegahan lebih penting daripada mengobati. Contoh salah satu penyakit yang termasuk ke zoonosis kan rabies. Jadi alangkah baiknya kita rabies kan ada beberapa hewan yang bisa menularkan seperti anjing, kera, dan kucing. Jadi apabila masyarakat mempunyai salah satu binatang yang bisa menularkan rabies itu, ya harus dengan pencegahannya gitu. Jadi dibawa binatangnya ke puskeswan gitu untuk divaksinasi rabies seperti itu.
1: Oke, berarti memang sudah ada pencegahan-pencegahan di tahap awal ya Pak ya, untuk menghindari penyakit zoonosis sendiri gitu ya Pak Rifki ya.
2: Iya, betul seperti itu.
1: Tapi kalau untuk dari vaksinasi tersendiri Pak, apakah ya memang peliharaan kita misalnya entah anjing ataupun kucing dan lain sebagainya gitu Pak, emang ada boosternya gitu Kak Pak, walaupun memang sudah pernah nih divaksinasi rabies, tapi Kak, apakah perlu vaksinasi kembali gitu Pak?
2: Perlu minimal 2 tahun gitu.
1: Oke, berarti
2: jadi biasanya ada mengadakan di puskeswan mengadakan gebiar serentak vaksin rabies seperti itu. Kalau hari ulang tahun rabies.
1: Gitu. Berarti nggak cukup sekali aja gitu ya Pak ya untuk vaksinasi rabies ya Pak ya? Harus berulang ya Pak.
2: Berulang ya.
1: Oke, tapi kalau untuk potensi dari kasus zoonosis sendiri nih Pak ya, khususnya di Kabupaten Pandeglang atau Provinsi Banten, ini berapa persentasenya gitu Pak?
2: Kalau persentase, kalau yang kasusnya apa gimana ya?
1: Kasusnya Pak.
2: Oh, kalau kasusnya di Pandeglang khususnya yang masuk zoonosis di Pandeglang, kebetulan kan ada antrak, leptospirosis, dan rabies. Jadi yang ada kasus yang termasuk ke zoonosis yaitu rabies. Rabies di kita yaitu total yang tahun ini sampai bulan-bulan Juni 42 kasus. 42 kasus bukan yang positif rabies ya, maksudnya 42 kasus gigitan hewannya gitu.
1: Oke, berarti untuk dari Kabupaten Pandeglang sendiri ini berbeda gitu ya Pak ya, bahwa penyakit zoonosisnya rabies ya Pak, lebih banyak ya Pak untuk persentasenya seperti itu Pak Rifki?
2: Lebih banyak yang rabies, karena di kita kan yang antrak dan leptop belum pernah ada gitu kasus yang masuk ke zoonosis.
1: Oke, tapi kalau dari program dari Dinkes Kabupaten Pandeglang tersendiri Pak, untuk menekan angka tersebut, ini apakah ada programnya gitu Pak? Atau memang ada sosialisasi dan lain sebagainya gitu Pak, untuk mencegah adanya penyakit zoonosis di Kabupaten Pandeglang sendiri gitu Pak Rifki?
2: Ada kegiatan di Pandeglang untuk yang pertama edukasi ke masyarakat dengan cara pembinaan, ya, yang keduanya yaitu kita pertemuan langsung diadakan oleh BNPB, ada anggaran untuk zoonosis itu kerjasama dengan kita, dengan Distanak juga, jadi narasumbernya dari Distanak dan dari dinas kesehatan gitu. Jadi pesertanya ada masyarakat, ada RT, ada lurah, ada RW segala. Dan yang paling penting itu diundang juga pesertanya dari, kita pernah di Pulau Sari, tempat Pulau Sari mengundang, kalau Pulau Sari kan punya komunitas berburu. Jadi rata-rata setiap rumah mempunyai pelaran anjing gitu. Dia kegiatannya itu pekerjaannya berburu. Jadi kita diadakan di situ untuk sosialisasi gitu.
1: Oke, Pak, tapi kan banyak banget ya Pak hewan peliharaan yang memang masyarakat, khususnya Kabupaten Pandeglang sendiri ya Pak ya, bukan cuma hanya kucing ataupun dan lain sebagainya gitu Pak. Tapi emang apa semua hewan peliharaan ini bisa menularkan penyakit kepada manusia gitu Pak?
2: Bisa menularkan. Seperti di luar rabies kan, yang kayak leptospirosis kan termasuk zoonosis, itu bisa. Kalau yang tertularnya itu kan dari kencing tikus, gitu. Apalagi dari daerah-daerah yang berpotensi banjir gitu kan. Okay. Itu rasanya sangat kemungkinan sekali apabila si kencing tikusnya mengandung leptospirosis itu.
1: Oke, baik. Tapi kalau untuk proses penularan ini seperti apa sih, Pak?
2: Proses penularan kalau di lepto itu kan apa di rabies? Kalau di rabies itu kan cara penularannya itu dia melalui air liur. Air liur berarti kan gigitan.
1: Gigitan, oke.
2: Okay. Gigitan hewan gitu. Tapi bukan digigit karena diprovokasi, atau bahasa kitanya apa ya, dipecandain lah gitu kan. Jadi yang kita perlu ketahui ciri-ciri hewan yang bukan kerabis aja yang berpotensi mempunyai penyakit di dalamnya, dengan perilaku kan ada perubahan perilaku, ada gelisah, ada menggigit tanpa sebab gitu kan, air liur berlebihan gitu, mulut terbuka, suka berubah misalnya gonggongan atau suara yang lebih dari normal gitu. Jadi seperti itu yang harus dihindari. Kalau misalkan contoh kita anjing tergigit karena kita nginjek ekornya, misalkan seperti itu ya Mbak ya, kan otomatis kan ngegigit. Itu tidak memungkinkan ya terindikasi rabies gitu. Yang terindikasi rabies yang hewan yang seperti tadi gitu, menggigit kita berjalan tiba-tiba menggigit, yang mungkin perlu diwaspadai gitu. Yang itu yang perlu di waspadai hewan seperti itu.
1: Oke, tapi kalau dari hewan lain untuk lepto di Bapak sebutkan sebelumnya gitu ya Pak, dari penularan tikus ini dari air seninya gitu berarti apa ya?
2: Seninya gitu, misalkan di tempat-tempat banjir gitu kan pasti kan bercampur dengan air gitu.
1: Tapi kalau dari gejala awal Pak, yang mana ada salah satu seseorang gitu ya Pak tertular penyakit zoonosis sendiri, ini bisa terlihat dengan jelas gitu kah Pak? Apakah memang harus dites dahulu atau bagaimana nih Pak Rifki?
2: Kalau misalkan ada kasus gigitan hewan, terus si hewannya, kita kan pantau setiap kali ada kasus gigitan hewan, selama 14 hari kita kerjasama dengan Distanak, biar Distanak nanti memantau hewannya selama 14 hari. Apabila misalkan 14 hari hewannya baik-baik saja, tidak mati, berarti aman dari rabies, virus rabies. Tapi kalau misalkan dalam 14 hari dipantau oleh Distanak hewannya mati secara tiba-tiba, itu diambil sampel dengan cara mengambil sampel otaknya gitu. Nanti diperiksa di Bapelkes. Apabila nanti hasilnya positif rabies, ya maka si penderitanya, si orangnya itu disuntik lagi dengan cara serum. Kalau yang pertama kan vaksin anti rabies. Jadi yang keduanya itu yaitu serum anti rabies. Seperti itu. Kalau misalkan dia sudah terpapar, si orang sudah terpapar rabies dengan penanganan yang telat, ini misalkan ya menemukan penanganan yang telat, pasti gejala awalnya dia sama demam, kan ada fase-fasenya gitu. Jadi ada dia nanti berkelanjutannya lebih parah, dia itu takut air, takut cahaya gitu. Dan takut angin.
1: Tapi apakah memang bisa sembuh gitu Pak?
2: Tidak bisa sembuh kalau sudah terkena rabies itu.
1: Oke, berarti bukan dari hewan yang harus kita dikendalikan juga gitu ya Pak ya. Maksudnya dalam artian kita harus tetap memelihara hewan dengan aman gitu ya Pak. Tapi dari kitanya sendiri pun juga harus ada perlindungan gitu ya Pak ya. Harus berhati-hati apabila memang sudah melihat dari karakter hewan, apabila sudah berubah karakter perilakunya, ataupun juga tadi sudah Bapak sebutkan sebelumnya, mulut terbuka, mulut berbusa dan lain sebagainya gitu ya Pak ya.
2: Ya betul-betul.
1: Tapi kalau dari masyarakat sendiri gitu Pak, ini harus kemana sih Pak kalau misalnya ada melihat ciri-ciri hewan yang sudah mengidap penyakit zoonosis tersendiri gitu Pak? Apakah memang harus ke dokter hewan dulu kah? Apakah bisa langsung ke dinkes kah? Atau bagaimana ini Pak Rifki?
2: Kalau misalkan menemukan si hewannya dengan berperilaku yang saya sebutkan tadi, berarti kalau kepentingan hewannya berarti harus lapor ke distanak atau puskeswan gitu. Mm-hmm. Apabila misalkan setelah tergigit, manusianya lapornya ke bertahap nanti ke puskesmas. Nanti di puskesmas dengan cara mencuci luka gigitannya, baru nanti dikasih suntikan vaksin anti rabies tersebut. Gitu.
1: Oke, tapi kalau untuk hal-hal tersebut ya Pak, kan masih banyak ya Pak yang orang memelihara ataupun masyarakat khususnya di Kabupaten Pandeglang memelihara. Nah ini untuk menjaga gitu Pak, hewan peliharaannya ini tetap aman gitu Pak. Ini seperti apa Pak, selain dari melakukan vaksinasi dan lain sebagainya, apa aja Pak? Apakah memang harus kita rutin, memang harus rutin gitu ya Pak ya, untuk menjaga kebersihan kandang itu pasti nomor satu gitu ya Pak ya. Tapi selain itu ada apa lagi sih Pak Rifki?
2: Yang paling kalau kita punya piaraan yang hewan-hewan berpotensi penular rabies, harus menjaganya dengan cara berusaha di rumah saja, jangan diliarkan gitu. Contohnya misalkan biasanya di rumah dibuka kandangnya, diliarkan, nanti khawatir ada hewan liar yang terkena, jadi bisa tertular lagi gitu. Jadi mendingan di rumah saja kalau hewan peliharaan.
1: Oke, seperti itu. Terakhir Pak, pesan khusus bagi masyarakat ya, yang bekerja sebagai peternak ataupun juga sebagai dokter hewan, pedagang hewan, ataupun masyarakat yang sering berinteraksi dengan hewan. Silakan Pak Rifki.
2: Kami menghimbau kepada masyarakat atau seluruh masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan setelah berinteraksi dengan hewan gitu kan, serta memastikan makanan yang berasal dari hewan dimasak hingga matang. Itu maksudnya itu untuk untuk masyarakatnya gitu. Dan hindari kontak langsung dengan hewan gitu, apalagi ya dengan ciri-ciri sebagai yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi buat puskeswan atau di sana agar memperbanyak vaksin di hewannya gitu. Vaksin rabiesnya untuk hewannya gitu.
1: Oke, berarti memang dari masyarakat dan juga khususnya warga sekitar gitu ya Pak ya, ataupun juga masyarakat Kabupaten Pandeglang ini memang harus lebih aware lagi ya Pak ya, lebih perhatian lagi kepada hewan peliharaannya, ataupun memang di lingkungan sekitarnya ada hewan-hewan yang memang terlihat ataupun terindikasi bahwa mengidap penyakit zoonosis, ini harus juga adanya pelaporan gitu ya Pak ya.
2: Ya, betul.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Rifki sudah berbagi informasi dan juga edukasi yang memang ini sangat bermanfaat sekali, dan kita juga bisa mengenali cara ataupun juga mengantisipasi gitu ya Pak penyakit zoonosis ini ya Pak Rifki ya.
2: Betul.
1: Baik Pak Rifki, terima kasih kembali. Semoga kita bertemu di lain waktu ya Pak Rifki ya. Selamat siang Pak Rifki dan selamat kembali bertugas.
2: Selamat siang juga Mbak.
1: Demikian pendengar Banten Menyapa edisi Senin 6 Juli 2026. Tetap bersama kami pendengar dari Pro 1 Banten.

Pendengar, saat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Dinamika Olahraga yang disiarkan melalui RRI Program 3. Tetap bersama kami pendengar dari Pro 1 Banten.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Yang saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nurdian Syakrisna melaporkan selengkapnya. Shoulder up.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey, dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken

dari Brasil. Namun dapat diantisipasi kiper Milan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia via tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brasil.

mengakhiri permainan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, berkembang dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3, sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit, Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua, dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSU FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak, dari capek, cedera, sembuh. Ya, mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya, saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya, kita udah enggak tahu lagi, saya udah enggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah rabbil alamin. KLN Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Ya inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murhani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Popda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, perasaannya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mall House Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 di Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasom dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga dengan...
3: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
4: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
5: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
6: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
5: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
7: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
8: Indonesia menyapa siang.

Setelah aku dari Yana Julia featuring Agnes Monica, pendengar Awan dan Ombak telah kami udarakan untuk Anda pendengar. Dan Anda telah kembali lagi bersama kami di Reporo 1 Banten, di mana kami akan menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda ya pendengar ya. Dan untuk informasi kali ini pendengar, terkait dengan Gunung Anak Krakatau ini masih berstatus siaga, di mana pemerintah Kabupaten Serang memastikan kondisi kawasan wisata Anyer dan Cinangka ini tetap aman ya pendengar ya, untuk dikunjungi pada masa libur sekolah. Dan kepastian tersebut disampaikan usai melakukan peninjauan ke pos pengamatan Gunung Api Krakatau di Pasuruan. Maksud kami di Pasauran, Kecamatan Cinangka pada Minggu 5 Juli 2026 kemarin pendengar ya. Untuk peninjauan pun juga dilakukan bersama unsur TNI Polri, BPBD, pemerintah kecamatan, serta petugas pemantau gunung api. Di mana langkah tersebut ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan juga wisatawan. Informasi tersebut pendengar kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
3: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Rockabye pendengar dari Clean Bandit ya, sudah kami udarakan dan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan Bupati Pandeglang lantik 132 pejabat yang mana ini minta segera tancap gas ya. Untuk itu pendengar, sebanyak 132 pejabat di lingkungan PMK Pandeglang resmi digeser dan mengisi posisi baru per Senin 6 Juli 2026. Langkah besar ini ambil Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani ini sengaja dilakukan demi menambal banyaknya kursi jabatan yang kosong yang selama ini mengganggu jalannya pelayanan publik ya pendengar ya. Untuk proses pelantikan massal ini digelar di Pendopo Kabupaten Pandeglang yang menyasar 15 pejabat administrator, 102 pejabat pengawas, dan juga 15 UPT Puskesmas ya pendengar ya. Dan itulah pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, sudah mendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, pendengar, anggota Komisi 12 DPR RI Rieke Diapitaloka mendorong penerbitan peraturan presiden tentang tata kelola terpadu koperasi desa atau kelurahan merah putih. Menurutnya regulasi tersebut penting sebagai payung hukum untuk memastikan pengelolaan koperasi berjalan profesional dan akuntabel. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Timnas Inggris memastikan tiket perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Meksiko 3-2 pada babak 16 besar. Bermain di Stadion Azteca, Senin 6 Juli 2026, The Three Lions bertahan hingga akhir meski mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain. Sekian kelas berita pagi siang ini, berarti dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Setelah aku dari Dayu Kota, pendengar telah kami udarakan ya di Banten siang ini, di mana azan zuhur telah berkumandang ya untuk wilayah Serang dan sekitarnya, dan sudah memasuki di program siaran seni dan tradisional, mendengar, di mana satu jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi mengenai seni dan juga

budaya ya pendengar ya, serta juga musik-musik kedaerahan seperti itu pendengar ya. Untuk itu pendengar tetaplah bersama kami di Repro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.
1: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.

0: pembahasan hari ini belum ada kerasa.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan ya, pendengar. Satu lagu ini dari merupakan lagu berasal dari arah Banten ya, pendengar ya. Yang mana berjudul Curug Putri nih, pendengar ya. Sudah kami udarakan untuk Anda dan sudah memasuki jam makan siang ya, pendengar ya. Tentu saja ini bagi Anda ya yang belum tahu ya mau makan apa gitu, pendengar ya. Bingung gitu ya. Mau makan siang apa gitu ya. Kami akan hadirkan beragam informasi, pendengar, di mana informasi terkait dengan seni dan tradisional dan tentu saja musik-musik kedaerahan gitu ya, pendengar ya. Untuk itu, pendengar, kami hadirkan satu informasi di mana informasi ini mengenai kuliner Nusantara ya, pendengar ya, kuliner Nusantara Indonesia. Ada banyak sekali, pendengar ya, kuliner yang berasal dari Indonesia ya, dan juga ini sudah sampai ke kancah internasional nih, pendengar ya. Dan salah satunya ini ada makanan khas Cakalang ya. Cakalang ini merupakan makanan khas dari Tomohon, Sulawesi Utara, yang mana yang menjadi pembedanya gitu ya dengan jenis olahan lain gitu. Ini tekniknya Cakalang Fufu Aroman ini menggunakan teknik pengasapan gitu, pendengar ya. Lalu ketika dicoba terus juga ditambah dengan sambal dabu-dabu nih, membuat cita rasanya ini aduh ya ampun enak banget gitu ya, pendengar ya. Dan ada juga kepiting kenari nih, pendengar ya. Ini hidangan favorit bagi masyarakat Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yang mana cita rasa daging yang manis serta empuk gitu ya. Ini cocok banget ya, pendengar ya, disantap dengan pilihan saus yang beraneka ragam. Satu informasi, pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, merupakan langkah yang sederhana, namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Yang kurang biom kok pendengar. Setelah kami udarakan, kembali kami memberikan informasi untuk Anda yang mana lagi-lagi nih ya pendengar yang Indonesia ini dikenal memiliki kekayaan kuliner yang beragam, termasuk berbagai makanan unik dari sejumlah daerah yang menjadi daya tarik tersendiri nih ya pendengar ya, bagi masyarakat ataupun juga wisatawan. Karena keunikan makanan tradisional Indonesia ini tidak hanya terlihat dari rasa gitu ya, tapi juga dari bahan dasarnya, lalu cara pengolahan hingga tradisi yang menyertainya. Karena di setiap daerah ini memiliki ciri khas kuliner yang berbeda gitu ya pendengar ya. Jadi untuk di Jawa Timur misalnya, masyarakat ini mengenal rujak cingur gitu ya, yang memadukan sayuran, buah-buahan, lalu juga ada lontong serta irisan cingur atau bagian mulut sapi dengan bumbu petis yang khas ya. Sementara itu kita bergeser ke Sulawesi Utara, yang mana ada hidangan ekstrim ya, seperti paniki yang diolah menggunakan daging kelelawar dengan bumbu rempah khas daerah. Kita bergeser ke Pulau Jawa, ada dari Yogyakarta nih pendengar ya, terdapat gudeg yang dikenal dengan cita rasa yang manis, berbahan nangka muda dan dimasak dalam waktu lama menggunakan santan dan juga rempah-rempah. Lalu ada dari daerah Sumatera, yang mana ini menarik perhatian gitu ya, ada tempoyak nih pendengar ya, yakni olahan fermentasi durian yang biasa dijadikan sambal ataupun campuran masakan. Wah, banyak banget ternyata pendengar ya, beragam kuliner Nusantara yang mana unik-unik gitu ya pendengar ya.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
5: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita Daerah yang akan disiarkan melalui siaran berjaringan melalui dari program 1 Jakarta. Dan selanjutnya, pendengar, kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten siang nanti.

0: bagi pejalan kaki dan pengguna jalan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Legislator DKI Yuke Yurike mengapresiasi program padat karya Pemprov DKI Jakarta di tengah kondisi sulitnya mencari kerja. Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Rizky. Halo Rizky. Baik, pendengar, kita beralih ke informasi lain. Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta Barat menemukan adanya warga yang dinilai layak menerima bantuan sosial tetapi tidak terdaftar sebagai penerima. Alwan Syadam melaporkan.
2: Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta Barat menemukan adanya sejumlah warga yang dinilai layak menerima bantuan sosial atau bansos namun belum terdaftar sebagai penerima bantuan oleh pemerintah. Temuan tersebut diperoleh saat petugas melakukan pendataan ekonomi secara door-to-door di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Salah seorang petugas sensus, Ahmad Munajat, mengatakan banyak warga memanfaatkan proses pendataan untuk menyampaikan keluhan terkait bantuan sosial yang mereka terima maupun yang belum teroleh. Menurut Munajat, persoalan status desil kesejahteraan menjadi isu yang paling sering dikeluhkan masyarakat selama pelaksanaan sensus. Ia mencontohkan adanya warga yang mengaku bantuan KJP-nya dihentikan setelah terjadi perubahan status desil kesejahteraan. Munajat menjelaskan, tidak sedikit warga yang mengira petugas sensus memiliki kewenangan dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun mengubah status ekonomi keluarga dalam data pemerintah.
3: Apalagi kan sekarang nih kepercayaan masyarakat sama pemerintah kan lagi sama-sama kita tahu nih. Apalagi ketika teman-teman petugas PPL datang itu sensitif juga kan. Khusus nih yang lagi isu beredar di wilayah Srengseng ini mengenai desil. Karena banyak juga kasusnya orang tua yang udah dapat KJP, tentunya KJP-nya stop. Nah, itu kan karena pengaruh desil. Seumpamanya desil dia tadinya 3 naik jadi 6. Nah, adanya sensus ekonomi ini, di situ teman-teman juga banyak yang diprotes sama warga. Kenapa? Jadi bahan pertanyaan. Padahal kan bukan wilayah wewenang kita kan untuk kenaikan desilnya.
2: Akibat banyaknya pertanyaan dan keluhan tersebut, proses pendataan di lapangan kerap memakan waktu lebih lama karena petugas harus memberikan penjelasan kepada warga sebelum melakukan sensus. Petugas pun menghimbau masyarakat agar memahami bahwa sensus ekonomi 2026 bertujuan untuk menghimpun data untuk memotret kondisi perekonomian masyarakat, bukan menentukan penerima bantuan sosial. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, legislator DKI Yuke Yurike mengapresiasi program padat karya Pemprov DKI Jakarta di tengah kondisi sulitnya mencari kerja. Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Rizky.
4: Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menggulirkan program padat karya. Program itu dinilai menjadi angin segar bagi masyarakat di tengah tekanan situasi ekonomi dan tingginya tingkat kesulitan mencari lapangan pekerjaan saat ini. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, program berbasis pemberdayaan masyarakat itu tidak hanya memberikan stimulus ekonomi jangka pendek bagi warga, tetapi juga membantu menjaga daya beli masyarakat

0: karya dapat terus dioptimalkan agar dampaknya semakin luas dirasakan oleh masyarakat. Lowongan pekerjaan yang disediakan dalam program padat karya merupakan sektor padat karya di sejumlah organisasi perangkat daerah Pemprov DKI Jakarta, seperti Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Lingkungan Hidup. Sektor padat karya yang dimaksud antara lain untuk kegiatan pemeliharaan, penataan, dan pemeliharaan lingkungan kota. Dari demikian, Rizky Basuki melaporkan langsung dari Gedung DPRD DKI Jakarta dan kembali ke studio.
1: Pendengar, Kelurahan Rawasari bersama Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih meluncurkan Posyandu Nusa Indah 3 di apartemen Green Pramuka Jakarta Pusat. Posyandu yang berada di area bermain anak Tower Bougainville ini dibentuk untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada warga apartemen, khususnya bagi ibu hamil, balita, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Kehadiran Posyandu Nusa Indah 3 diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan dasar sekaligus meningkatkan kesadaran warga untuk rutin memantau kondisi kesehatan. Lurah Rawasari Amiruddin mengatakan pembentukan Posyandu ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak guna memperluas jangkauan pelayanan kesehatan hingga ke lingkungan pemukiman vertikal.
2: Kegiatan launching Posyandu Nusa Indah 3 di RW 09 Kecamatan Rawasari. Makanya kita adakan di sini untuk menjangkau agar lebih dekat dengan warga di apartemen ini. Ya, semoga generasi kita, para anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat, yang kuat, yang cerdas dan berkualitas.
1: Selain diresmikan, Posyandu Nusa Indah 3 langsung memberikan berbagai layanan kepada masyarakat, mulai dari penimbangan dan pemantauan tumbuh kembang balita, pemeriksaan kesehatan, imunisasi, hingga penyuluhan kesehatan. Kelurahan Rawasari berharap keberadaan Posyandu ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh warga apartemen Green Pramuka, sehingga pelayanan kesehatan semakin mudah dijangkau dan kualitas kesehatan masyarakat terus meningkat. Di tengah maraknya berbagai jenis es krim modern dengan kemasan mewah, sebuah jajanan tradisional bernama es kado masih terus bertahan di sudut-sudut kota. Syamsuddin Ilyas melaporkan.
3: Di tengah serbuan berbagai jenis es krim kekinian dan gelato modern di ibu kota, sebuah jajanan tradisional bernama es kado masih terus bertahan. Dengan gerobak sederhananya, Pak Nur 50 tahun, seorang penjual es kado menjadi saksi bisu perjalanan kuliner legendaris ini selama lebih dari 2 dekade. Pak Nur mengaku telah menekuni profesi sebagai penjual es kado selama kurang lebih 20 tahun. Baginya es kado bukan sekedar mata pencarian, melainkan warisan rasa yang perlu dijaga keberadaannya. Banyak orang yang sering menyamakan es kado dengan es goyang. Menurut Pak Nur, kedua jenis ini memang memiliki kemiripan dari segi bahan dasar dan tekstur. Namun, es kado memiliki ciri khas tersendiri pada cara penyajian dan bentuk cetakan yang menyerupai golongan kue dan atau kado. Proses pembuatannya pun masih tergolong tradisional, mengandalkan suhu dingin dari es batu dan garam di dalam tangki khususnya untuk membukukan adonan secara perlahan.
4: Ya, dari kelapa, santan, ya diaduk sama tepung.
5: Tepung apa?
4: Ya, banyak ibu.
5: Terus pakai buah? Ya,
4: buahnya asli.
5: Buah durian ya. Kan kayak gitu. Terus prosesnya tuh bikinnya berapa lama didiemin?
4: Didiemin ya jadi mbak.
5: Oh, terus habis diaduk tuh diapain?
4: Di goyang-goyang. Cetakan, terus diguncang-guncang.
5: Oh, berarti es goyang.
4: Sama-sama es goyang sama.
5: Oh, sama kayak es goyang. Ya, goyang. Bedanya apa es goyang sama es kado, bumbunya doang?
4: Iya, cuma bumbunya doang. Kalau es goyang kan cepat. Paling 10 menit kalau es goyang kan. Kalau ini enggak, kalau ini 10 menit lebih ini.
5: Apanya?
3: Pembuatannya ya. Menjadi penjual es kado selama 20 tahun tentu bukan waktu yang singkat. Pak Nur menceritakan bahwa sejak awal ia memang sudah fokus berjualan es tradisional ini. Konsistensinya dalam menjaga kualitas rasa membuat pelanggannya tetap setia, mulai dari anak-anak, sekolah, hingga orang dewasa yang ingin bernostalgia dengan rasa masa kecil mereka. Keberadaan Pak Nur dan es kadonya menjadi pengingat bahwa jajanan tradisional memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Di balik bungkus plastiknya yang sederhana, tersimpan memori manis dan perjuangan seorang pria yang setia merawat kuliner Nusantara agar tidak hilang di telan zaman. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI akan bangun jembatan gembok cinta di atas Sungai Cideng. Petugas sensus

Ekonomi 2026 di Jakarta Barat menemukan adanya warga yang dinilai layak menerima bantuan sosial, tetapi tidak terdaftar sebagai penerima. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Dan mendengar dari 10to5 ya, Yu, sudah kami udarakan di mana Anda telah menyimak warta berita yang disiarkan melalui dari program 1 Jakarta. Dan telah kembali lagi berkenalan bersama kami di Reporter 1 Banten, di mana kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan tentunya musik-musik terbaik hanya untuk Anda ya pendengar ya. Dan tepat pukul 13 lepas 30 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung di program Prodangdut. Dangdut adalah kita, di mana di dalam program Prodangdut ya pendengar, Anda dapat request-request lagu dangdut gitu ya, ataupun juga sekedar ingin kirim salam gitu ya untuk teman, kerabat ataupun juga keluarga gitu pendengar ya. Silakan pendengar, kami tunggu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti di 08111 450 949.

0: Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak Bu. Nah dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitas yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh begitu, baik Bu Bidan, terima kasih infonya ya.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.
2: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Dan sudah memasuki program Pro Dangdut ya pendengar ya. Dangdut adalah kita. Di mana sudah ada yang bergabung mendengar bersama kami ini dari Teh Anin katanya mau request lagunya Selfie Yama dong Teh, dan juga mau kirim salam aja nih buat teman-teman yang di kantor lagi makan siang. Selamat makan siang ya, aku masih di lapangan, tetap semangat untuk semuanya. Terima kasih ya Teh Anin sudah bergabung bersama kami, akan kami udarakan sesaat lagi. Dan bagi ada pendengar yang ingin bergabung di program Pro Dangdut, silakan menghubungi nomor WhatsApp kami ya pendengar di 08111450949.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
1: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM maju, Indonesia maju.
3: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 101 Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, sudah mendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixi Sondang. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebut nama vaksin AstraZeneca berarti jalan menuju kematian, di mana narasi tersebut memicu kepanikan dan ketakutan masyarakat dalam penggunaan vaksin. Faktanya klaim yang menyebutkan nama vaksin AstraZeneca berarti jalan menuju kematian adalah hoax. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, isu mengenai arti nama AstraZeneca merupakan isu berulang yang muncul sejak masa pandemi COVID-19. Nama AstraZeneca hanya nama perusahaan yang tidak memiliki makna khusus, di mana adapun dalam penggunaan Google Translate masih sering terjadi kesalahan terjemahan dan tidak bisa dijadikan acuan tunggal karena sangat bergantung pada pasangan bahasa serta jenis teks yang diterjemahkan. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 0811-450-949. Rodangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Rodangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Rodangdut, dangdut adalah kita.
1: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua.

0: bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di Pro Dangdut, pendengar Dangdut adalah kita. Satu lagu dari Caca Handika, Jandaku ya. Sudah kami udarakan untuk menemani Anda, pendengar di program Pro Dangdut ya. Dimana sudah ada yang bergabung bersama kami, pendengar. Ini dari Mama Imam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang, Teh. Mama Imam hadir. Halo, Mama Imam. Mau request lagu dari Eri Suzan dong, Teh, yang judulnya Mimpi. Terima kasih, Teh. Terima kasih kembali, Mama Imam, sudah bergabung bersama kami. Akan kami udarakan saat lagi ya, Mama Imam. Dan satu lagi pendengar sudah bergabung bersama kami dari Kang Andi. Kembali lagi hadir nih Kang Andi di sini ya, Teh. Mau request lagunya Gadis Malaysia dong, Teh, dari Yus Yunus. Dan juga mau kirim salam aja buat para pendengar RR Pro 1 Banten, nuhun. Terima kasih kembali Kang Andi sudah bergabung bersama kami ya. Akan kami udarakan saat lagi. Dan bagi Anda pendengar yang bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan bergabung dengan di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat pagi menyapa, hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi, ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
4: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
5: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
6: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
7: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
4: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu.
8: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
3: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
9: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
10: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Dan mendengar tidak terasa ya, waktu telah menuju kamp pukul 14 lepas 47 menit waktu Indonesia Barat. Saat yang saya Tersi Sondang mewakili kerabat yang bertugas di teknik, ada Andika pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Dan semoga segala informasi yang telah kami hadirkan ini bisa membawa manfaat ya pendengar untuk Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Kartika Rahmi yang siap menemani Anda di Banten sore nanti.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama. Jalannya program MBG atau Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Lebak ternyata belum sepenuhnya mulus. Sebanyak 7 dapur SPPG di sana sampai sekarang belum bisa ngebul gara-gara anggarannya belum dicairkan oleh Badan Gizi Nasional Pusat. Beralih ke informasi selanjutnya. Kegagalan melangkah ke babak 16 besar tak mengurangi kebanggaan masyarakat Tanjung Verde terhadap tim nasional mereka. Setibanya di tanah air, The Blue Sox disambut bak pahlawan setelah mengukir sejarah perdana di Piala Dunia 2026. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
1: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
2: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
1: Tapi kamu tahu gak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
2: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, gak mau.
1: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga gak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit, aman atau enggak, untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
2: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
1: Iya sayang.
3: Sulan 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menjumpai Anda ya di Banten sore ini dengan program UMKM Bicara. Dan tema yang akan kita bahas hari ini ya pendengar, berkaitan dengan keindahan tentunya. Jadi yang kita bahas adalah keindahan yang bernilai, peluang bisnis merangkai bunga di era modern. Dan untuk berbincang hal tersebut lebih lanjut ya pendengar, saat ini kami sudah tergabung bersama Kak Natasha Friska Aprilia di studio RRI Pro 1 Banten selaku owner dari Bu Floris ya. Langsung saja nih pendengar kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Kak Tasya.
4: Halo sore.
3: Ah, suaranya halus banget ya. Bisa mendekat ke mic Kak.
4: Okay. Iya.
3: Gimana kabarnya hari ini Kak Tasya?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah luar biasa ya.
4: Iya.
3: Perjalanan ke sini lancar Kak tadi?
4: Lancar.
3: Atau sebelumnya ada acara apa gitu?
4: Enggak sih, kebetulan kemarin itu baru selesai workshop aja.
3: Oh,
4: jadi
3: baik,
4: emang
3: baik.
4: Hari ini free gitu.
3: Oh, hari ini free.
4: Iya.
3: Oh baik, berarti kesibukannya memang fokus ke mengelola bisnis ini.
4: Iya.
3: Kesibukan full gitu ya?
4: Ya, jadi kadang di setiap hari Sabtu atau Minggu itu kita kan workshop tuh Kak. Kadang collab sama kafe-kafe atau resto, bahkan kemarin itu sama hotel. Nah, cuman untuk selain weekend itu kita fokus di bikin orderan buket gitu. Biasanya kan musim wisuda gitu ya. Nah, jadi full orderannya di situ sih waktunya.
3: Jadi wisuda terus ada momen-momen tertentu itu ya.
4: Iya, biasanya untuk kado ulang tahun sih gitu.
3: Iya, mantap-mantap. Nah, ini boleh diceritakan nih Kak Tasya, awal mula terjun ke bisnis ini tuh seperti apa, Kak?
4: Awalnya itu aku tuh bikin-bikin aja ya untuk teman-teman yang perpisahan pas SMA. Kebetulan kan aku ini asli Lampung, rumahnya di sana. Jadi pas teman-teman mau perpisahan itu mau bikin tuh. Terus teman-teman pada suka, minta dibikinin, disuruh jual aja. Habis itu aku bikin, tapi mulainya itu awalnya bukan bunga hidup.
3: Oh.
4: Bukan fresh flower, tapi dari yang pita satin.
3: Oh, bunga buatan gitu ya.
4: Iya, bikin sendiri dia dari pita. Terus tuh rame alhamdulillahnya. Terus aku coba pas ada perpisahan ya di sekolah-sekolah beli fresh flower, cuman emang masih belum sebanyak sekarang, mungkin baru 3-4 pack doang, karena satu pack itu isi 10 ya Kak, jadi kemungkinan cuman 30-40 tangkai aja yang aku jual. Dan itu tuh alhamdulillahnya tuh laris banget tuh. Mulai dari situ kepikiran, kebetulan aku di sini punya saudara ya, terus main ke Serang Banten. Aku lihat itu belum ada yang jual. Aku coba jual tuh di alun-alun Serang Banten. Peminatnya belum banyak. Ada di masa bunga aku tuh belum laku Kak, cuman laku 3 tangkai. Mau gak mau harus dibuang karena kan bunga hidup ya.

0: Habis itu gimana caranya biar bisa rame, karena di Serang belum ada nih, baru dikit banget, kayak baru satu atau dua. Jadinya aku tuh posting-posting aja tuh, bikin akun baru. Pertama kali alhamdulillahnya di postingan pertama itu langsung pecah telur, langsung FYP gitu. Mulai dari situ orderan makin banyak, cuman emang belum punya toko tetap. Masih on the road aja tuh, di mobil, di alun-alun. Terus karena jauh ya dari tempat tinggal yang di sini sama di alun-alun, jadi baru bulan Januari ini aku itu punya ruko kak, nyewa di deket Mall of Serang gitu sih.
1: Baik-baik. Jadi memang Kak Tasya ini memanfaatkan peluang karena jarang ada yang menjual vlogs.
0: Iya benar.
1: Gitu ya.
0: Jadi waktu itu baru satu atau dua doang sih yang aku lihat.
1: Baik-baik kak. Jadi sebenarnya kalau Kak Tasya ini apakah memang punya basic untuk merangkai bunga atau seperti apa kak?
0: Sebenarnya nggak ada, karena aku tuh dulu ya sebelum ke bunga itu di bidang F&B.
1: Oh baik.
0: Iya, cuman karena yang tadi aku bilang ya, karena nyoba-nyoba, alhamdulillahnya ternyata di situ. Jadi aku sampai sekarang itu belum pernah ikut kelas gitu sih. Jadi otodidak aja.
1: Wow keren ya. Nah selama otodidak itu berapa lama Kak Tasya ini latihan gitu?
0: Kurang lebih sih 3 tahun ya.
1: Oh 3 tahun iya. Sampai benar-benar mantep desainnya dan juga
0: iya, sampai mulai
1: ya?
0: Berani udah bikin workshop, udah berani ngajarin orang gitu sih.
1: Baik, berarti untungnya ini karena FYP ya langsung pecah
0: telur. Iya
1: ya?
0: Benar, karena konten juga sih.
1: Konten juga. Nah pas itu resepnya gimana kak? Tiba-tiba pertama bisa FYP, kan ini merupakan sesuatu yang langka ya. Nah bagi mungkin bagi para konten kreator maupun marketing juga belum tentu bisa. Biasanya kita kan bertahap gitu ya. Nah kalau dari kak Tasya itu apakah ada resep gitu supaya bisa FYP?
0: Kalau aku itu waktu itu aku tunjukin semua dokumentasinya tuh kak, mulai dari bunganya sampai hasil bikin buketnya atau pas udah jadi buketnya. Jadi orang tuh penasaran, cuman gak bisa langsung aku kasih tahu detailnya, penjelasannya itu di konten tersebut. Jadi biar mereka nanya, jadi mereka kan komentar, makin banyak komentar itu biasanya makin sering muncul di beranda orang. Terus biasanya pakai hashtag di sekitar wilayah kita sih, gitu.
1: Jadi memainkan kunci dan juga membangun kepercayaan serta proses itu ya.
0: Iya benar.
1: Berarti kalau sejauh ini sudah berapa lama menekuni dunia florist ini kak?
0: Kalau untuk di Serang Banten ini sih baru mulai dari tahun 2025 Desember.
1: Oh 2025
0: Desember. Desember. Iya jadi masih baru banget sih, belum ada setahun.
1: Bisa dikatakan masih fresh gitu ya.
0: Benar, baru terjun banget kalau di Serang.
1: Kalau di Serang, berarti sebelum-sebelumnya pernah dong kak?
0: Pernah di Lampung, itu
1: oh,
0: tadi.
1: Oh di Lampung ya, baik-baik. Terus ini kak, bisa kita lihat kan ada penamaan Bu Floris. Nah, apa latar belakang pemilihan nama itu kak?
0: Sebenarnya waktu itu kan karena belum, gak nyangka ya bakal bisa ada di titik ini, belum sebesar ini. Itu tuh karena aku punya terinspirasi dari seorang apa ya, konten kreator juga kak. Kebetulan dia punya usaha juga tuh di bidang kecantikan. Aku kebetulan ngikutin dia itu dari awal dia merintis sampai dia apa ya jatuh, sampai sekarang itu udah besar banget usahanya. Kebetulan nama usaha dia itu ini BN Bu, aku ngambil di Bu-nya aja sih. Dia tuh namanya Nadia Safira. Ya jadi dia waktu itu tuh pernah punya brand kecantikan ya, masker pas zaman COVID. Dia tuh COD-COD keliling sendiri, aku lihat sih itu perjuangannya. Terus udah sempat juga tuh kak ketipu gitu ya sama saudara-saudaranya. Tapi dia bangkit tuh, aku jadi terinspirasi karena kan kayak yang aku bilang tadi ya, aku pernah di titik bunga aku gak laku, layu. Aku, orang-orang tuh sampai udah hopeless kak. Emang bisa gitu. Jadi kayak yang yaudah coba aja dulu gak sih gitu. Jadi alhamdulillahnya ya dari yang waktu itu 30 tangkai sekarang udah di 36 ribu tangkai tiap minggu.
1: Wow keren, 36 ribu itu berapa kali lipat ya itu ya. Keren banget nih kak. Nah terus ini kan pasti ada jatuh bangun gitu ya dari kak Tasya, dan kemudian ada keraguan yang muncul dari orang sekitar ya,
0: yeah,
1: dari itu. Lalu dari Kak Tasya sendiri ini bagaimana copy mechanism atau gimana ya caranya bisa bangkit kembali atau punya cara-cara gitu?
0: Karena aku ngelihat peluang tadi sih Kak, karena di sini tuh belum sebanyak itu tadinya. Aku lihat cuman ada dua gitu ya florist-florist yang pakai bunga hidup. Karena biasanya mereka itu pakai bunga-bunga plastik, bunga palsu tuh. Aku mau jadi yang beda. Nah, setelah itu, setelah aku coba terus gitu ya, karena aku punya keyakinan aja sih, punya tujuan sebenarnya. Sekarang tuh di Serang Banten udah lumayan banyak jadinya yang buka kayak gitu, fresh lover.
1: Karena punya keyakinan, punya tekad gitu ya.
0: Jadi ya, pengen bener, gitu ya. Aku pengen jadi yang pertama gitu di Serang sebenarnya, pengen jadi kalau bisa yang terbesar ya gitu.
1: Amin. Amin. Lancar-lancar ya, pengen jadi terbesar ya Kak Tasya nih. Nah, ini tadi menarik Kak, 36.000 tangkai per minggu.
0: Iya.
1: Berarti kalau untuk produksinya saat ini dibantu sama siapa saja? Apakah sudah punya karyawan?
0: Jadi kalau untuk panen, aku tuh sebenarnya panen sendiri Kak. Aku metik sendiri bunganya.
1: Oh, baik.
0: Ya, jadi aku tiap hari Kamis ya itu ke Bogor, Jawa Barat untuk panen si bunganya.
1: Oh, ke Bogor,
0: nah,
1: Jawa
0: Barat. Nah, itu aku
1: ya,
0: ada partner yang tadi kebetulan itu saudaraku. Jadi karena aku di sini saudaranya cuman dia ya. Jadi dibantu sama dia. Kadang keluarga aku yang dari Lampung ke sini buat bantu itu kalau lagi ada event meledak kayak lagi biasanya tuh Valentine Kak yang paling rame. Habis itu di setiap workshop tuh itu kita selalu punya tim tambahan part time. Kayak contohnya kemarin itu bisa sampai 7 orang gitu. Jadi sekarang karena aku bidangnya di Fresh Flower ya, cuman tetap diadain di toko itu bunga-bunga artifisial. Nah, aku itu memperkerjakan orang khusus untuk di buket bunga artifisial. Jadi sejauh ini kurang lebih udah ada 8 sih.
1: Oh, 8 orang ya. Wow, keren ya. Sekaligus membuka lapangan kerja juga nih. Tapi emang basicnya dulu itu memang wirausahawan atau memang suka coba-coba aja gitu, Kak?
0: Kayaknya sih keturunan sih, Kak.
1: Oh, keturunan. Iya,
0: karena dari nenek sampai ke 5 anaknya semuanya di bidang usaha kebetulan. Jadi aku dari kecil ya, dari SD kelas 1 itu udah mulai coba-coba. Gak tahu ya, udah ada jiwanya aja gitu. Ngerasa bakat aku tuh dibuka usaha sendiri. Kayak ngerasa susah kalau kerja sama orang gitu.
1: Baik-baik. Berarti memang dari keluarga pengusaha jiwa itu nular gitu ya Kak?
0: Iya kayaknya, cuman emang beda bidang aja sih.
1: Oh, baik-baik. Lalu Kak, ini kan terkait tadi bahan baku di Bogor gitu ya Kak ya. Nah, berarti itu merupakan bisa dikatakan bahan bakunya itu memang dipilih yang berkualitas gitu ya Kak ya.
0: Benar, kadang kan ada orang yang bilang mahal banget segitu. Aku gak apa-apa banget mereka bilang mahal. Yang penting mereka bisa lihat dulu nih barang kualitas aku gimana. Karena kan ada tingkatan grade-nya ya, ada grade A, grade B, grade C itu. Nah, bahkan di Serang Banten ini, di toko aku, kayaknya baru di toko aku yang punya bunga import Kak.
1: Oh.
0: Gitu, jadi kami langsung dari Belanda ada, dari Eropa ada, dari New Zealand ada.
1: Wow.
0: Iya.
1: Berarti bunga impor ini keunggulan dari Bu Floris gitu.
0: Iya, jadi mungkin yang lain harus PO dulu atau harus belinya banyak satu pack. Di aku itu beli satu tangkai juga bisa. Jadi ready setiap hari gitu.
1: Oh, baik.
0: Iya.
1: Itu ready setiap hari di kebunnya langsung begitu
0: di
1: Kak.
0: Di toko.
1: Oh, di toko.
0: Iya, jadi ada kalau mau nyari yang bunga impor, biasanya yang paling rame itu Lily Casablanca tuh Kak. Itu dari Eropa. Jadi kita yang jadi best seller itu Lily gitu.
1: Lily Casablanca itu.
0: Iya. Yeah.
1: Baik-baik Kak. Nah, ini kalau kita lihat ya Kak ya, tentunya dalam menarik customer gitu ya Kak ya. Kan tadi juga dilihat mahal ya. Ini boleh dikasih tahu range-nya itu berapa aja Kak sesuai dengan grade-nya ya. Pasti kan ada harga, ada kualitas gitu kan Kak ya.
0: Untuk bunga itu kita yang warna-warni aster gitu Kak, itu kita jualnya 5.000 per tangkai. Aster, itu udah mereka bebas ngambil sendiri ke toko, dan kalau udah itu tinggal payment aja, dibungkusinnya gratis, enggak perlu bayar lagi. Itu jadi mungkin menariknya di situ ya, mungkin kalau di tempat lain udah jadi buket tinggal bayar aja. Kalau di sini kita mulai dari pemilihan warna buket bunganya, Mm-hmm. Sampai bungkusnya itu mereka pilih sendiri, dan untuk bungkusnya juga gak perlu bayar lagi. Jadi mereka kayak sistemnya all you can take.
1: All you can take ya, berarti mereka bebas memilih. Benar. Gitu ya.
0: Jadi gak yang mungkin kayak tadi tempat lain udah jadi buket. Jadi mereka ya udah mau gak mau harus beli yang itu yang udah jadi. Walaupun gak suka ada kuningnya, tetap pilihannya cuma ada itu. Tapi di Bu Floris itu kita bebas mereka sih sesuai selera, biar merekanya juga tuh benar-benar happy nerimanya gitu.
1: Berarti
0: jadi puas.
1: Pelayanannya juga top juga ya, karena kan ngasih kebebasan kepada customer ataupun pembeli ini untuk pilih gitu ya kak.
0: Iya benar. Jadi kadang juga kita ada promo-promo gitu sama biasanya kalau udah bunga udah mau habis nih. Yang mau beli banyak, tapi stok bunganya udah gak ada. Pasti cuman bisa jadi 2 atau 3 buket, sedangkan customer yang mau itu bisa lebih dari 10 kak. Nah jadi caranya kita itu upload si buket yang tinggal 2 atau 3 ini, terus kasih promo. Jadi mereka itu cepet-cepetan gitu kak. Jadi yang gak, belum dapat hari itu langsung pesen di minggu berikutnya, biar gak kehabisan lagi gitu sistem kita ya.
1: Berarti ada sistem PO juga kalau misalnya kehabisan gitu ya?
0: Iya
1: kak?
0: Ada.
1: Oh baik.
0: Untuk bulan-bulan
1: baik.
0: Tertentu itu kita emang harus PO sih, karena kan gak semua karyawan kita bisa bikin buket sesuai request ya. Mungkin cuman aku sama partner aku tadi. Jadinya kita juga ngebatasin sehari itu mungkin di 15-20 buket aja.
1: Baik-baik, 15-20 buket per hari.
0: Per hari.
1: Oh, untuk menjaga kualitasnya begitu ya kayak.
0: Iya benar.
1: Pembatasan jumlah gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, karena jaga kesehatan kita juga sih.
1: Iya sih, benar-benar. Karena kalau dilihat dilihat tadi gambarnya itu juga apa ya, kelihatan bagus, kayak telaten gitu ya menyusunnya begitu kak.
0: Iya.
1: Lalu untuk penyimpanan sendiri kak, kan tentunya kalau fresh flower ini kan pasti butuh teknik khusus ya untuk menyimpan supaya nggak gampang layu ya kak ya.
0: Iya benar.
1: Nah itu dari Kak Tasya sendiri bagaimana cara menyimpan agar tetap seger ya ketika di dimiliki oleh para pelanggan begitu kak.
0: Oke, jadi untuk tips sendiri itu merawat bunga ada 4 cara kak. Yang pertama itu bisa pakai air gula tuh. Ya air gula 1 liter, air 1 liter dicampur gula 2-4 sendok teh. Itu biasanya untuk mawar yang kuncup biar mekar. Nah terus ada air cuka. Air cuka itu biar bakteri itu tuh lambat pertumbuhannya. Sama ada air baklin. Nah air pemutih atau baklin ini tuh biar si airnya gak keruh, jadi tetap jernih gitu. Karena kan kita tiap 2 hari sekali harus ganti air ya.
1: Iya.
0: Nah kalau aku itu pakainya flower food. Jadi flower food itu makanan bunga yang udah dalamnya tuh udah ada air gula, air cuka sama air itu baklin tadi kak. Jadi biar kita gak repot ya satu-satu, jadi langsung pakai flower food. Sama itu batangnya kita potong 2 hari sekali, potongnya 45 derajat, dan emang harus rajin ganti air gitu sih.
1: Berarti memang harus disiplin mengawasi dan merawat gitu ya.
0: Iya benar, ya. Yang biasanya orang bisa cuman bisa sampai 5 hari nih. Kalau kita terapin itu, aku pernah coba ya, bisa sampai 14 harian.
1: Wow, keren.
0: Tanpa
1: keren.
0: Tanah ya. Jadi cuman ngandelin air aja gitu.
1: Berarti ini juga disampaikan kepada pembeli terkait menyimpan fresh flower itu kak.
0: Jadi kadang mereka emang ada yang sering beli ya tiap minggu, itu khusus untuk dimasukin ke vas aja, bukan untuk buket. Nah sama setiap workshop pasti aku kasih cara tips and triknya untuk merawat si bunga ini, sama mungkin beberapa tentang bunga yang mereka belum tahu sebelumnya gitu.
1: Baik-baik. Nah terkait bunganya nih kak, kalau ini kan tadi penyimpanannya ya, kalau terkait bunganya kan pasti beragam jenis bunga ini juga pertumbuhannya itu berkaitan dengan musim. Selama ini apakah dari Kak Tasya menghadapi hal seperti itu atau seperti apa kak?
0: Sekarang sih kak.
1: Oh,
0: sekarang
1: baik.
0: Banget. Jadi di Jawa Barat itu musimnya lagi kurang baik kak, lagi kemarau kalau bisa dibilang ya. Jadi untuk mawar sendiri salah satunya itu lagi susah banget. Kalaupun ada mahal, naik
1: baik,
0: drastis
1: baik.
0: 2 kali lipat.
1: Oh,
0: dan
1: baik.
0: Itu karena katanya kekurangan air emang dari cuacanya. Dan ternyata pas aku ke Bogor lagi kemarin, ke Jawa Barat, itu bukan cuma mawar, tapi bunga-bunga aster yang warna-warni. Jadi mau gak mau kita harus pakai yang kualitasnya langsung ke A plus kalau bisa dibilang, langsung yang lebih mahal sedikit tapi kualitasnya jauh lebih baik gitu.
1: Lalu kalau pendekatannya kepada customer kalau dalam situasi seperti itu yang pengen banget, pengennya mengamawar itu seperti apa yang dilakukan oleh Kak Tasya begitu?
0: Aku usahain dulu nih buat dapetin barangnya, cuman aku bilang ke mereka kalau aku bisa dapat atau pesanan kalian ready nih, itu ada kenaikan harga. Cuman aku jamin, aku pastiin kualitas yang didapat sama-sama harga normal biasanya. Karena ini tuh bukan dari akunya yang naikin harga, emang dari supplier ataupun petaninya sendiri lagi susah turun. Biasanya bunga mawar kita di 200-400 tangkai ya. Itu kita kemarin cuma dapat 80 tangkai.
1: Ya,
0: sedangkan
1: tangkai.
0: Satu orang itu pesanannya kemarin bisa sampai 100 atau 200 tangkai, Kak.
1: Oh, itu baik.
0: Orang. Gitu.
1: Berarti ini pendekatannya memberikan pengertian kepada pembeli begitu ya,
0: Kak. Iya, jadi kalaupun mereka belum bisa nerima, ya udah enggak apa-apa gitu. Yang penting mereka enggak kecewa. Karena baik, kualitas baik. Daripada aku maksainnya gitu, nanti kualitasnya jelek, udah gak sama kayak yang biasanya, mereka nanti malah gak balik lagi gitu.
1: Iya, takutnya berpengaruh ke ulasan juga.
0: Iya,
1: ya, kreatif juga ya, Kak. Baik-baik, Kak. Wah, ini menarik ya terkait bisnis bunga di era modern saat ini. Tapi kita jeda sejenak dulu ya, Kak ya.
0: Oke.
1: Siapa tahu dari pendengar kita ada yang mau bertanya-tanya soal bagaimana mengembangkan peluang bisnis di florist ini ya, Kak ya. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan seputar tema kita hari ini, yaitu keindahan yang bernilai, peluang bisnis perangkai bunga di era modern, bisa langsung saja ke WhatsApp kami di 08111450949. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.
3: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
4: Tas ini.
3: Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
4: Ini tuh produk lokal tau, dibuat oleh UMKM Indonesia.
3: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau, soalnya bahannya juga bagus.
4: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
3: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
4: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
3: Keren banget ya, hebat.
5: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

0: Pendengar masih di program UMKM Bicara dengan tema yang sama ya, keindahan yang bernilai, peluang bisnis merangkai bunga di era modern. Dan kita masih bersama Kak Natasha Friska Aprilia selaku owner dari Bu Floris. Dan Kak Tasya, kita sudah berbincang soal bagaimana Kak Tasya terjun di bisnis floris ini, bagaimana tips and trick merawat bunga, menyimpan bunga ya. Lalu di sini sudah ada pendengar yang bergabung yang ingin tanya-tanya nih Kak ya. Langsung saja yang pertama ini dari pendengar 1 dari Kasemen ya, dari 081 sekian-sekian nih. Kak, bagaimana cara request warna-warna tertentu yang kadang gak ada di Indonesia Kak? Bagaimana cara Kak Tasya untuk memberikan warna tersebut atau ada alternatif lainnya? Silakan Kak Tasya.
1: Oke, jadi biasanya itu yang pesen warna-warna tertentu itu cewek Kak justru.
0: Oh baik. Ya,
1: jadi untuk ngasih gift ke pasangannya, ke cowoknya. Biasanya kan kita bingung ya, warna-warna bunga tuh terlalu menonjol. Jadi untuk cowok tuh aneh kesannya. Jadi mereka pasti pilih opsinya warna biru, paling aman itu untuk cowok. Nah, sedangkan di Indonesia nih jarang banget nih ada bunga warna biru, susah gitu ya. Sedangkan yang aku ready-in itu di beberapa bunga aja dan itu gak ada warna birunya. Mereka requestnya warna biru. Jadi kita caranya itu biasanya ada dua opsi Kak. Kalau untuk yang pertama itu bisa kita semprot pakai pilok. Yang kedua kita pakai pewarna makanan, kita rendam. Jadi pewarna makanan itu ya kita tetesin setengah botol ke dalam air, tapi airnya dikit aja, mungkin 3 sendok cukup. Habis itu kita potong batangnya miring 45 derajat. Setelah itu kita diemin sampai semalaman. Itu warnanya, base-nya bunganya warna putih. Nanti warnanya birunya itu bakal naik ke atas ke kelopak bunganya gitu. Jadi warna biru itu emang gak ada sih Kak sebenarnya setahu aku ya, kecuali import dari luar negeri. Itu pun kita bunga-bunganya gak tahu ya namanya, karena kan bukan lokal. Selama ini 85% Bu Floris pakai bunga lokal. Selebihnya itu request aja. Nah mungkin ada yang jawab bunga hortensia warna biru, tapi nah kalau kita lihat di satu lahan itu ada bunga warna biru, ada bunga warna pink, ada bunga warna ungu. Jadi dia kayak meningkat gitu tingkatannya. Itu tuh sebenarnya karena pH tanahnya aja sih, bukan karena warna bunganya. Jadi ada yang gradasi juga Kak, ada warna pink sama ungu itu gradasi setengah-setengah, atau hijau sama biru setengah-setengah. Nah itu tuh karena pH tanahnya yang asam ya, jadi semakin asam semakin biru. Semakin rendah asamnya itu malah makin ke warna pink. Nah, untuk di pasaran itu bunga hortensia itu sekarang lebih murah dibandingnya warna pink. Karena warna pink mungkin lebih best seller ya, jadi emang lebih mahal aja sih, dua kali lipat gitu.
0: Iya, kalau dilihat ini sejauh ini bagaimana respon pembeli Kak terhadap saran yang disampaikan oleh Kak Tasya?
1: Iya, jadi gak apa-apa deh Kak gitu. Karena yang mereka lihat itu looknya biru. Mereka baik, kadang tuh cuman karena pengen ngasih gift aja, bukan karena emang pengen belajar ilmu bunga sih. Jadi selama ini aman-aman aja. Mungkin ada sekali dua kali yang belum pernah tahu hal ini, terus mesen warna biru, terus kaget, kok ini gak asli ya birunya gitu. Terus setelah kita jelasin, oh iya deng Kak gitu. Terus mereka juga jadinya baca lagi kan, scroll-scroll, searching di internet. Jadi mereka itu apa ya, jadi memaklumi kita gitu Kak.
0: Oh baik-baik, karena memang sudah ada kesepakatan.
1: Iya, karena bukan kuasa gitu kita ya.
0: Baik-baik. Lalu selanjutnya nih Kak, tadi kan belum dijelaskan juga terkait jenis-jenis bunga yang dijual nih, ada apa aja Kak?
1: Oke, jadi kan apa sih bunga-bunga itu, ada 4 struktur tuh Kak. Pertama ada bunga inti atau vocal flowers, kita nyebutnya di florist. Itu vocal flowers itu ada bunga mawar, bunga matahari, bunga lili, bunga garbera, sama bunga tulip. Sedangkan yang kedua itu ada second flowers, itu bunga-bunga aster yang kayak tadi aku sebut ada warna putih, pink, kuning, atau oranye, merah, itu lengkap biasanya ya. Terus yang ketiga itu ada filler. Kita biasanya filler itu pakai baby breed Kak. Ya. Jadi yang terakhir itu ada foliage. Jadi foliage itu daun-daunan, warna-warna hijau, benar-benar daun bukan bunga. Itu tuh lebih ke nambah kesan alami bunga aja biar gak monoton warnanya. Jadi biasanya kan lagi musim bunga tumbelina nih.
0: Mm-hmm.
1: Ada kuning, pink, ungu, jadi satu semua warna yang nabrak. Mm-hmm. Nah, biar kita netralin warna itu kita pakai foliage, pakai daun-daun hijau gitu.
0: Mm-hmm. Baik-baik. Wah, ini berarti memang beragam bunga-bunga yang dijual dan ada jenis-jenisnya gitu ya.
1: Kita ada 30 lebih sih.
0: Wow. Yeah. Dan ini hafal ya Kak Tasya ya. Dan ini tadi saya lihat juga terkait bagaimana pH tanahnya itu benar-benar diperhatikan gitu. Berarti Kak Tasya ini juga berguru ya atau belajar di
1: petani. Iya, tetap harus belajar lagi.
0: Ya,
1: ya kadang aku sampai terjun langsung nanya terus cara penanaman yang gimana, mulai dari bibit itu gimana. Ternyata bukan yang kayak kita kira nanam sesuatu. Kalau padi kan bisa kita sebar ya bibitnya itu. Kadang. Nah, kalau ini tuh bunga itu ternyata motong dari pohon yang udah tinggi. Kayak apa ya namanya? Dipotong batangnya, stek ya namanya. Itu kita tancepin aja di tanah, Kak. Nah, setelah 3 bulan atau 3 minggu itu kalau enggak salah, kita pindahin ke lahan yang besar. Biar mereka tumbuh. Jadi itu tuh emang prosesnya ternyata lama ya.
0: Oh, lama.
1: Aku pun kaget pas ke sana. Cuman makin ke sini jadi bikin aku ngehargain petani lagi sih.
0: Oh, baik,
1: lebih ngehargain mereka.
0: Iya, jadi ada respect gitu ya.
1: Iya,
0: Kak,
1: karena jadi mereka tuh kan nanamnya udah lama banget tuh ya, Kak, berbulan-bulan. Nah, belum lagi pas udah mau panen tiba-tiba cuacanya jelek. Itu bunga mereka hancur, gak bisa dipanen. Jadi sia-sia, itu kasihan banget.
0: Iya sih, benar-benar ya. Ini selanjutnya juga ada pertanyaan tadi, tapi sebenarnya tadi sudah sempat dijawab ya, ini gak apa-apa dijawab kembali. Nah Kak, kalau misalnya request bunga seperti bunga-bunga langka di Indonesia kayak bunga pioni ini bagaimana ya Kak ya? Apakah bisa atau seperti apa?
1: Pioni itu sebenarnya ada musimnya Kak. Jadi biasanya itu dari bulan April sampai Juni akhir. Ya, jadi selain bulan itu request, jadi kita gak bisa, kita arahinnya paling ke bunga artifisialnya, bunga palsunya. Karena mau kita cari kemana pun, ke negerinya pun gak bakal ada. Nah, jadi mungkin kita alihin itu ada, peony itu sebenarnya ada dua jenis ya, ada peony yang musiman ini sama peony mam. Jadi peony mam ini lebih mirip ke masuk ke keluarga krisan sebenarnya. Nah, jadi kalau itu dia ada terus tuh, jadi kita kasih opsi karena harganya pun jauh lebih murah ya. Biasanya peony mam kita jual di 55.000 per tangkai, sedangkan peony yang musiman ini bisa di 250.000 satu tangkai gitu. Nah, ya jadi nggak bisa mereka kalau mau misalnya musimnya di bulan April nih, mereka maunya di bulan Januari, itu nggak bakal bisa gitu.
0: Berarti Kak Tasya ini selalu memberikan edukasi begitu ya, pemberitahuan.
1: Jadi
0: kepada,
1: kita alihin ke bunga lain
0: dan dikasih alternatif gitu ya Kak juga ya. Baik, dan ini selanjutnya yang terakhir Kak, tapi sebenarnya ini juga tadi sudah sempat disampaikan, tidak apa-apa disampaikan kembali, untuk range harganya itu bagaimana Kak?
1: Oke, jadi kalau untuk bunga-bunga pertangkai itu sebenarnya mulai dari 5.000 ya, itu udah banyak banget pilihan warnanya, bisa sampai 12 warna, itu harganya 5.000-an. Nah, cuman biasanya kalau mau dibentuk buket kan nggak mungkin cuman satu tangkai ya Kak. Nah, kita biasanya itu di paling murah untuk buket itu yang paling simpel di 15.000. Itu udah dapat 3 warna bebas pilih. Gratis dibungkus. Sedangkan kalau mau buket-buket yang besar itu mulai dari 100.000 gitu. Sebenarnya sesuai request, balik lagi ke budget. Jadi kita nggak matokin. Teman-teman mau request yang modelan 200 tapi dibikin 250 itu bisa.
0: Oh, bisa
1: nah,
0: ya Kak?
1: Tapi kalau untuk luar negeri yang pesan itu kita pakai dolar Kak.
0: Oh, sudah ada pembeli luar negeri juga.
1: Kebetulan
0: ya?
1: Minggu ini udah ada 3, alhamdulillah.
0: Wow, keren. Ya. Pengirimannya gimana itu Kak ke luar
1: jadi
0: negeri?
1: Jadi mereka tuh sebenarnya tuh apa ya, LDR Kak.
0: Oh,
1: jadi pasangan
0: LDR.
1: Mereka di Serang. Kebetulan di Serang. Jadi pasangan yang di luar negeri itu langsung ngehubungin kita. Jadi walaupun sempat miskom di bahasa ya, jadi kita alihinnya langsung ke bahasa Inggris aja gitu ya, yang biar sama-sama ngerti, karena kebetulan kemarin tuh kita dari Rusia Kak.
0: Wow, ya, itu deh. Berarti dikirim ke Rusia begitu bunganya?
1: Enggak, jadi pasangan mereka itu tinggalnya di Serang.
0: Di Serang, oh
1: ya, jadi
0: baik-baik.
1: Kita kontekan sama yang orang Rusia, tapi kita kirimnya langsung ke yang orang di Serang. Jadi orang pasangan yang di Serang itu gak tahu kalau dia dibeliin bunga sama pacar yang di luar negeri itu.
0: Wah, ini menarik ya kak ya. Kalau kita melihat rupiah yang naik turun,
1: iya, jadi dolar, mereka demo nih, dolar naik. Aku seneng.
0: Oh, seneng.
1: Karena paymentnya itu pakai dolar, jadi kalau dolar naik, harga bungaku lebih tinggi kan.
0: Iya benar.
1: Nah gitu, jadi. Jadi plus minus sih sebenarnya untuk di dalam negeri kita sendiri mungkin itu bisa mereka komplain ya karena dolar itu naik. Sedangkan kalau di aku itu fine-fine aja sebenarnya.
0: Tapi secara tidak langsung malah jadi hal yang positif ya untuk.
1: Iya, jadi ada plus minusnya
0: ada
1: gitu
0: plus
1: ya.
0: Plus minusnya benar ya. Baik-baik, ini menarik nih. Jadi untuk Anda pendengar yang mau pesan baik di dalam negeri, di luar negeri, ini bisa pesan kemana nih Kak Tasya?
1: Kita biasanya yang fast respon itu di Instagram Bu Floris sama di WhatsApp.
0: Di WhatsApp.
1: Iya, jadi di TikTok itu untuk kita upload konten-konten aja. Setelah itu mereka kita alihin ke WhatsApp.
0: Boleh gitu. Disampaikan WhatsAppnya kak? Atau
1: ada
0: atau nanti di spill pas di Instagramnya begitu?
1: Boleh.
0: Baik. Lalu untuk workshop tadi kan sempat dibahas ya. Itu bagaimana caranya mengikutinya? Terus biasanya hari apa gitu kak?
1: Oke, jadi workshop itu sebenarnya kita awal mulai itu kita diajak kak, diajak sama komunitas itu. Pesertanya masih di 10 orang aja dan itu aku masih ikut acara orang, cuman aku supplier bunganya aja. Gitu ya. Habis itu makin kesini ngerasa kayaknya kita bisa nih bikin sendiri aja event. Mulai dari situ aku ngechat-ngechatin kafe-kafe yang ada di Serang yang sekiranya mampu. Cuman mereka gak ada tanggapan tuh kak. Mungkin aku mikirnya oh karena masih kecil jadi gak ada benefit untuk mereka gitu ya. Nah setelah itu yaudah aku coba yang mau nerima aja nih gitu. Walaupun cuman satu gitu yang balas ya yang mau nerima itu gak apa-apa dan akhirnya itu sama FYP lagi gitu. Banyak yang mau sampai sekarang itu alhamdulillahnya udah di workshop ke-13 kita kak. Dari mulai bulan Januari.
0: Udah ke-13 ya kak?
1: Iya
0: ya?
1: Jadi sempet kemarin bulan Juni ya itu kita yang biasanya 3 minggu sekali workshop itu seminggu 2 kali kak. Iya jadi malah banyak kafe-kafe yang pernah nolak kita, mereka malah ngechat kita minta kerjasama gitu. Jadi mereka tuh emang sepertinya ngelihat peluang dulu ya, ngelihat dari kitanya dulu ini udah cukup apa belum. Nah baru-baru ini baru banget ya siang ini masuk chat minta kerjasama buat kafe yang ada di Jakarta Pusat apa Jakarta Selatan sama di Bogor ada itu. Jadi sebenarnya untuk cara ikutannya itu tuh biasanya bisa cek di pantengin di sosmed kita di Instagram ya, biasanya link pendaftarannya juga ada di situ tuh kak. Biasanya kita adain di hari Sabtu sama Minggu aja karena yang ikutan ini biasanya range umurnya itu di 17 sampai 25 tahun. Tapi gak menutup kemungkinan kita pernah ada di yang udah 40 tahun, 50 tahun gak?
0: Wow.
1: Iya, jadi mereka ibu sama anak gitu. Bahkan ada yang suami, istri, ibu sama anak yang belum ada setahun pun ada kak pernah. Atau bahkan khusus untuk anak-anak umur 4 tahun itu ada pernah ikut workshop kita gitu. Sama baru-baru ini ya, itu minta ibu-ibu arisan kak buat. Jadi mereka lagi arisan gitu mau sekalian merangkai bunga atau bridal shower yang biasanya mau menikah gitu ya malamnya itu mungkin bridesmaidnya minta merangkai bunga gitu. Nah untuk apa sih kebetulan minggu depan ini kita tanggal 12 juga ada workshop cuman emang pesertanya ternyata udah full nih.
0: Oh sayang banget nih ya kak ya.
1: Iya. Jadi mungkin di bulan depan sih kebetulan kayaknya si Mi yang ada di depan itu ngajak juga.
0: Oh yang di depan itu.
1: Iya.
0: Oh keren nih. Berarti ini memang terkait kerjasamanya dan juga pemasarannya udah gak main-main gitu ya kak ya.
1: Iya cuman emang kadang rintangannya itu di stok bunganya sendiri sih kak. Kadang kita mikirnya udah oh ini cukup nih untuk stok seminggu. Ternyata di hari ketiga udah gak ada yang bisa dipilih. Karena bunganya udah gak ada opsi lagi.
0: Oh iya,
1: tinggal
0: baik,
1: beberapa tangkai. Sedangkan Apa kan lumayan jauh ya kalau dari sini ke Jawa Barat ke Bogor, apalagi lagi macet-macetnya tuh karena lagi long weekend. Ya tuh kita muter akal banget kak, karena kemarin kebetulan hamin satu workshop kita kan harus mau nggak mau harus panen sendiri ya ke kebun untuk melihat kualitasnya langsung, nggak mungkin kita workshop. Kebetulan kemarin workshopnya di hotel, kebetulan nggak mungkin kita workshop di hotel tapi kualitasnya itu kurang gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Nah karena dilihat banyak orang, alhamdulillahnya pesertanya kemarin di 55 orang. Iya. Jadi pas lagi long weekend itu kita macet stuck sampai 6 jam, gak bisa jalan.
0: 6 jam.
1: Itu udah pusing banget sih.
0: Itu diantar dari sananya atau memang
1: enggak, kita langsung ke sana ngambil.
0: Oh, langsung ke sana ngambil. Oh, udah jadi memastikan itu ya kualitasnya.
1: Ikut macet juga.
0: Ikut macet
1: juga. Jadi pusing banget karena sampai sininya mau enggak mau harus malam. Dan seharusnya siang udah sampai bisa prepare untuk besok, mau enggak mau malam. Jadi kayak ada yang bisa tidur gitu.
0: Wah, iya. Gedebuk-gedebuk
1: apalagi acaranya yang biasanya sore, ini pagi jam 10. Iya, jadi harus standby.
0: Benar-benar dan harus kuat juga ya kak ya.
1: Iya benar. Jadi alasan aku pindah ke Lampung, aku baru bulan baru 3 bulan ini netapin pindah ke Serang kak. Jadi aku pas awal mula di Lampung itu setiap seminggu sekali bolak-balik Lampung Serang. Benar-benar seminggu sekali, jadi seminggu itu 2 kali naik kapal ya nyebrang. Dan itu akhirnya aku drop selalu sakit, masuk rumah sakit dirawat. Jadi orang tua akunya mungkin gak tega ya, jadi mutusin untuk pindah ke sini aja gitu.
0: Iya sih, yang penting orang tua dan keluarga ini mendukung.
1: Iya jadinya ya udah keluarga aja yang ke Serang nanti biar gak usah bolak-balik gitu.
0: Baik kak, ini pembahasannya menarik tapi kayaknya kalau kita terusin bisa sampai malam ya kak. Nah ini boleh nih untuk terakhir nih kak, apakah ada ajakan untuk teman-teman yang ingin memulai wirausaha? Takutnya kan biasanya kalau anak-anak gini ataupun mungkin aku kali ya maju mundur, nah itu gimana kak? Boleh silakan ajakan.
1: Iya sebenarnya nggak perlu takut sih, di mana ada penjual pasti itu ada pembeli kak. Iya jadi kita nggak perlu overthinking dulu nih, karena itu belum tentu sesuai sama yang kita takutin. Pasti ada aja tuh hal baik yang nunggu tuh di depan sana. Walaupun mungkin awalnya itu susah, benar-benar ngerasa berat banget, gak bisa nih, kayaknya gak bakal bisa. Pasti bisa, cuman emang mungkin jalannya itu gak semulus itu. Jadi coba terus aja, mungkin bisa searching-searching dulu nih tips and trick dari bisnis yang mau kita jalanin. Misal mau makanan, ya udah cari caranya yang dari ilmu bisnis makanan gitu. Contoh-contoh yang udah sukses, biasanya mereka pasti ngasih tips gitu.
0: Berarti menyelam ke bidang yang mau ditekuni.
1: Iya
0: gitu
1: jadi
0: ya,
1: gak bisa memaksakan juga sebenarnya ya. Kalau kitanya aja udah males, udah gak niat, ya gimana orang mau percaya sama kita, gak bakal interest sih gitu.
0: Berarti bangun trust gitu juga,
1: iya,
0: bangun kualitas.
1: Iya jadi kita juga sebenarnya harus nanamin di diri kita dulu.
0: Baik-baik. Wah itu adalah pesan dari Kak Tasya kepada pendengar Pro 1 RRI Banten. Semoga banyak yang mengikuti jejak Kak Tasya sebagai wirausahawan ya kak ya, sebagai pengusaha ya. Dan terkait usahanya Bu Floris, semoga lancar ya.
1: Amin.
0: Makin banyak pembeli pelanggannya gitu.
1: Amin.
0: Ya kak ya. Dan tadi mimpinya apa kak?
1: Aku pengennya sih buka cabang ya di setiap kota kalau bisa ya.
0: Amin,
1: terus
0: amin.
1: Yang jadi yang paling besar sih di Serang ini.
0: Amin, amin. Semoga lancar dan berhasil ya kak.
1: Iya,
0: ya.
1: Amin.
0: Terima kasih sudah datang di RRI Pro 1 Banten ya.
1: Sama-sama.
0: Untuk membagikan informasi dan selamat sore, selamat beraktivitas kembali kak Tasya.
1: Iya, selamat sore kak.
0: Baik pendengar, demikian program UMKM Bicara dengan tema keindahan yang bernilai peluang bisnis merangkai bunga di era modern yang telah disampaikan oleh Kak Natasha Friska Aprilia selaku owner Bu Floris. Dan pendengar tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: semoga mereka membawa prestasi yang mengharumkan nama Kota Serang. Tentu ini bagian daripada kita semua.
1: Waspadalah, tetap waspada. Kami juga

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Himbauan kewaspadaan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Perhelatan MTQ Provinsi Banten 2026.

0: berikut berita selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini dari perayaan Hari Zoonosis Sedunia. Momentum Hari Zoonosis Sedunia yang diperingati setiap 6 Juli kembali mengingatkan pentingnya menjaga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit tersebut, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Peringatan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya upaya pencegahan agar resiko penularan dapat ditekan. Pencegahan zoonosis dapat dilakukan melalui berbagai langkah sederhana, seperti menjaga kebersihan, mencuci tangan setelah berinteraksi dengan hewan, serta memastikan hewan peliharaan mendapatkan vaksinasi. Selain itu, penerapan pengelolaan peternakan yang baik, penggunaan antibiotik ya secara bijak, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak juga berperan penting dalam mengurangi resiko penyebaran penyakit zoonosis. Kita beralih ke Kabupaten Pandeglang. BPBD PK Kabupaten Pandeglang mengimbau masyarakat pesisir selatan untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan menyusul kenaikan status Gunung Anak Rakatau ke level 3. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Siapa yang tahu ternyata ada tsunami, karena sama kita juga tetap waspada karena cuaca.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD PK Kabupaten Pandeglang mengeluarkan imbauan bagi masyarakat, khususnya yang berdomisili di sepanjang pesisir selatan, untuk tetap tenang namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Hal ini menyusul penetapan kenaikan status aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau ke level 3 pertanggal 2 Juli 2026. Kepala BPBD PK Kabupaten Pandeglang, Rija Ahmad Kurniawan, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil merujuk pada hasil pemantauan insentif yang menunjukkan peningkatan aktivitas kegempaan yang signifikan pada gunung api tersebut. Monitoring aktivitas vulkanik dilakukan secara terpadu melalui dua pos pengamatan, yakni pos Pesawuran di Kabupaten Serang dan pos Kalianda di Lampung Selatan. Menyikapi peningkatan status tersebut, BPBD PK menegaskan agar seluruh lapisan masyarakat mematuhi rekomendasi teknis dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Poin utama yang ditekankan adalah larangan ketat bagi siapapun untuk memasuki atau melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Rakatau.
1: Waspadalah, tetap waspada. Kami juga membaca situasi yang kemarin gempa di mana yang ada tsunami-nya tuh di Sulawesi Utara. Tetap, nah itu juga kan mereka enggak, siapa yang tahu ternyata ada tsunami, karena sama kita juga tetap waspada karena cuaca.
2: Terkait maraknya informasi yang beredar di masyarakat, Rija meminta warga pesisir Pandeglang untuk tidak mudah termakan oleh berita bohong, khususnya yang mengaitkan erupsi dengan potensi ancaman tsunami. Pihaknya menjamin bahwa kondisi sepanjang pesisir selatan Pandeglang, seperti kawasan wisata Carita, hingga saat ini terpantau masih aman dan kondusif. Sebagai langkah preventif, BPBD PK Pandeglang telah menyiagakan tim untuk melakukan monitoring lapangan secara berkala. Imbauan ini secara khusus juga ditujukan bagi para nelayan, pelaku usaha wisata, serta wisatawan yang beraktivitas di kawasan pantai agar selalu memantau perkembangan informasi resmi melalui kanak-kanak pemerintah dan tidak menyebarluaskan berita yang belum terverifikasi kebenarannya. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Polres Metro Tangerang Kota mendalami jaringan pemasok ribuan butir obat keras yang diduga akan diedarkan secara ilegal, setelah menangkap seorang tersangka dalam pengungkapan kasus tersebut. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul obat keras, jalur distribusi, serta kemungkinan keterlibatan pelaku lain. Ia pun mengimbau masyarakat tidak membeli maupun mengonsumsi obat keras tanpa resep dan pengawasan tenaga kesehatan, karena dapat membahayakan kesehatan serta berpotensi memicu tindak kriminal, termasuk tawuran yang melibatkan remaja. Sebanyak 66 kafilah Kota Serang siap berlaga pada MTQ Provinsi Banten 2026. Usai menjalani pembinaan intensif dengan target 3 besar. Lucy Astari melaporkan.
3: Memperjuangkan bagaimana ada perubahan di tingkat juara ya.
4: 66 peserta dari Kota Serang mulai bersiap tampil pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Banten yang berlangsung 6 sampai 11 Juli 2026 di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten atau KP3B. Pembinaan dua tahap yang telah dijalani para peserta menjadi bekal untuk mengejar target masuk tiga besar. Wali Kota Serang Budi Rusandi mengatakan doa dan dukungan kepada seluruh peserta agar mampu memberikan penampilan terbaik serta meraih prestasi yang mengharumkan nama Kota Serang. Ia mengatakan keikutsertaan kafilah dalam MTQ merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan prestasi Kota Serang. Karena itu, pemerintah Kota Serang bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ terus melakukan pembinaan secara berkelanjutan.
3: Semoga mereka mendapatkan prestasi yang mengharumkan nama Kota Serang. Tentu ini bagian daripada kita semua, Ketua LPTQ, dalam rangka memperjuangkan bagaimana ada perubahan di tingkat juara ya.
4: Wali Kota juga mengapresiasi Ketua LPTQ Kota Serang beserta sejumlah jajaran yang dinilai tidak pernah berhenti berjuang dalam membina para peserta MTQ. Menurutnya, peningkatan prestasi pada ajang MTQ menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah. Selama ini, Kota Serang belum pernah meraih gelar juara umum pada MTQ tingkat Provinsi Banten, sehingga tahun ini ditargetkan mampu mencatat sejarah baru. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
0: Sebanyak 7 dapur SPPG baru di Lebak belum beroperasi karena terkendala beberapa hal. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
5: Gara-gara ada fasilitas yang belum sesuai standar, baik dari IPAL maupun dari segi standar bangunannya, kemarin disaten dan dilakukan pembenahan. Kemungkinan sih, kemarin sudah saya cek, sudah hampir selesai. Artinya nanti di periode masuk sekolah, tahun ajaran baru itu sudah bisa operasional kembali.
6: Sebanyak 7 dari 207 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Lebak hingga kini belum beroperasi. Koordinator Badan Gizi Nasional Kabupaten Lebak, Asep Royani di Rangkas Bitung mengatakan kendala tersebut disebabkan proses perizinan yang belum selesai, belum cairnya anggaran dari Badan Gizi Nasional, serta masih kurangnya tenaga inti seperti ahli gizi dan akuntan.
5: Kemarin itu khususnya dapur-dapur baru, Bu ya. Dapur-dapur baru itu belum mendapat pencairan. Belum mendapat pencairan, jadi belum bisa running pertama kali. Kemudian juga ada juga memang sedang permasalahan administrasi maupun manajemen internal dari SPPG tersebut, itu ya kayak tidak ada ahli gizi, tidak ada akuntan, itu kan tidak bisa beroperasional dapurnya. Jadi memang ada beberapa SPPG yang sebelum libur sekolah itu juga sudah berhenti operasional karena beberapa alasan tertentu.
6: Selain itu, beberapa dapur SPPG juga untuk sementara menghentikan pelayanan makan bergizi gratis atau MBG setelah mendapat peringatan dari BGN karena fasilitasnya

0: meningkatkan resiko kebakaran saat musim kemarau. Ia juga mengingatkan dampak kebakaran terhadap kesehatan masyarakat. Asap pembakaran sampah berpotensi mengganggu sistem pernafasan, terutama kelompok rentan. Ateng meminta pemerintah segera melakukan audit resiko kebakaran seluruh TPA aktif. Langkah tersebut menjadi dasar penyusunan mitigasi yang lebih komprehensif. Ia juga mendorong penghentian praktik open dumping menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih aman. Penguatan deteksi dini, pengendalian gas metana, dan pengelolaan air lindi juga dinilai penting. Camat Citangkil Kota Cilegon turut prihatin terhadap kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan yang terjadi di Kota Cilegon. Rohmanuddin melaporkan.
1: Ya, kami juga sangat prihatin ya dengan kondisi peningkatan pelecehan atau kekerasan pada orang, pada perempuan dan anak.
2: Camat Citangkil Ikhlas Sinopus menyatakan keprihatinannya terhadap kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada anak dan perempuan di Kota Cilegon. Untuk itu, pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan melaporkan kepada pihak terkait apabila menemukan adanya kasus kekerasan seksual pada anak maupun perempuan. Menurutnya, langkah itu sebagai upaya menjaga generasi anak-anak muda di Kota Cilegon agar terus bertumbuh kembang hingga dewasa dan menjadi anak-anak yang berprestasi. Ikhlas Sinopus mencatat, saat ini sudah ada beberapa laporan dari masyarakat terkait kasus kekerasan atau pelecehan seksual pada anak dan perempuan tersebut. Saat ini, kata Ikhlas Sinopus, pihaknya menyerahkan laporan tersebut kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3P2KB Kota Cilegon agar ditindaklanjuti secara hukum yang berlaku.
1: Orang terdekat, bisa jadi kakeknya, pamannya, saudaranya, kan gitu, yang terjadi kekerasan pada perempuan atau pada anak ya, dan kemudian juga faktor yang lainnya, ketidaktahuan anak kita ketika mereka diiming-imingi sesuatu orang yang tidak kenal, nah itu juga dikhawatirkan mudah sekali, makanya kami mengedukasi di sela-sela acara kemasyarakatan untuk mengedukasi kepada anak atau orang tua untuk memantau langsung kondisi anaknya. Dan
2: dikatakan Ikhlas Sinopus, banyak faktor penyebab adanya kasus kekerasan dan pelecehan seksual selain diakibatkan oleh faktor ekonomi dan faktor sosial lainnya, yang kebanyakan kasus dilakukan oleh orang-orang terdekat para korban. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Libur sekolah, tingkatkan kunjungan wisata ke pesisir Anyer dan Cinangka, Banten. Fitria Aulia melaporkan.
3: Bahwa selama sesi liburan ya, sekolah ini kita sambut ya para tamu wisatawan ya, dan saya sarankan para wisatawan menginap ya di hotel-hotel yang ada di kawasan Cinangka dan Kecamatan Anyer. Kenapa? Kalau menginap itu dipastikan bahwa malam aman, sore aman, dan subuh aman. Nah, insya Allah ini menjadi bagian di tahun kita bersama bahwa kawasan wisata Anyer Cinangka ini masih menjadi primadona masyarakat dunia dan Indonesia.
4: Masa libur sekolah dimanfaatkan ribuan wisatawan untuk berkunjung ke kawasan wisata Anyer dan Cinangka. Arus kendaraan menuju kawasan pantai terpantau ramai sejak pagi. Tingginya kunjungan wisatawan menjadi tanda destinasi tersebut masih diminati masyarakat. Pemerintah memastikan aktivitas wisata berlangsung aman dan kondusif. Di tengah meningkatnya kunjungan wisata, pemerintah Kabupaten Serang melakukan peninjauan ke pos pengamatan Gunung Api Krakatau di Pasauran, Kecamatan Cinangka. Langkah itu bertujuan memastikan aktivitas Gunung Anak Krakatau tidak mengganggu kegiatan wisata. Pemerintah juga terus memantau perkembangan kondisi gunung secara berkala. Wakil Bupati Serang Najib Hamas mengatakan, kawasan wisata Anyer dan Cinangka tetap aman dikunjungi, meski Gunung Anak Krakatau berstatus level 3 atau siaga. Ia juga mengimbau masyarakat hanya mengikuti informasi resmi terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau. Menurutnya, pemerintah terus berkoordinasi dengan seluruh instansi
3: bahwa
4: terkait.
3: Selama suatu si liburan, ya, sekolah ini kita sambut ya para tamu wisatawan ya, dan saya sarankan para wisatawan menginap ya di hotel-hotel yang ada di kawasan Cinangka dan Kecamatan Anyer. Kenapa? Kalau menginap itu dipastikan bahwa malam aman, sore aman, dan subuh aman.

0: adalah ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama bahwa kawasan wisata Anyer Sinagani masih menjadi primadona masyarakat dunia dan Indonesia.
1: Naji menambahkan wisatawan tidak perlu panik dengan berbagai informasi yang beredar di media sosial. Ia meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Pemerintah berharap kepastian kondisi yang aman dapat menjaga kepercayaan masyarakat untuk berwisata ke Kabupaten Serang selama libur sekolah. Sektor pariwisata diharapkan terus bergerak sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di kawasan pesisir. Wisatawan tetap diminta mematuhi arahan petugas selama berada di lokasi. Pemerintah juga akan terus menyampaikan perkembangan kondisi Gunung Anak Krakatau secara terbuka kepada masyarakat. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
3: Kita beralih ke berita Piala Dunia. Dari perhelatan Piala Dunia 2026, Timnas Inggris memastikan tiket perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Meksiko 3-2 pada babak 16 besar. Bermain di Stadion Azteca Senin 6 Juli 2026, The Three Lions bertahan hingga akhir meski mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain. Pertandingan sempat tertunda selama 1 jam akibat hujan deras disertai petir yang melanda kawasan Stadion Azteca. Setelah cuaca membaik, kedua tim langsung menyuguhkan permainan terbuka demi mengamankan tiket menuju 8 besar. Laga berlangsung dengan tempo tinggi sejak menit awal karena Meksiko tampil agresif di hadapan pendukung sendiri. Namun, Inggris bermain lebih efektif memanfaatkan peluang sehingga mampu membawa pulang kemenangan yang dramatis.
2: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
3: Sekian warta berita saat ini. Himbauan kewaspadaan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Perhelatan MTQ Provinsi Banten 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mungkin dari Anda saat ini ada yang sedang perjalanan pulang ya ke rumah setelah bekerja. Dan informasi selanjutnya ini berkaitan dengan kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin ya pendengar. Dan ini memang sudah sepekan setelah kejadian tersebut terjadi begitu. Nah, api yang diduga ini ternyata berasal dari area yang masih menerapkan sistem open dumping ya. Dan pada hari ini, penyelidikan terhadap penyebab kebakaran ini masih dilakukan oleh KLH atau BPLH selaku Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pendengar. Dan penyelidikan dilakukan setelah proses pemadaman selesai. Nah, kalau dilihat dari penyebabnya, menurut Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan KLH, Irjen Rizal Irawan, pendengar, mengungkap titik api yang memicu kebakaran hebat di TPA tersebut berada di luar zona penanganan penimbunan sampah terkendali. Dan dia menyebut api berasal dari area yang belum menggunakan sistem kontrol fill ya. Dan kemudian untuk saat ini menurutnya KLH tengah menjadwalkan agenda besar berupa evaluasi terhadap 390 TPA di seluruh Indonesia yang akan dimulai pada awal Agustus 2026. Dan ia pun menyebutkan TPA Jatiwaringin sendiri ini telah mendapatkan sanksi administrasi pendengar dari KLH terkait tata kelola yang kurang baik pada 2025. Di samping pemberian sanksi itu, KLH menginstruksikan Pemda sebagai pengelola untuk menerapkan sistem kontrol landfill ya, atau penimbunan sampah yang terkendali. Karena kasus tersebut atau kejadian tersebut ya, pendengar, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ini mengatakan kasus Jatiwaringin mengingatkan pentingnya menghentikan open dumping sampah. Dan pengkampanye Urban Berkeadilan Walhi Nasional Wahyu Eka Setiawan ya, mengatakan metana yang terus diproduksi dalam sistem open dumping dan penumpukan sampah organik yang bercampur dengan jenis lainnya bukan tidak mungkin menyebabkan kebakaran seperti di TPA Jatiwaringin.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Hasan Haji ini belum ada keresek.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebut nama vaksin AstraZeneca berarti jalan menuju kematian. Narasi tersebut memicu kepanikan dan ketakutan masyarakat dalam penggunaan vaksin. Faktanya, klaim yang menyebutkan nama vaksin AstraZeneca berarti jalan menuju kematian adalah hoax. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, isu mengenai arti nama AstraZeneca merupakan isu berulang yang muncul sejak masa pandemi COVID-19. Nama AstraZeneca hanya nama perusahaan yang tidak memiliki makna khusus. Adapun dalam penggunaan Google Translate, masih sering terjadi kesalahan terjemahan dan tidak bisa dijadikan acuan tunggal. Karena sangat bergantung pada pasangan bahasa serta jenis teks yang diterjemahkan. Sekian cek fakta sore ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Banten sore ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung ya, pendengar selamat mendengarkan. Dan di informasi yang sama seputar kebakaran di TPA Jatiwaringin ya, pendengar. Menurut kabar terbaru, sedikitnya 28 jiwa warga di Desa Tanjakan Mekar, Kabupaten Tangerang masih bertahan di lokasi pengungsian yang disiapkan pemerintah daerah. Nah, dari puluhan pengungsi yang terdiri atas kelompok ibu rumah tangga, lansia, dan anak-anak ini menempati fasilitas kantor Desa Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajek selama satu pekan sejak insiden kebakaran TPA ini terjadi pada Selasa 30 Juni, pendengar. Dan menurut Kipi, salah satu pengungsi di kantor Desa Tangerang, ya, ia menyampaikan pilihannya untuk bertahan di pengungsian karena kondisi dan situasi kebakaran TPA Jatiwaringin masih berdampak terhadap pemukimannya. Dan dia pun juga mengatakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, para pengungsi menerima bantuan logistik dari pemerintah daerah dengan mendirikan pelayanan dapur umum selama 7 hari ke depan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Saat mendengar kata gempa bumi, mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.

Pendengar, tepat pukul 17.57 kami mengajak Anda untuk mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik.

0: Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Di bawah langit yang sama dari The Massive ya, pendengar tengah mengudara di ruang dengar Anda. Begitupun juga dengan saya di bawah langit yang sama mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, ibadah maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Dan pendengar, berkaitan dengan event Islam ya, keagamaan juga terdapat event terbaru, yaitu MTQ Musabaqoh Tilawatil Quran ke-23 pendengar tingkat Provinsi Banten yang sudah mulai dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan acara ini dilangsungkan di Masjid Raya Al-Bantani, kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten atau KP3B Kota Serang. Jadi untuk Anda yang saat ini ingin ikut meramaikan ya, dan menonton bagaimana kafilah-kafilah dari Provinsi Banten yang alunannya begitu indah dalam mengaji, bisa datang langsung ke Masjid Raya Al-Bantani. Dan kabarnya, berdasarkan rundown yang beredar ya pendengar, akan diadakan pembukaan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi Anda juga bisa mengikuti siaran kami secara langsung yang akan dibawakan oleh rekan kami, yaitu Lucy dan Bram Adi yang sudah ada di lapangan. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Jadi itu ya, oh ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Dit Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan airport tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih itu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang di Binirwan.

0: untuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
1: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong.
0: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
2: Akan juga diawasi oleh Pak Kekanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
0: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
5: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
4: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
5: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
6: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
5: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang sekarang sedang dilakukan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Tahun ini kita mencoba merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
8: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu

0: Terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
1: Saya tulus dan rasa menulis lagu. Saya sangat

0: ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke? Okay?
1: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
2: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
1: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tanipas Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan, Pot.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung. Sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, seperti informasi yang telah kami sampaikan sebelumnya, yaitu ada event keagamaan ya di KP3B Serang ya, di mana akan ada opening Musabaqo Tilawatil Quran ke-23 tingkat Provinsi Banten 2026 yang resmi dilaksanakan pada hari ini ya pendengar, 6 Juli 2026. Tentunya acara pembukaan ini menandai dimulainya rangkaian Festival Syiar Islam terbesar di Provinsi Banten yang acaranya sendiri akan berlangsung hingga 10 Juli 2026. Dan tema utama dari acara tersebut adalah mewujudkan masyarakat Banten yang Qur'ani menuju Banten yang maju, adil, merata, dan tidak korupsi. Adapun agenda pembukaan dan rangkaian acaranya ya, pendengar. Dan kabarnya akan ada jadwal lanjutan MTQ 23 Banten di tanggal 7 Juli 2026, terdapat babak penyisihan 8 Juli 2026, babak final kemudian 9 Juli 2026, rapat pleno Dewan Hakim dan upacara penutupan, serta tanggal 10 Juli 2026 akan ada pembagian hadiah dan piagam bagi para pemenang. Tentunya seluruh perwakilan kafilah dari kabupaten dan kota seprovinsi Banten seperti Kabupaten Tangerang, Lebak, Pandeglang, dan Kota Serang telah dilepas oleh pemerintah daerah masing-masing dan siap bersaing dalam ajang yang bergengsi. Tentunya event ini ya pendengar dihadiri juga oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, dan kemudian ada juga pihak-pihak penting lainnya ya, dari Forkopimda Provinsi Banten, Bupati dan Wali Kota Banten, ada juga Ketua DPRD Kabupaten dan Kota Sebanten, ada Ketua Umum LPTK dan Ketua Harian LPTK yang sudah berkumpul di lokasi pendengar ya. Jadi sambil menunggu, Anda bisa juga ikut menyaksikan ya malam hari ini di KP3B Serang tentunya.

0: 94.9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Banten. Saat ini kemeriahan penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Banten ke-23 tahun 2026 tengah berlangsung dengan diikuti para kafilah terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Berbagai cabang perlombaan digelar sebagai ajang syiar Islam penguatan nilai-nilai Al-Quran sekaligus mempererat ukhuwah di antara masyarakat Banten. Dan untuk mengetahui secara langsung bagaimana suasana pelaksanaan kegiatan, perkembangan perlombaan hingga antusiasme para peserta dan masyarakat di lokasi ya pendengar, kita akan bergabung dengan reporter RRI yang telah berada di arena Musabaqo Tilawatil Quran tingkat Provinsi Banten 23 tahun 2026 di lokasi KP3B Serang. Langsung saja kami sapa rekan kami yang ada di lokasi, ada Lucy Astari. Kami sapa terlebih dahulu ya, pendengar.
2: Urutan ketika dari
3: Kelamatan Raya Banten dimanapun Anda berada, senang sekali ya malam hari ini kita sedang berada di
2: urutan keempat
3: halaman masjid KP3B dalam acara MTQ
2: urutan kelima
3: dari ke-23 ya Provinsi Banten 2026. Dan malam hari ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan Lucy
2: dari Kabupaten Pandeglang.
4: Iya, selamat malam Buntibi, Bram Adi ya.
3: Bram Adi.
4: Oke. Dan seperti tadi yang sampaikan oleh Bram, jadi malam hari ini kita akan langsung menyiarkan terkait dengan pembukaan MTQ ke-23 tingkat Provinsi Banten. Ya. Nah, kondisi ini udah mulai ramai
3: udah
4: sebenarnya
3: mulai ramai.
4: Dari jam habis maghrib ya.
3: Iya, dan tadi juga di jalan juga udah mulai ramai, udah mulai macet.
4: Ya. Betul. Jadi pendengar yang akan berangkat ke arah KP3B dan Anda ingin melipir dulu ya ke halaman Masjid Al-Bantani, ini boleh banget karena di sini juga bukan hanya akan pembukaan dari MTQ, di sini banyak bazar UMKM.
3: Iya, betul banget, banyak jajan-jajanan ya. Jadi kita tidak hanya menonton atau menyaksikan MTQ ini, kita juga bisa berbelanja gitu ya.
4: Nah, jadi kalau mengisi malam Selasanya, ini pas banget untuk datang langsung. Dan kita juga masih menunggu seperti apa untuk pembukaan MTQ ini. Kita masih juga menunggu kehadiran dari Gubernur Banten, iya, Bapak Andra Soni. Dan juga pastinya para kafilah ini sudah mulai datang
3: sudah
4: sejak
3: mulai
4: tadi
3: datang,
4: sudah ya. Ramai dari Kota Cilegon, dari Kota Serang,
3: Kota Tangerang Selatan,
4: ya, ya. Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan pastinya ini akan berlangsung dari tanggal 6 sampai dengan 10 Juli 2026.
3: Dan juga kita lihat di depan kita ini kursi-kursi sudah mulai terisi ya Lucy ya.
4: Betul sekali. Dan pendengar, seperti apa untuk pembukaan MTQ ke-23 tingkat Provinsi Banten, kita nanti akan menyiarkan secara langsung dari Masjid Raya Al-Bantani KP3B Provinsi Banten. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih untuk rekan Lucy dan Bram Adi yang ada di lokasi KP3B Masjid Bantani Serang ya. Dan pendengar, Anda tentunya bisa menunggu acara pembukaan dari MTQ ke-23 tahun 2026 ya. Dan kabarnya sesuai dengan laporan dari rekan kami, masih menunggu kedatangan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami juga masih menunggu ya event opening dari Musabaqo Tilawatil Quran tingkat Provinsi Banten ke-23 tahun 2026 yang tengah berlangsung di Masjid Al-Bantani ya di KP3B Serang, pendengar. Dan selanjutnya tentunya selain ada acara juga ada banyak UMKM di sana ya, yang dimana sebagai penghibur untuk Anda yang ingin menyaksikan bagaimana para kafila ini unjuk gigi ya di hadapan para penonton dan juga para juri. Dan karena ini sudah pukul 19.57, saya Kartika Rahmi pamit undur diri. Namun jangan khawatir, acara tersebut juga akan dipandu ya dan akan diteruskan oleh rekan saya Ilma Afia.
2: Halo pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali nih Ilma Afia kembali temani Anda pendengar setelah ditemani oleh Kartika Rahmi ya. Dada, aduh kesepian deh.
1: Oh iya, yang penting ditemenin sama yang lagi di lapangan.
2: Oke, okay. Untuk MTQ ke-23 pendengar nanti akan ada rekan kami Bram Adi dan juga Lucy Astari ya. Dan juga Kartika Rahmi mau kemana? Dada dulu dong.
1: Oh iya, sampai lupa ya. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini ya. Dan selanjutnya tongkat estafet ini akan saya serahkan kepada Ilma Afia. Selamat malam pendengar dan selamat berjumpa kembali.
2: Oke, we are the champion. Oke, pendengar nanti akan ditemani Ilma Afia sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pokoknya jangan kemana-mana, pastikan untuk bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 Banten, kami hadirkan untuk Anda mini drama radio ya untuk malam hari ini. Di hari Senin 6 Juli 2026, Ilmafia tentunya sangat senang sekali ya kembali temani Anda setelah tadi ditemani oleh Kartika Rahmi. Saat ini kembali ditemani Ilma, pendengar. Dan untuk drama radio di hari Senin 6 Juli 2026 ini dengan tema Sajadah Rindu di Kota Suci, pendengar, dari produksi RRI Tual.
1: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
2: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
3: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting, kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
4: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, iya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang, tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
2: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
4: Iya, Mama, jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
3: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
4: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sering ternilai harganya bagi Risa.
5: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pergir Pro 1 Banten, kembali kami hadirkan untuk Anda siaran langsung pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Banten ke-23 tahun 2026, pergir. Dan kami juga sudah terhubung bersama rekan reporter kami, ada Lucy Astari dan juga Bram Adi di lapangan, pergir.
6: Silakan rekan teman media mengambil gambar. Kita akan segera memulai rangkaian.
7: Pendengar Pro 1 RRI Banten, saat ini sudah hadir di halaman Masjid Al-Bantani KP3B Provinsi Banten, di mana Gubernur Banten sudah hadir bersama kita semua ya, ya untuk melakukan pembukaan dari MTQ ke-23 tingkat Provinsi Banten.
8: Baik, dan tadi juga terlihat ya Wali Kota Serang Bapak Budi Rustandi juga sudah datang.
6: Mohon bersiap-siap, defile yang akan melakukan.
7: Ya, ya. Dan tentunya juga selain itu ada Ketua DPRD Kota Serang Bapak Muji Rohman, kemudian juga ada dari Sekretaris Daerah Provinsi Banten dan juga beberapa jajaran lainnya. Kemudian Ketua LPTQ Provinsi Banten juga sudah hadir, serta para tamu undangan dan juga para kafilah dari seluruh wilayah di Provinsi Banten.
8: Dan sebentar lagi juga acara akan dimulai ya, rekan Rusia. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung ya, langsung aja ke KP3B Kota Serang ya, di halaman Masjid Al-Bantani.
7: Betul sekali, dan kali ini kita akan langsung menyiarkan dari pembukaan MTQ ke-23 bersama saya Lucy Astari
8: dan saya Bram Adi.
7: Sampai nanti pembukaan ini selesai, dan tentunya juga kita akan terus melaporkan seperti apa untuk rangkaian dari kegiatan pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-23 tingkat Provinsi Banten. Karena Bram, Seperti yang diketahui, setiap tahunnya Provinsi Banten selalu melaksanakan MTQ untuk hafila-hafila yang ada di seluruh Provinsi Banten, 8 kabupaten kota juga pastinya.
8: Ya, dan juga di tahun 2025 itu yang menjadi juara adalah dari Kabupaten Tangerang.
7: Hmm.
8: Apakah di tahun ini Kabupaten Tangerang akan menjadi juara kembali ataukah kabupaten atau kota lainnya?
7: Betul.
8: Kita nantikan saja.
7: Pasti setiap daerah akan terus mengirimkan unggulan-unggulan dari kafilahnya yang sudah berlatih. Dan yang paling penting dari MTK ini bukan hanya dari siapa yang akan menjadi juara,
8: ya.
7: Karena penyelenggaraan MTK di Banten memiliki makna yang jauh lebih luas dibandingkan sebuah perlombaan. MTK menjadi ruang syiar Islam, memperkuat kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran, sekaligus mengingatkan pentingnya menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
8: Baik, dan juga di MTQ ke-23 ini akan ada sebanyak 14 cabang, dan 30 golongan akan diperlombakan, diantaranya cabang tilawah Al-Quran, qiraat hafalan Al-Quran, tafsir fahmil Quran, syahril Quran, kaligrafi Al-Quran, karya tulis ilmiah Al-Quran, hafalan hadis hingga qiraatul kutub lusi.
7: Betul sekali Bram ya. Jadi tahun 2026 ini tema dari MTQ ke-23 adalah mewujudkan masyarakat Banten yang Qurani menuju Banten yang maju, adil, merata dan tidak korupsi. Dan saat ini para tamu undangan sedang memasuki area dari yang sudah disediakan, kemudian juga sudah hadir bersama kita juga tadi Gubernur Banten sudah hadir, kemudian juga pembukaan ini akan berlangsung dari tanggal 6 ya untuk pelaksanaan MTQ sampai tanggal 10 Juli, 5 hari ya.
8: Iya, 5 hari. Cukup lama, jadi buat warga Kota Serang ataupun Provinsi Banten yang ingin menyaksikan masih ada waktu ya. Kalau sekarang nggak bisa esok hari.
7: Iya, atau bisa dengerin juga melalui RRI Banten.
8: RRI Banten pastinya. Kita juga menyiarkan langsung ya.
7: Dan pastinya pendengar Pro 1 RRI Banten, kegiatan atau rangkaian DMTK ini bukan hanya berlangsung dari tanggal 6, karena dari kemarin-kemarin ini sudah mulai berlangsung ya, Bram ya.
8: Yeah.
7: Jadi kawasan MTQ ini juga semakin hidup dengan dibukanya bazar UMKM yang menghadirkan beragam produk unggulan masyarakat Banten.
9: Sesaat lagi kita akan saksikan.
7: Dan pendengar Pro 1 RRI Banten, kita akan menyaksikan bersama untuk hafilah di mana akan dilaksanakan parade di tahun 2026. Yang akan dibawakan pertama kali atau pembukaannya dibawakan oleh Marching Band
8: Gita Cilegon. Dan kita masih menunggu ya untuk entrance dari Marching Band sendiri. Kita masih disiarkan dari KP3B Kota Serang pendengar. Dan untuk Anda juga bisa bergabung ya di RRI Pro 1 Banten untuk mendengarkan siaran langsung pelaksanaan atau pembukaan MTQ ke-23 tingkat Provinsi Banten 2026.
7: Kita dengarkan bersama.
9: Untuk berprestasi di bidang olahraga, seni, yang dipimpin langsung oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata,

Sejak tahun 2012, Gita Cilegon Mandiri berhasil mewakili kota Cilegon pada berbagai event kejuaraan yang telah berhasil meraih 4 kali juara umum pada kejuaraan tingkat nasional. Di antaranya peringkat ketiga Percussion Ensemble pada tahun 2015 Piala Gubernur Jawa Barat. Berikutnya peringkat kedua Display Open tahun 2015 Piala Gubernur Jawa Barat. Gita Cilegon Mandiri juga sebagai peringkat ke-1 Drum Battle Open tahun 2016 Piala Kejaksaan Republik Indonesia yang dipertahankannya hingga tahun 2018. Mereka juga menjadi peringkat ke-1 Street Parade Open tahun 2016 dalam Piala Kejuaraan

0: Baik, pendengar Prosatu RRI Banten saat ini sedang tampil di halaman Masjid Al-Bantani KB3B Provinsi Banten. Ada apa, Bram?
1: Ada marching band dari Gita Cilegon Mandiri ya yang sedang tampil nih, dan juga sudah disaksikan banyak orang ya, di kiri kanan kita sudah ramai sekali nih, Lucy.
0: Betul sekali, dan setelah ini juga dari iringan marching band Gita Cilegon nanti akan dilanjutkan ada Paskibraka.
1: Paskibraka.
0: Kemudian juga kan ada parade
1: ya, setiap kafilah selama 5 menit ya dari masing-masing kafilah. Lalu akan ada pembacaan narasi kafilah, dan juga selanjutnya akan ada penampilan dari Rampa Pedut, dan juga nanti setelah penampilan dari Rampa Pedut, MC akan membuka acara secara resmi ya untuk pembukaan MTQ ke-23 di Provinsi Banten tahun ini, Lucy.
0: Betul sekali, dan seperti yang tadi disampaikan, pendengar, di mana untuk MTQ di setiap tahunnya Provinsi Banten, setiap daerah akan mengirimkan kafilahnya, di mana memang setiap daerah berbeda-beda mengirimkan perwakilan-perwakilan. Seperti dari wilayah Kota Serang, ini mengirimkan sekitar 66 kafilah yang siap berlomba.
1: Dan
0: bersama dengan daerah lain.
1: Iya, betul banget. Untuk pastinya targetnya menjadi juara ya, dan berprestasi di MTQ ke-23 ini.
0: Betul sekali. Selanjutnya bukan hanya di Kota Serang yang mengirimkan 66 khalifah. Kemudian dari Pandeglang
1: juga mengirimkan sebanyak 60 kafilah. Lalu sebanyak 157 kafilah yang akan berlaga ini dilepas oleh Bupati Muhmaisyal Rasid ya, di Hotel Yasmin ini, dari berarti kafilah dari Kabupaten Tangerang.
0: Betul sekali. Jadi memang pendengar RRI Banten, kita akan mengikuti seperti apa untuk pembukaan yang saat ini masih berlangsung di halaman Masjid Al-Bantani KP3B Provinsi Banten, di mana memang untuk tanggal 6 sampai dengan 10 Juli 2026 ini akan berlangsung dengan perlombaan-perlombaan setiap harinya berbeda-beda.
1: Ya, baik, di hari Selasa nanti ada pelaksanaan musabaqoh babak penyisihan ya. Dan juga di hari Rabu akan ada pelaksanaan musabaqoh di babak finalnya, seperti itu, Lucy.
0: Betul sekali. Jadi memang pendengar, sejak tanggal 5 di hari Minggu ini sudah mulai dilaksanakan registrasi peserta, kemudian juga dilanjutkan hari ini mulai dari orientasi Dewan Hakim sejak pagi, kemudian dilanjutkan pembukaan bazar UMKM dan pelantikan Dewan Hakim serta pembukaan yang berlangsung sejak malam ini di pukul 20 sampai dengan selesai. Saat ini sudah hadir bersama kita di tengah-tengah, ini ada dari
1: Paskibraka ya, yang melakukan parade ya, dan juga masih diiringi oleh tadi marching band dari Gita Cilegon Mandiri ya.
0: Dan pastinya pendengar Pro 1 RRI Banten, Anda juga terus bisa mendengarkan seperti apa untuk pembukaan dari MTQ ke-23 tingkat Provinsi Banten, langsung mendengarkan melalui 94.9 FM Pro 1 RRI Banten. Dan saat ini di urutan pertama ada kafilah dari Kota Cilegon.
2: Dari Kota Cilegon, kota baja yang religius, berbaris dengan langkah tegap penuh percaya diri, kafilah Kota Cilegon hadir dengan semangat membara untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran, berbekal pembinaan yang matang dan komitmen tinggi dari pemerintah Kota Cilegon. Kafilah kebanggaan kami siap berlaga dengan menjunjung tinggi sportivitas. Dari ujung barat

0: Tolong jawab. Inilah salam kontingen Cilegon. Cilegon juara. Cilegon. Cilegon. Cilegon. Alhamdulillah Kota Cilegon dengan penanggung jawab Wali Kota Cilegon Haji Ropinzar, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo, Ketua Kafilah PJ Sekda Kota Cilegon Ahmad Aji Setia Adi Putra SIM, Ketua Rombongan Asda 1 Sekda Kota Cilegon Haji Mahmudin Esa MSC, Barisan Kafilah di antaranya Bapak PJ Sekda Kota Cilegon, Asisten Daerah Kota Cilegon, Kepala OPD Sekota Cilegon, Ketua Basnas Kota Cilegon, Camat dan Lurah Sekota Cilegon, para pengurus LPTK Kota Cilegon, para pembina kafilah, para ofisial, dengan jumlah nobil 130 orang, Cilegon juara, jujur, amanah, dan religius. Ramaikan pembukaan MTK secara resmi, lepaskan balon terbang ke udara. Cilegon tetap utamakan pribumi. Insyaallah Cilegon juara.
1: Dan itu dia pendengar Pro 1 Radio Banten, penampilan atau mungkin ini adalah sambutan hangat ya, dari perwakilan Kota Cilegon. Yang, ada berapa orang?
2: Yang mengirimkan 130 ya.
1: Betul sekali, dimana kalau kita lihat ya beberapa waktu lalu Wali Kota Cilegon Robinsar ini mengatakan menyiapkan total bonus 100-an juta rupiah bagi peserta yang berhasil meraih prestasi Musabaqoh Tilawatil Quran ke-23 tahun ini.
2: Dan selanjutnya ada dari Kafilah Kota Serang ya, yang tadi juga sudah sempat disebutkan mengirimkan total 66 kafilah ya.
1: Dan di mana untuk Kota Serang saat ini sedang berjalan di tengah halaman untuk menyambut dari para tamu undangan dan juga kontingen-kontingen yang siap berlaga dalam MTQ ke-23. Di mana ada 66 kafilah yang akan melakukan perlombaan selama 5 hari ke depan. Dan yang pastinya setiap daerah ini siap bersaing ya.
2: Ya sudah pasti mengirimkan kontingen atau kafilah-kafilah terbaik yang ada di kabupaten dan kota seprovinsi Banten seperti itu.
1: Tadi kalau Kota Cilegon juara
2: iya.
1: Katanya. Kalau Kota Serang
2: apa tadi? Serang
1: meledok, berbudi. Berbudi dan pastinya sudah ya tadi ya, ini latihan-latihannya sudah cukup lama ya pasti Bram ya.
2: Iya, betul banget.
1: Dan tentunya selanjutnya tadi sudah Kota Cilegon,
2: iya.
1: Kota Serang dan sekarang ada dari Kota Tangerang Selatan.
2: Iya.
1: Dan pasien untuk Kota Tangerang Selatan sendiri, pendengar, ini juga mengirimkan kafilahnya langsung dari Kota Tangerang berangkat ke wilayah Provinsi Banten. Ada yang unik nampaknya, Bram. Ada apa itu, Bram?
2: Ada apa nih? Belum terlihat nih ya, masih...
1: Ini kayak apa ya?
2: Maskot.
1: Betul. Ya, maskotnya Kota Tangerang bawa obor. Binatang apa itu?
2: Apa itu ya? Gajah, apakah gajah?
1: Apakah rusa? Ini cari tebak-tebakan. Yeah. Ya ini adalah kuda ya, oh. Jadi maskot kuda yang membawa obor dengan penampilan dari debus. Ya tuh, ini lagi ada penampilan langsung.
2: Iya, ya, marching band dari kita Cilegon Mandi.
1: Ya,
2: oh, jadi, dan juga Kota Tangerang Selatan tadi sudah sebutkan 8 kali menjadi juara umum nih loh. Apakah tahun ini juga akan menjadi juara umum?
1: Ya.
2: Kita saksikan aja.
1: Kita ya. Tunggu aja hasil ya, akhirnya.
2: Betul banget.
1: Karena memang untuk wilayah Provinsi Banten, pendengar dan juga pemirsa RRI Banten, ini masing-masing mempunyai keunggulan dari setiap bidangnya masing-masing.
2: Iya, ya. Dan untuk informasi ini kudanya memakai baju warna biru ya, Lus ya.
1: Ya, jadi masih nih Bram, ini dilihat bersama kita ada debus juga. Dan saat ini sedang melintas dari perwakilan Kota Tangerang Selatan.
0: LPTI Kota Tangerang Selatan di bawah binaan Bapak Dr. Haji Bujang Gapi selaku Wali Kota Tangerang Selatan yang didampingi oleh Bapak Haji Pilar Saga Ikan pada tahun 2026 ini mengerahkan 1.152 orang kafilah yang terdiri dari pimpinan kafilah, ofisial, pembina, peserta dan pendamping peserta dengan mengikuti seluruh cabang yang dimusabakohkan. Kota Serang suasananya tenang sambil menikmati kue rangginang. Sungguh MTQ ke-23 akan terkenang karena insya Allah Tangsel akan menang. MTQ sukses itu harapan. Peserta terbaik menjadi utusan. Wah, mari bersama kita sukseskan dengan menebar syiar Al-Quran. Vini, Vidi, Visi, kami datang, kami berlomba, dan kami menang. Tangerang Selatan, mana suaranya? Bapak Gubernur yang kami hormati beserta hadirin yang berbahagia, Kota Tangerang Selatan, si bungsu yang ajaib ini, memang telah memiliki segudang prestasi juara umum dalam ajang MTQ tingkat Provinsi Banten. Luar biasa, dengan mengangkat bunga kebanggaannya. Bunga apa itu? Bunga apa itu? Tangerang Selatan, si bungsu yang ajaib. Dari tahun 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 serta 2021 selalu menjadi juara umum MTQ tingkat Provinsi Banten.
1: Ya, pendengar Pro 1 saat ini masih melintas di tengah-tengah kita semua. Ini dari perwakilan dari Kota Tangerang Selatan.
2: Nah, Tangerang Selatan ini si bungsu yang 2010, 2020 dan 2021 selalu jadi juara umum ya. 66
1: kafilah.
2: Kafilah ya.
1: Iya, jadi 66 kafilah dari Kota Tangerang Selatan mengirimkan untuk siap berlomba. Wah, juara umum berturut-turut.
2: Iya, betul banget. Ya. Dan juga tadi ada yang menarik ya. Apa Kota tuh? Tangerang Selatan ini membawa bunga ikon dari Kota Tangerang Selatan yaitu bunga anggrek.
1: Bunga anggrek. Iya. Terkenal apa tuh kalau bunga anggrek?
2: Terkenal apa ya?
1: Iya, jadi
2: indah ya, terkenal indah lah.
1: Ke seperti visi dari Kota Tangerang Selatan tadi adalah kami menang, kami juara, dan juga kami berlomba. Ada 66 kafilah dari Kota Tangerang Selatan. Dan saat ini juga sedang melintas untuk perwakilan selanjutnya dari kontingen
2: Kota Tangerang.
3: Ketua Kepala Lembaga Haji Zuhri Fauzi MA, Ketua Harian LPTK Kota Tangerang, ofisial sebanyak 30 orang, pembina 20 orang, peserta 66 orang, pendamping 20 orang. Kafilah Kota Tangerang pada MTQ ke-23 tingkat Provinsi Banten tahun 2026 siap untuk memboyong piala bergilir juara umum dengan mengikuti kekuatan penuh. Peserta MTQ sebanyak 66 orang merupakan peserta terbaik dan berkualitas dan siap untuk menjadi yang terbaik sebagai juara di semua cabang musabako. Di MTQ silaturahmi kita jalin agar hidup tenang dan meraih berkah. Kota Tangerang, wali kotanya Haji Syahrudin, masyarakatnya sejahtera dan berahlul karimah. Anak berenang membawa kail,
2: cakep.
3: Kail dibawa Pak Haji Sarja.
2: Cakep.
3: Kafilah Kota Tangerang siap tampil membawa trofi sebagai juara.
1: Ya, itu dia pendengar dan juga pemirsa. Ayo, perwakilan dari Kota Tangerang yang mengirimkan 66 peserta terbaik dan juga berkualitas. Dimana kalau kita ketahui untuk MTQ tahun 2026 atau MTQ ke-23, ini akan mempertandingan 14 cabang
2: dan dengan 30 golongan yang ada, yaitu seni baca Al-Quran atau tilawah, Qiraat Al-Quran, hafalan Al-Quran, tafsir Al-Quran, fahmil Al-Quran, syahril Al-Quran, seni kaligrafi Al-Quran, karya tulis ilmiah Al-Quran, hafalan hadis dan Qiraatul Qudus serta cabang lainnya yang dilaksanakan di area utama Masjid Al-Bantani KP3B Kota Serang.
1: Oke, tadi udah dari Kota Cilegon.
2: Ya, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang. Dan kali ini dari Kabupaten Lebak ya.
1: Dengan membawa bendera merah putih yang dikibarkan bersama-sama.
4: Kehadiran Lebak ini MTQ di papan doa sangat mulai dengan pengarah Bapak Bupati Kabupaten Lebak, Wakil Bupati Kabupaten Lebak dan PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak. Dengan Ketua Umum MTQ Kabupaten Lebak, Bapak Al-Qadri SIP MSI. Kapilah Kabupaten Lebak siap mensukseskan MTQ ke-23.
1: Didampingi dengan Bupati dari Kabupaten Lebak, kemudian Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kafilah Kabupaten Lebak siap bertarung dalam MTQ ke-23. Dan pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Banten, saat ini selanjutnya untuk wilayah Kafilah Kabupaten Tangerang. Ya,
2: yang dimana Kabupaten Tangerang ini adalah juara umum di edisi sebelumnya, yaitu MTQ ke-22 ya tahun 2025.
1: Dengan membawa balon.
2: Balon ya, unik-unik sekali ya. Ada yang bawa bunga, ada yang bawa bendera, ada yang bawa balon bahkan.
1: Maskot.
2: Ya. Maskot.
1: Iya. Ya, dengan membawa obor.
2: Iya.
1: Tadi sedang melintas ya
2: dari Kabupaten Tangerang ya. Dan juga berarti dari setiap kabupaten dan kota ini memiliki ciri khas masing-masing nih ya. Ini bawa balon nih, merah putih juga balonnya. Ya.
1: Merah putih. Dan pastinya didampingi dengan dari perwakilan daerah dan juga dari bupati dan juga wakil bupati Tangerang yang juga menemani dan juga mendampingi dari Pak Kafilah untuk siap bertarung dalam MTQ.
3: Segudang prestasi dan penghargaan di berbagai bidang, baik berskala nasional maupun regional. Juara umum kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah tingkat Provinsi Banten, meraih sebagai kabupaten inspiratif swasembada pangan mitra Adiaksa, penghargaan nasional Government for Public Service and Disway Top Region Leader Away, Pemkab Kabupaten Tangerang meraih opini wajar tanpa pengecualian 18 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kabupaten Tangerang sebagai juara umum MTQ tingkat Provinsi Banten 4 kali berturut-turut. Dan pada MTQ 23 ini Kabupaten Tangerang ingin mempercantik diri seperti halnya jumlah jari kiri dan jari kanan masing-masing berjumlah 5. Kabupaten Tangerang juara, Kabupaten Tangerang semakin gemilang. Ucapkan selalu assalamualaikum.
2: Cakep.
3: Agar engkau bisa ziarah ke Kota Mekah.
2: Cakep.
3: Kabupaten Tangerang juara umum. Insyaallah semua menjadi berkah. Tepuk tangan yang paling banyak untuk Kabupaten
1: Tangerang yang siap ya dalam mewakili daerah para kafilah. Yang dimana tadi disampaikan Kabupaten Tangerang ini sudah WTP atau wajar tanpa perkecualian sebanyak 18 kali dan juga dalam juara MTQ ini sebanyak 4 kali berturut-turut. Luar biasa. Saingan berat ini ya.
2: Saingan berat dari Kota Tangerang Selatan.
1: Dan pendengar Prosator dari Banten ini juga masih dari wilayah selanjutnya.
4: Pandeglang.
1: Betul sekali, Kabupaten Pandeglang. Wih, udah kelihatan tuh
2: udah warna-warninya. Warna-warni ada lampu-lampu, apa itu, LED ya?
1: Iya, berbentuk kerucut sepertinya ya. Ini dibawa setiap dari perwakilan, jadi begitu meriah sekali pendengar di halaman Masjid Al-Bantani KP3B Provinsi Banten. Dan sini melampis bawa tongkat ya.
2: Iya.
1: Tongkat bukan sih, iya betul.
2: Ya, banget ya. Wah itu panjang banget tuh ya, kelihatan dari belakang tuh dari ini lampu-lampunya ya, juga berwarna-warni sekali.
4: Terbaik ketiga pada tahun 2020, 2021 dan 2023. Pandeglang bisa, Pandeglang petarung, Pandeglang juara. Kejar prestasi, jalin silaturahmi, raih ridho ilahi. Kabupaten Pandeglang yang religius, kesadaran keberagaman yang tinggi, semangat mengaji dan mengkaji Al-Quran. Prestasi kapilah Kabupaten Pandeglang pada event MTQ tingkat Provinsi Banten yang semakin meningkat ditopang pula telah memiliki Mushaf Al-Quran, Mushaf Pandeglang, menjadi landasan besar Ibu Bupati, Ibu Hajah Raden Dewi Setiani, SSMA, beserta seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang, menggantungkan harapan kepada seluruh kapilah Kabupaten Pandeglang tahun ini, agar mampu menjaga marwah sebagai kota santri dan ulama, dengan menunjukkan prestasi yang lebih baik pada MTQ tingkat Provinsi Banten kali ini. Kami datang di Kota Serang mengejar prestasi, tidaklah gengsi. Juara umum untuk kapilah Pandeglang. Target kami di tingkat provinsi. Mana suaranya Pandeglang?
1: Pandeglang ini dengan visi dan juga tagline-nya bisa menjadi pertarung yang juara. Pandeglang yang religius, semangat mengaji dengan prestasi terus meningkat, yang dimana memang sudah memiliki Mushaf Al-Quran Pandeglang yang terkenal dengan kota santrinya.
2: Iya betul banget, dan Pandeglang pada tahun ini mengirimkan sebanyak 60 kafilah ya, yang juga sudah tadi ada di filenya pendengar, yang membawa dengan
4: Pandeglang.
2: Iya. Yeah.
1: Itu dia pendengar dari perwakilan Kabupaten Pandeglang, menjadi daerah yang terkenal religius,
2: yeah,
1: kota
2: banget.
1: Santri tapi petarung juga. Yeah, wow.
2: Betul banget. Dan ini pada ajang tahun lalu di Kabupaten Tangerang ya. Pandeglang ini berada di juru kunci ini dengan raihan 25 poin. Apakah di tahun ini akan menjadi juara pendengar ya, atau juara umum? Dan selanjutnya ada Kabupaten Serang ya, yang dikenal juga masyarakatnya yang sangat religius, sama dengan membawa lampu-lampu nih.
1: Selalu dengan cahaya putih,
2: iya,
1: diiringi dengan
2: kibaran
1: bendera merah putih. Dan ini dia kita dengarkan dari Kabupaten Serang.
3: Kabupaten Serang, Bapak Zaldi Duhana SPMMT dan Ketua Harian Haji Budi Haryadi SHMSI. Bersama masyarakat Kabupaten Serang tetap istiqomah menjunjung tinggi kalam ilahi dan menjaga sportivitas dalam bermusyabakoh dan siap meraih juara umum. LPTK Kabupaten Serang di bawah naungan dan bimbingan Ibu Bupati Serang, Ibu Hajah Ratu Rahmatul Zakia SPDMM, sebagai salah satu daerah yang memiliki tradisi pembinaan Al-Quran yang kuat di Provinsi Banten. Kabupaten Serang juga menorehkan sejarah gemilang dalam penyelenggaraan musyabakoh tilawatul Quran tingkat Provinsi Banten. Kapilah Kabupaten Serang pernah mencatatkan prestasi sebagai juara umum MTQ tingkat Provinsi Banten selama 6 kali. Prestasi tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan pembinaan generasi Qurani yang dilakukan secara berjenjang dan bersinambungan oleh pemerintah Kabupaten Serang bersama LPTQ, para ulama, guru, pelatih, dan seluruh elemen masyarakat. Tradisi juara tersebut terus menjadi inspirasi dan motivasi bagi seluruh kapilah Kabupaten Serang untuk datang dan menang kembali mengukir prestasi terbaik serta mengharumkan nama daerah di ajang MTQ tingkat Provinsi Banten.
0: Keikutsertaan Kabupaten Serang pada MTQ tahun ini bukan semata mengejar prestasi, melainkan menjadi bagian dari ikhtiar memperkuat syiar Islam, membumikan Al-Quran, memperkuat ukhuwah antar daerah, serta melahirkan generasi Qurani yang mampu menjawab tantangan zaman dengan ilmu, iman, dan akhlak mulia. Kafilah Kabupaten Serang siap berprestasi, menjunjung sportivitas, membumikan Al-Quran, menuju Serang bahagia.
3: Gunung Karang, Gunung Pinang, Kabupaten Serang, insya Allah menang.
1: Luar biasa, ya, persaingan tambah ketat ini ya.
2: Tadi kalau Kota Tangerang Selatan 7 kali dan ini Kabupaten Serang ada 6 kali juara ya.
1: Dan sebanyak 60 peserta ini telah lolos mengikuti hafilah dengan peserta cabang dekorasi putri yang tidak dapat diikuti karena syarat kelayakan belum terpenuhi. Namun pendengar RRI Banten, di mana kafilah Kabupaten Serang ini menargetkan kembali merebut gelar juara umum pada musabaqah tilawatil Quran dan pastinya dukungan dari pemerintah daerah yang optimis dan selama berbulan-bulan sudah dilakukan untuk persiapannya. Apresiasi
2: ya, dan ya betul banget, Kabupaten Serang telah menyiapkan ya apresiasi untuk para kafilah yang juara ya, itu hingga 30 juta ya bagi para juara MTQ di tahun ini.
1: Betul. Apa setelah ini kita latihan aja ya? Lumayan enggak sih bonusnya?
2: Iya, lumayan banget. Tapi udah telat belum sih udah umur-umur kita ya?
1: Kita aku aja deh.
2: Sebenarnya tidak ada yang terlambat ya, cuma kan untuk umuran kita sudah tidak ada kategori perlombaannya mungkin.
1: Iya benar juga sih, kita memang lebih baik ikut mendoakan saja.
2: Iya,
1: karena siapapun nantinya yang akan menjadi juara, baik itu di daerah Cilegon, Serang, Kabupaten Lebak, dan yang lainnya, pasti adalah yang terbaik ya, dari yang terbaik semuanya.
0: Dalam mendukung suksesnya MTQ ke-23
3: tahun
0: ini, luar biasa bersemangat berbagai lapisan turun untuk mensukseskan melalui defile yang bersemangat dengan mengibarkan sang saka merah putih. Bukti semangat Gunung Karang, semangat Gunung Pinang mewarnai kehadiran Kabupaten Serang yang insya Allah
1: pendengar persatu dari Banten, sudah hampir semua masih didampingi dengan penampilan-penampilan dari kafilah di setiap daerah dengan marching band ya. Gita Cilegon ya, Gita Cilegon yang masih mandi, menemani ya, dari jalannya pembukaan malam hari ini.
2: Betul banget, dan setelah ini akan ada penampilan dari Rampak Beduk nih Lucia, sebelum nanti MC akan membuka acara secara resmi nih.
1: Tentunya untuk MTQ ke-23 tahun 2026 ini mengikuti atau mengambil tema mewujudkan masyarakat Banten yang Qurani menuju Banten yang maju, adil, merata, dan tidak korupsi. Tema ini tentunya mengajak seluruh masyarakat agar nilai Al-Quran tidak berhenti pada lantunan ayat, tetapi juga tercermin dalam akhlak, kejujuran pelayanan kepada masyarakat, semangat belajar, hingga tata kelola pemerintahan yang bersih.
3: Siar Islam membumikan Al-Quran, mempererat ukhuwah antar daerah, serta melahirkan generasi Qurani yang mampu menjawab tantangan zaman dengan ilmu, iman, dan akhlak mulia. Kabupaten Serang bahagia. Sekali lagi, Kabupaten Serang bahagia.
1: Pendengar, Anda juga bisa terus mengikuti jalannya pembukaan MTQ ke-23 tingkat Provinsi Banten langsung dari Masjid Raya Al-Bantani KP3B Provinsi Banten yang mungkin masih mendengarkan melalui radio.
2: Iya, betul banget.
1: Ingin melihat langsung,
2: langsung datang.
1: Bisa
2: ke,
1: ya?
2: Bisa langsung ke Masjid Al-Bantani ya, di halaman Masjid Al-Bantani KP3B Kota Serang. Tapi untuk Anda yang belum sempat ya, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui siaran Prosata RRI Banten di 94,9 FM Prosata Banten.
1: Betul sekali. Tadi kita sudah keliling-keliling lihat jajanan UMKM.
2: Iya, betul banget.
1: Dan ternyata harganya nggak terlalu mahal.
2: Iya, betul banget. Lucy juga tadi udah jajan apa aja?
1: Ada dimsum. Hanya 15.000 kenyang ya.
2: Iya, jadi buat Anda juga yang pengen kesini ya, bisa menyiapkan jajanan. Kalau untuk bayarnya bisa pakai
1: bisa kris. Okay. Kayaknya sekarang rata-rata masyarakat bayarnya kris ya.
2: Iya.
1: Apalagi Gen Z.
2: Iya, ya, betul banget. Jadi jangan khawatir ya untuk Anda pendengar yang orangnya tuh menganut cashless gitu ya. Di sini bisa kok, tenang aja.
1: Betul sekali. Sudah bersiap-siap di tengah kita semua. Saat ini akan ada penampilan dari Rampak Beju.
0: Terima kasih atas kerjasama seluruh kafilah dalam mensukseskan rangkaian mobil kali ini.
1: Pastinya untuk setiap kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah Provinsi Banten, Rampak Beduk ini menjadi salah satu ciri khas dari adat dan juga tradisi kesenian musik. Dan biasanya diiringi dengan tari tradisional, di mana Rampak Beduk ini berasal dari Kabupaten Pandeglang, Banten, yang menampilkan permainan beduk secara serempak.
0: Dari Pandeglang yang telah menjadi ikon Provinsi Banten dan tercatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Provinsi Banten. Kali ini, ngadu bedung yang sudah menjadi penampilan Rampak Bedung akan dikemas sesuai tematik acara, sesuai tema yang akan disajikan untuk kita semua sebagai opening dari perhelatan MTQ Provinsi Banten kali ini. Gemblung Atma Samarasata. Gemblung Atma Samarasata merupakan perpaduan musik dan tari Rampak Bedung yang syarat dengan makna yang begitu mendalam. Bedung dan kain berwarna-warni adalah simbol spirit dan kekuatan untuk mengiringi langkah optimis kita dalam kebersamaan untuk berjuang fisabilillah, fisabilil haq, la haula wala quwata illa billah. Harmonisasi inilah yang ingin kami ungkapkan dalam sebuah garapan Gemblung Atma Samarasata dari Sanggar Pamanah Rasa. Inilah dia, Atma Samarasata.

0: Dengar terus saja ya, kita saksikan rampak beduk ya yang tadi sudah ditampilkan. Dan untuk rampak beduk sendiri ini, pertunjukan awal ini pertama kali digelar sekitar tahun 1950-an nih, cukup panjang juga ya sejarah ya. Dan awalnya rampak beduk ini didominasi oleh laki-laki, dan seiring berjalannya waktu perempuan ini turut memberikan warna dalam pertunjukan rampak beduk ini sendiri. Dan saat ini juga mayoritas penampilan ini adalah perempuan ini, Lucy.
1: Karena memang dipadukan dengan tarian.
0: Iya, betul
1: ya sekali. Kan? Kemudian juga alat musik, ciri khas adalah beduknya. Dan Bram, rampak beduk Pandeglang ini juga sempat terpilih menjadi penerima award Lifetime Achievement dalam perayaan anniversary Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional yang ketiga. Memang acara yang diselenggarakan ini ditujukan kepada pelaku subsektor ekonomi kreatif. Namun di dalamnya, salah satu tradisi dan juga warisan budaya dari wilayah Pandeglang mendapatkan penghargaan secara langsung. Dan tentunya pendengar RRI Banten, saat ini juga kita masih menyaksikan penampilan dari Sanggar yang masih membawakan dari penampilan rampak beduknya. Dan

0: Sekali lagi kita beri perasaan dari nonton di mana penampilan dari Sanggar Pamanah Rasa yang sudah membawakan penampilan Rampak Beduk sebagai pembuka atau tanda pembukaan dari Musabaqoh Tilawatil Quran ke-23 tingkat Provinsi Banten.
1: Sanggar Pamanah Rasa binaan
2: dan untuk acara selanjutnya ya setelah Rampak Beduk ini, MC akan membuka acara secara resmi dan juga MC akan mempersilahkan seluruh peserta untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya.
0: Anda juga masih terus bisa mendengarkan secara langsung melalui 94,9 FM Pro 1 RRI Banten terkait dengan pembukaan MTQ ke-23 tingkat Provinsi Banten. Kalau tadi kita sudah saksikan bersama masing-masing dari setiap daerah ya, ini membawa ciri khasnya masing-masing menampilkan bersama kepala daerahnya, ya, kontingen dari Hafilahnya ya.
2: Dan juga para peserta memakai baju identiknya ya. Tadi juga dari Kabupaten Tangerang memakai kemeja batik berwarna ungu ya, Lucia.
0: Sudah hadir juga bersama kita pastinya dari Kepala Daerah Provinsi Banten, Gubernur Banten, dan juga perwakilan dari setiap kepala daerah. Mulai dari wali kota, kemudian juga para bupati, wali kota yang sudah hadir, sekretaris daerah, setelah memang tadi pembukaan secara resmi yang saat ini masih dilaksanakan akan dilakukan juga penyerahan piala juara umum MTQ kepada ketua umum LPTQ Provinsi Banten, dan nanti juga akan dilanjutkan foto bersama setelah berakhirnya dari pelaksanaan MTQ ini. Tentunya pendengar RRI Banten, dari 14 cabang yang siap diperlombakan sampai dengan tanggal 10 Juli 2026.

kita juga akan ada Kori yang membacakan kalam ilahi dari Ustadz Fathullah Al-Wasi, kemudian juga dilanjutkan dari Ustadz Muhammad Ridho. Dan ini dia kita kedengarkan bersama dari pembacaan kalam ilahi.

pendengar, untuk pembacaan kalam ilahi akan ada tiga kori ya yang akan membawakan, yaitu Ustadz Fatullah Al-Wasi, Ustadz Muhammad Ridho, dan Haji Hairus Solihin, dan juga Sari Tilawah yang akan dibacakan oleh Haji TB Rubal Faisal.

0: Saat ini sedang bersama-sama di panggung utama dari pembukaan MTQ ke-23, di mana sudah hadir untuk persiapan selain pembacaan kalam ilahi adalah juga dari Gubernur Banten Andra Soni, yang memang ini dilanjutkan dari sambutan selanjutnya dari Kepala Kanwil Kemena Dr. Haji Amrullah MSI. Selanjutnya juga pendengar RRI Banten, laporan pelaksanaan penyelenggaraan MTQ ke-23 ini akan disampaikan oleh Ketua Umum LPTQ Provinsi Banten, Haji Deden Apriyandi. Kemudian juga dari Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Abu Rohmat MAG, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, dan nanti juga dilanjutkan di malam ini penyerahan Piala Juara Umum. Dan tentunya penyerahan Piala Juara Umum dari Ketua Umum LPTQ Provinsi Banten kepada Gubernur Banten untuk diperebutkan pada ajang MTQ ke-23 tingkat Provinsi Banten.
1: Dan juga selanjutnya MC akan mengundang Ketua Umum LPTQ Provinsi Banten dan juga Gubernur Banten, pendengar. Lalu juga mengundang Wakil Gubernur Banten dan Ketua Harian LPTQ Banten untuk ikut mendampingi prosesi. Lalu juga Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI juga turut berkenan menyaksikan prosesi dan juga mempersilakan untuk berfoto bersama, pendengar.
0: Kita dengarkan bersama untuk pembukaan dari MTQ ke-23.
2: Yang kami hormati, Menteri Agama Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Abu Rohmat MAG. Yang kami hormati, Ketua DPRD Banten, Bapak Fahmi Hakim. Yang kami hormati, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Bapak Dr. Randes Abdullah SHMH. Yang kami hormati, Wakajati Banten, Bapak Rinaldi Umar SHMH. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, selaku Ketua Umum LPTQ Provinsi Banten, Bapak Haji Deden Apriyandi SSTP MSI. Yang kami hormati, Ketua DWP Provinsi Banten. Yang kami hormati, Bupati, Wali Kota, dan Wakil Bupati, Wakil Wali Kota se-Provinsi Banten. Yang kami hormati, Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Banten. Yang kami hormati, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Bapak Dr. Haji Amrullah.
3: Dan yang kami hormati, para staf ahli gubernur, para ASDA, dan Kepala OPD Provinsi Banten. Yang kami hormati, para sekretaris daerah kabupaten kota seprovinsi Banten. Dan yang kami hormati, para kepala instansi vertikal seprovinsi Banten. Yang kami hormati dan juga kami banggakan, para alimul ulama, para kiai, para kesepuhan, dan tokoh masyarakat. Yang kami hormati, para ketua LPTQ Kabupaten Kota Seprovinsi Banten, dan yang kami hormati para ketua kafilah, santriwan, santriwati, dan para tamu undangan serta hadirin undangan yang berbahagia.
2: Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkenan dan rahmat-Nya pada malam yang penuh berkah ini. Kita dapat hadir pada acara pembukaan
4: Musabaqoh Tilawatil Quran ke-23 tingkat Provinsi Banten tahun 2026.
3: Salawat serta salam senantiasa marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin.
2: Dan tentunya kami sangat bahagia sekali pada malam yang penuh berkah ini, saya Dani Hendriana beserta rekan saya
3: Reni Agustiani yang akan memandu seluruh rangkaian acara pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-23 tingkat Provinsi Banten pada malam hari yang berbahagia ini.
2: Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, untuk menambah rasa cinta kita kepada negara Republik Indonesia, marilah menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars MTQ yang akan dipandu oleh paduan suara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hadirin dimohon berdiri.

0: Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
1: Pendengar, demikian kita dengarkan bersama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dari menyanyikan Mars MTeki
2: ya. Dan tadi juga dipandu oleh paduan suara dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
1: Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa RRI Banten, akan ada pembacaan kalam ilahi dari Kori Trio, di mana ada Haji Fatullah Al-Wasi, kemudian Haji Muhammad Rido, dan juga Haji Hairus Solihin SHI.
2: Dan juga selanjutnya akan dilanjut oleh Sari Tilawah yang akan dibacakan oleh Haji TB Rubal Faisal.
1: Dan tentunya juga untuk pembacaan doa yang dilanjutkan nanti Kepala Kanwil Kemenag. Kemudian juga akan ada laporan pelaksanaan MTeki tingkat Provinsi Banten yang disampaikan Ketua Umum LPTeki Provinsi Banten.
3: Sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita simak dengan seksama lantunan kalam ilahi yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Fatullah Al-Wasi, Ustadz Muhammad Rido, dan Haji Hairul Solihin, serta sari tilawah oleh Bapak Haji Tubagus Rubal Faisal. Disilahkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebaikan, bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustadz Fathullah Al-Wasi, Ustadz Muhammad Ridho, Bapak Haji Fairuz Solihin, dan Bapak Haji Tubagus Rudal Faisal.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan ya Qori ya, atau pembacaan kalam ilahi yang tadi sudah dibacakan oleh trio Qori, Ustadz Fathullah Al-Washi, Ustadz Muhammad Ridho, dan juga Haji Hairuz Solihin, dan Sari Tilawah oleh Haji TB Rubal Faisal. Pendengar, dan trio Qori ini adalah Qori internasional ya, asal Indonesia, yang sangat dikenal dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang merdu dan juga syahdu. Beliau kerap tampil dalam beberapa acara keagamaan besar, baik nasional maupun internasional. Dan pembukaan hari ini juga tadi sudah dimeriahkan oleh musik Qosidah Al-Badar dan artis dari Gita KDI. Pendengar,
2: keselamatan serta keberkahan.
1: Dan selanjutnya akan ada pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Banten, Dr. Haji Amrullah MSI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah kita sejenak mengangkat kedua tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamd, wa lakal syukru kama yambaghi li jalali wa syikal karim wa azimi sultan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di malam yang mulia ini kami memujimu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Saat ini kami berkumpul di tempat ini dalam acara pembukaan MTQ tingkat Provinsi Banten ke-23 tahun 2026. Jadikanlah MTQ ini sebagai syiar dan amalan yang mendapat ganjaran dan pahala dari Allahumma ij'al hadzal musyabaqata mubarakah. Ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai majlis yang penuh dengan keberkahan. Pancarkanlah cahaya Al-Qur'an ke dalam hati kami. Jadikanlah perlombaan ini berjalan lancar dan aman serta sukses. Ya Allah, jadikan MTQ ini bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan momentum membumikan Al-Quran, menghidupkan nilai-nilai Al-Quran dalam keluarga, masyarakat, dan pemerintahan, agar lahir generasi Qurani yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kemudahan kepada para peserta untuk melantunkan ayat-ayat-Mu. Berikanlah kebijaksanaan kepada para dewan hakim dalam memberikan penilaian yang adil. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah diri kami dengan perhiasan Al-Quran. Muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran. Pakaikanlah kami dengan pakaian Al-Quran, dan masukkanlah kami dalam surgamu dengan syafaat Al-Quran. Ya Allah, ya Rabb, anugerahkan kepada kami hati yang selalu rindu membaca Al-Quran, lisan yang senantiasa membasah dengan ayat-ayat-Mu, akal yang memahami petunjuk-Mu, dan anggota badan yang ringan mengamalkan ajaran. Ya Allah, ya Azizu, ya Ghaffar, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang kami, para guru kami, para pemimpin kami, satukanlah hati kami dalam kecintaan kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Amrullah MSI atas doa yang telah dipanjatkan. Semoga Allah SWT mengabulkan setiap doa dan harapan yang kita panjatkan, serta melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kita semua. Amin, amin, ya Robbal Alamin.
2: Dan pendengar, baru saja kita dengarkan pembacaan doa ya yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Dr. Haji Amrullah MSI. Selanjutnya, laporan pelaksanaan penyelenggaraan MTQ ke-23 tingkat Provinsi Banten yang akan disampaikan oleh Haji Deden Apriandi SSTP MSI dan juga selaku Ketua Umum LPTQ Provinsi Banten. Pendengar,
3: saat ini sedang menaiki ke atas panggung utama untuk Ketua Pelaksana Haji Deden Apriandi selaku dari Ketua Umum, maksud saya, LPTQ Provinsi Banten sekaligus Sekretaris Daerah Provinsi Banten. Kita dengarkan bersama untuk sambutan dari Ketua Umum LPTQ Provinsi Banten.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Yang terhormat dan yang sama-sama kita cintai dan banggakan, Bapak Gubernur Banten, Bapak Andrasoni SMMAP, beserta Ibu Tinawati Andrasoni, yang kami hormati Menteri Agama Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Bimas Kementerian Agama Republik Indonesia. Selamat datang di Provinsi Banten, Pak. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Banten atau yang mewakili, alhamdulillah hadir secara langsung Bapak Ketua DPRD Provinsi Banten. Tadi pasukan dari Kabupaten Serang paling banyak, Pak, ada 1.000. Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Bapak Dr. Des Abdullah SH, MH, dan hadir juga, alhamdulillah, Bapak Wakajati Banten, Bapak Rinaldi Umar, SH, MH, dan yang saya hormati Bupati Wali Kota se-Provinsi Banten atau yang mewakili, dan alhamdulillah hadir Bapak Bupati Tangerang, Bapak Wali Kota Serang, Bapak Wali Kota Tangerang dan Wakil Wali Kota Tangerang. Luar biasa, Pak, ini Pak Wali Kota dan Pak Wakil langsung hadir di acara kita. Dan yang kami hormati juga hadir tengah-tengah kita Ibu Bupati Pandeglang. Terima kasih, Bu. Kemudian hadir Wakil Wali Kota Cilegon. Terima kasih. Hadir juga perwakilan dari Kota Tangerang Selatan. Yang kami hormati Kepala Kanwil Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia tingkat kabupaten kota, dan yang saya banggakan rekan-rekan staf ahli, para asisten dan kepala OPD Provinsi Banten, hadir semua? Hadir, kalau nggak hadir dirudal. Dan yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan dan tokoh masyarakat, tidak lupa juga para ketua LPTK Kabupaten Kota se-Provinsi Banten, dan yang sama-sama kita banggakan para kafilah dan santriawan serta santriwati yang tadi telah melakukan defile dengan penuh semangat dan semoga bisa memperoleh medali di ajang MTQ yang ke-23 ini. Puji syukur, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, karunia, dan ridhonya, pada malam yang penuh berkah ini, kita dapat hadir dan berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-23 tingkat Provinsi Banten tahun 2026. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik sepanjang zaman, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak Gubernur yang terhormat, dapat kami sampaikan bahwa Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ yang ke-23 tingkat Provinsi Banten 2026 bukan sekedar agenda rutin tahunan ataupun ajang kompetisi semata. Lebih dari itu, MTQ merupakan momentum yang sakral untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat, meningkatkan literasi Al-Quran di Provinsi Banten, serta menjaring generasi muda terbaik yang akan mengharumkan nama Banten di tingkat nasional. Melalui tema mewujudkan masyarakat Banten yang Qur'ani, menuju Banten yang maju, adil merata, dan tidak korupsi, kita meneguhkan komitmen bersama untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam membangun karakter masyarakat, memperkuat nilai-nilai keimanan dan integritas, serta mewujudkan pembangunan daerah yang maju, berkeadilan, merata, dan berlandaskan tata kelola pemerintahan yang bersih. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan penyelenggaraan MTQ ke-23 tingkat Provinsi Banten dilaksanakan pada tanggal 6 Juli sampai dengan 10 Juli 2026, bertempat di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten KP3B dan tersebar di 14 venue Majelis Musyabaqoh Tilawatil yang telah disiapkan. Cabang dan golongan yang diperlombakan. Terdapat beberapa cabang dan golongan yang dimusyabaqohkan antara lain 1. Cabang seni baca Al-Qur'an yang terdiri dari golongan tartil, anak-anak remaja, dewasa dan tunanetra. 2. Cabang qiraat Al-Qur'an. 3. Cabang hafalan Al-Qur'an. 4. Cabang tafsir Al-Qur'an. 5. Cabang Fahmil Quran. 6. Cabang Syahril Quran. 7. Cabang Seni Kaligrafi Al-Quran. 8. Karya Tulis Ilmiah Al-Quran. Dan 9. Cabang Hafalan Hadis. Serta 10. Cabang Qiraat Al-Kutub. Jumlah peserta diikuti oleh kafilah dari 8 kabupaten kota se-Provinsi Banten. Dengan total peserta 477 peserta. Tapi apabila tadi kita menyaksikan jumlah kafilah yang melintas di depan Bapak dan Ibu sekalian, hitungan kami dari panitia mungkin sekitar 20 ribu orang. Jadi ini membuktikan bahwa gelaran Musyabaqoh Tilawatil Quran ke-23 tahun 2026 mendapatkan antusiasme yang cukup baik dari saudara-saudara kita di Kabupaten Kota se-Provinsi Banten. Dewan Hakim, proses penilaian dalam Musyabaqoh Tilawatil Quran dilaksanakan oleh Dewan Hakim yang berjumlah 144 orang, terdiri atas para pakar, ulama, dan akademisi yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seluruh Dewan Hakim telah dikukuhkan dan diambil sumpahnya secara resmi sebagai wujud komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas, keadilan, integritas serta profesionalitas sehingga setiap tahapan penilaian dapat berlangsung secara jujur, transparan dan akuntabel. Pelaksanaan MTQ ke-23 tingkat Provinsi Banten tahun 2026 ini didanai oleh anggaran hibah dari pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2026 serta didukung oleh sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya atas nama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Banten menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur kita, Bapak Andrasoni SMSAP, karena atas arahan dan juga amanah dari beliau pelaksanaan MTQ yang ke-23 ini dapat dilaksanakan secara meriah. Tidak lupa kami juga sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus LPTQ Provinsi Banten dan juga LPTQ Kabupaten Kota se-Provinsi Banten, instansi vertikal, panitia pelaksana, aparat keamanan, insan pers dan awak media, serta seluruh lapisan masyarakat yang telah bersinergi, bergotong royong, dan bahu-membahu memberikan dukungan yang terbaik dalam mensukseskan Musyabaqoh Tilawatil Quran yang ke-23 ini. Dan tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan OPD yang selalu terus bahu-membahu mensukseskan acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-23 ini. Kepada seluruh peserta dan kafilah, kami mengucapkan selamat bermusabaqah, tampilkan kemampuan yang terbaik yang dimiliki dengan penuh keikhlasan dan semangat meraih prestasi, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, kejujuran, dan jadikan ajang ini sebagai sarana untuk mempererat persaudaraan, memperkuat kecintaan kepada Al-Quran, dan menginspirasi lahirnya generasi Qurani yang unggul dan berakhlak mulia. Selanjutnya, dengan segala hormat, kami mohon kesediaan Bapak Gubernur Banten untuk dapat memberikan sambutan, arahan, sekaligus membuka secara resmi Musabaqah Tilawatil Quran ke-23 tingkat Provinsi Banten tahun 2026. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Besar harapan kami agar seluruh rangkaian MTQ ke-23 tingkat Provinsi Banten tahun 2026 dapat berlangsung dengan lancar dan sukses, dan semoga ikhtiar yang telah kita lakukan bersama senantiasa mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Pro Saudarari Banten, sambutan dan juga laporan pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Banten ke-23 tahun 2026 yang disampaikan langsung Ketua Umum LPTQ Provinsi Banten, Bapak Deden Apriyadi, di mana memang beliau menjelaskan untuk tahun ini 477 peserta gelaran MTQ yang mendapatkan antusiasme luar biasa adalah dari 8 kabupaten dan juga kota yang ada di wilayah Provinsi Banten, serta penilaian yang akan dilaksanakan nanti ini berasal dari para juri yang sudah terpercaya, di mana ada 144 orang dari Dewan Hakim, pakar ulama, akademisi, kemudian yang sudah sesuai bidang, yang sudah dikukuhkan dan diambil sumpah secara resmi setiap tahapan yang berlangsung dengan jujur, transparan, dan juga akuntabel.
2: Dan untuk acara selanjutnya itu sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Abu Rohmad, MAG, pendengar, dan selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Gubernur Provinsi Banten, Bapak Andrasoni SH MAP, beserta Ibu. Yang kami hormati pimpinan lembaga beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten, para Ketua DPRD se-Provinsi Banten, Sekretaris Daerah Provinsi Banten yang sekaligus Ketua LPTQ Provinsi Banten, para alim, para ulama, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, pesantren dan tokoh-tokoh agama, panitia penyelenggara, dan semua tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam rangka untuk melaksanakan MTQ tingkat Provinsi Banten yang ke-23 tahun 2026. Pak Gubernur yang kami hormati, ini MTQ Provinsi yang termeriah yang pernah saya hadiri, Pak Gubernur. Luar biasa, mengambil tema Al-Quran sumber inspirasi menuju masyarakat Banten yang Qurani, berakhlak, dan berdaya saing. MTQ sudah berumur lebih dari 50 tahun. Ini merupakan salah satu cara yang dilaksanakan oleh pemerintah beserta seluruh komponen masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai Al-Quran, untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dengan menggunakan cara-cara yang bersifat musabaqah atau perlombaan. Semoga cara-cara yang sangat kreatif, yang menggabungkan antara pemahaman atas Al-Quran, seni, dan juga skill lain yang berkaitan dengan Al-Quran akan menjadi wasilah atau sarana untuk menjadikan umat Islam makin memahami isi Al-Quran dan sekaligus dapat menjalankan atau mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, Bapak Gubernur yang kami hormati, kami sangat mengapresiasi dan bergembira atas penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Banten yang ke-23 tahun 2026 dengan seluruh dukungannya, termasuk seluruh Forkopimda dan juga Bapak Ibu Bupati, Bapak Ibu Wali Kota yang terus menjadikan ajang MTQ sebagai agenda rutin yang selalu dilaksanakan dan tidak pernah terlambat untuk melaksanakan. Ini merupakan komitmen pemerintah yang luar biasa dan kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga dengan penyelenggaraan MTQ pada malam hari ini hingga beberapa hari ke depan, Banten akan betul-betul bisa menjadikan diri sebagai provinsi yang diakui sebagai provinsi yang sangat religius, yang sangat mengedepankan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas seluruh upaya dari Pak Gubernur beserta seluruh jajaran untuk melaksanakan MTQ tingkat Provinsi Banten. Izin Pak Gubernur, saya ingin menutup dengan satu pantun. Mohon cakepnya. Ronaldo dari Portugal hari ini bermain di Piala Dunia. Semoga di MTQ Nasional Banten bisa menjadi juara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendengar demikian sambutan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abu Rohmad MAG selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. 50 tahun umur MTQ yang menjadi salah satu untuk menanamkan nilai-nilai Al-Quran, membumikan nilai-nilai Al-Quran dengan cara-cara bersifat musabaqah, kreatif dan menggabungkan pemahaman Al-Quran, seni akan menjadi sarana umat Islam makin memahami dan mengamalkan isi Al-Quran.
1: Pendengar, saat ini akan berlangsung penyerahan Piala Juara Umum, yang di mana penyerahan Piala Juara Umum dari Ketua Umum LPTQ Provinsi Banten kepada Gubernur Banten untuk diperebutkan pada ajang MTQ ke-23 tingkat Provinsi Banten, diikuti oleh dari Gubernur Banten, Wakil Gubernur Banten, Ketua Harian LPTQ Banten, kemudian juga Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Tentunya untuk Wakil Gubernur Banten bersama Ketua Harian LPTQ Banten juga saat ini sudah bersama-sama kita. Dan ini dia penyerahan Piala Juara Umum dari Ketua LPTQ Umum kepada Gubernur Banten.
4: Pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran ke-23 tingkat Provinsi Banten tahun 2026.
1: Dengan penyerahan untuk piala umum yang akan diserahkan ini, itu tandanya dimulainya pelaksanaan dari MTQ ke-23 tingkat Provinsi Banten yang siap diperebutkan oleh 8 kabupaten dan juga kota untuk perwakilan dari kafila masing-masing daerah.
2: Dan selanjutnya akan ada sambutan dan arahan dari Gubernur Banten, pendengar, yang sudah bersiap di podium untuk membuka acara Musabaqah Tilawatil Quran ke-23 tingkat Provinsi Banten tahun 2026.
5: Gede. kepada Bapak Andra Sony SMMAP. Dengan hormat kami persilakan.
6: Maroko pemainnya santun-santun. Bikin gol pakai salto. Saya hanya sekali berpantun, habis ini langsung pidato. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Menteri Agama RI, dalam hal ini diwakili Dirjen Bimas Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati anggota Forkopimda Banten atau yang mewakili hadir langsung Ketua DPRD Banten Bapak Haji Fahmi Hakim, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Dr. Andes Abdullah, Wakajati Banten Pak Rinaldi Umar, Bapak Wakajati, Bapak Danrem yang diwakili oleh Kasrem, Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Ketua Umum LPTQ Provinsi Banten Haji Deden Apriandi, Ketua TPPKK Provinsi Banten Ibu Tinawati Andrasoni, Ketua DWP Provinsi Banten, Bupati Wali Kota dan Wakil Bupati Wali Kota se-Banten atau yang mewakili, hadir langsung Bupati Tangerang, Bapak Wali Kota Serang, Ibu Bupati Pandeglang, Bapak Wakil, mohon maaf, Bapak Wali Kota Tangerang dan Wakil Wali Kota Tangerang, hadir juga Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Wakil Wali Kota Cilegon, Wakil Kabupaten Lebak, dan juga hadir Wakil Kabupaten Serang. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Banten, hadir langsung tadi Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang. Mohon maaf kalau ada yang tidak tersebut. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, terima kasih doanya. Semoga doanya diijabah Yang Maha Kuasa, Bapak Dr. Amrullah, para staf ahli, para asda, asisten daerah dan kepala OPD pemerintah Provinsi Banten, para sekretaris daerah kabupaten kota se-Provinsi Banten, para kepala instansi vertikal se-Provinsi Banten, para alim ulama, para kiai, para kasepuhan dan tokoh masyarakat, para ketua LPTQ kabupaten kota se-Provinsi Banten, para ketua kafilah, para santriawan dan santriawati, para tamu undangan serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat Islam pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara pembukaan MTQ 23 Provinsi Banten tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati, Musabaqoh Tilawatil Quran menjadi agenda strategis daerah sebagai sarana syiar Islam dan penguatan karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. MTQ menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran sekaligus mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. MTQ juga menjadi wahana memperkuat ukhuwah Islamiyah dan mempererat persatuan peserta yang berasal dari berbagai daerah, kabupaten, kota, berkumpul dalam semangat kompetisi yang sehat, saling belajar, bertukar pengalaman, dan memperkuat persaudaraan. Bagi pemerintah Provinsi Banten, MTQ merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sejalan dengan pembangunan fisik dan ekonomi. Kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas moral, spiritual, dan karakter masyarakatnya. Oleh karena itu, kepada Ketua Umum LPTQ, saya meminta untuk pelaksanaan MTQ ke depan semakin baik, semakin meriah, agar mencerminkan bagaimana kemajuan masyarakat Banten, salah satunya dengan terselenggaranya MTQ yang menurut Pak Dirjen yang sangat meriah yang pernah beliau hadiri. Karena itu pembinaan kehidupan keagamaan melalui MTQ merupakan investasi jangka panjang dalam membangun masyarakat yang religius, cerdas, produktif, dan berintegritas. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan informasi, Pak Dirjen, pemerintah Provinsi Banten pada tahun ajaran 2026-2027 akan mulai ikut serta melaksanakan perluasan program sekolah gratis pada jenjang madrasah alias swasta. Dengan kuota sebanyak 10.000 siswa di madrasah alias swasta yang berada di wilayah Provinsi Banten, yang tentunya yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Banten. Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah Provinsi Banten kepada masyarakat sekaligus pengakuan atas peran strategis madrasah dalam mencetak generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki akhlakul karimah, wawasan keislaman yang kuat, serta kecintaan yang mendalam terhadap Al-Quran. Pemerintah Provinsi Banten berharap program ini mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan menengah, meringankan beban masyarakat, dan memperkuat literasi Al-Quran di lingkungan pendidikan, serta melahirkan semakin banyak generasi Qurani yang cerdas, berprestasi, moderat, dan mampu menjadi teladan di tengah masyarakat. Seluruh kafilah MTQ yang saya banggakan, jadikan event MTQ 23 Provinsi Banten tahun 2026 sebagai ladang amal, berlomba-lomba dalam kebaikan. Para peserta tidak hanya berlomba memperindah bacaan Al-Quran, kaget saya, menguatkan hafalan, memahami tafsir, atau menampilkan kaidah terbaiknya. Lebih dari itu, seluruh kafilah sedang berlomba menampilkan kecintaan kepada Al-Quran, memperkuat akhlak mulia, serta menginspirasi masyarakat untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu, saya berharap MTQ tidak berhenti sebagai ajang kompetisi tahunan. MTQ harus menjadi gerakan bersama untuk membangun masyarakat Qur'ani, yaitu masyarakat yang gemar membaca Al-Quran, memahami kandungannya, mengamalkan nilai-nilainya, serta menghadirkan manfaat bagi semua. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon rahmat serta pertolongan Allah SWT, Musabaqah Tilawatil Quran ke-23 Provinsi Banten tahun 2026 dengan ini secara resmi saya buka. Semoga MTQ ini menjadi syiar Islam yang membawa keberkahan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta melahirkan generasi Qur'ani yang berilmu, berakhlak mulia, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Provinsi Banten dan Indonesia. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga segala daya dan upaya yang kita lakukan senantiasa mendapat kemudahan, petunjuk, dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berkenan Gubernur Banten untuk pendengar, baru saja kita dengarkan bersama sambutan dari Gubernur Banten Andra Soni yang menyampaikan juga bagi pemerintah MTQ juga merupakan pembangunan yang sejalan dengan pembangunan fisik dan ekonomi daerah dan pembentukan karakter masyarakat, dan MTQ diharapkan dapat memberikan investasi jangka panjang yang religius dan juga cerdas.
1: Dan rangkaian demi rangkaian sudah kita lewati bersama dalam pembukaan MTQ ke-23 tingkat Provinsi Banten tahun 2026. Pelaksanaan MTQ di Masjid Al-Bantani KB3B Provinsi Banten akan berlangsung dari tanggal 6 hingga 10 Juli 2026. Di mana untuk tema dari MTQ tahun ini adalah mewujudkan masyarakat Banten yang Qur'ani menuju Banten yang maju, adil, merata, dan tidak korupsi.
2: Dan sudah bersiap juga ya Gubernur Banten, Wakil Gubernur Banten, Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Ketua Umum LPTQ Banten, Ketua Harian LPTQ Banten, dan anggota Forkopimda yang hadir secara langsung, serta Bupati atau Wali Kota yang hadir langsung untuk melakukan prosesi pemukulan beduk gede yang sudah bersiap-siap dilakukan, pendengar. untuk sekaligus juga menjadi tanda bahwa MTQ ke-23 tingkat Provinsi Banten tahun 2026 resmi dibuka.
1: Pastinya untuk pelaksanaan dari MTQ ini harapan dari seluruh wilayah Provinsi Banten, siapapun yang nanti akan menjadi juara dan mewakili Banten, pastinya akan memberikan yang terbaik di tingkat nasional.
7: Provinsi Banten tahun 2026.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
7: 3, 2, 1.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada, dengan pemukulan beduk dan juga tanda pembukaan dari MTQ ke-23 tingkat Provinsi Banten, itu juga tandanya kita harus pamit
2: undur diri dari acara pendengar ya, dan selanjutnya akan dilanjutkan di studio oleh rekan Kamil Mafia. Saya Bram Adi
1: dan saya Lucia Sari pamit undur diri. Akhir kata,
2: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Lucia dan juga Bram Adi penyiar. Demikian untuk pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Banten yang ke-23 tahun 2026 penyiar. Meriah sekali tentunya ya untuk acara pembukaan tadi. Ini di ditandai dengan pemukulan beduk begitu pendengar, dan seperti yang tadi sudah kita simak bersama bahwa penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Banten ke-23 saat ini juga dimulai di tanggal 6 Juli sampai dengan 10 Juli 2026 pendengar, dan kita dengarkan nanti, kita tunggu mungkin ya ini seperti apa, siapa yang akan menjadi juara gitu ya. Mudah-mudahan nanti semua kabupaten kota menjadi juara. Dan beriar masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.
9: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif.

0: Kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

pukul 8 sampai dengan 10 malam tadi gitu ya, yang juga menyaksikan jalannya pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Banten ke-23 di KP3B tadi gitu ya. Ini berlangsung cukup meriah sekali pendengar, dan memang beberapa kafilah dari kabupaten kota juga ini sangat-sangat meriah tadi sambutannya begitu. Dan untuk pemerintah Kabupaten Serang sendiri juga akhirnya secara resmi melepas kafilah untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi Banten ke-32, maksud kami ke-23 ya. Nah, ini juga pelepasan berlangsung di Pendopo Bupati Serang pada Senin hari ini, pendengar, 6 Juli 2026, di mana sebanyak 65 peserta ini akan mewakili Kabupaten Serang ya pada ajang tersebut, di mana pemerintah juga berharap seluruh peserta ini mampu memberikan prestasi terbaik tentunya. Dan Bupati Serang Ratu Rahmatul Zakiyah ini juga mengatakan bahwa seluruh peserta merupakan duta daerah yang telah melewati proses pembinaan dan juga seleksi berjenjang begitu pendengar. Seleksi dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten begitu, sebelum akhirnya terpilih menjadi wakil Kabupaten Serang. Dan menurutnya capaian tersebut menjadi bekal penting untuk menghadapi persaingan di tingkat provinsi pendengar. Dan Bupati juga meminta seluruh peserta ini agar menjaga nama baik daerahnya begitu ya. Dan ia juga meminta kepada jajaran Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Serang ini untuk terus memberikan pendampingan kepada seluruh kafilah begitu. Karena menurutnya dukungan moral ini sangat dibutuhkan begitu ya, agar para peserta memiliki mental juara. Dan Bupati Ratu juga optimistis semangat tersebut akan berdampak pada hasil yang diraih, di mana sinergi antara pembina dan juga peserta ini dinilai menjadi kunci keberhasilan pendengar. Selain memberikan motivasi, pemerintah Kabupaten Serang juga menyiapkan apresiasi nih bagi peserta yang mampu meraih prestasi. Jadi ada bonus nih pendengar yang sudah dipersiapkan begitu ya, sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan para kafilah begitu. Bahkan nilai bonusnya ini direncanakan meningkat dibandingkan sebelumnya. Wow. Jadi gak sabar nunggu bonusnya ya. Dimana kebijakan itu diharapkan juga semakin memacu semangat para peserta pendengar. Dan Bupati juga mengajak kepada masyarakat Kabupaten Serang ini untuk memberikan doa dan juga dukungannya ya kepada seluruh kafilah, karena memang dukungan masyarakat ini menjadi energi tambahan katanya pendengar bagi para peserta saat berlaga di tingkat provinsi. Dan mudah-mudahan juga seluruh kafilah ini mampu menampilkan kemampuan terbaik selama kompetisi berlangsung pendengar. Dan target meraih prestasi terbaik ini juga menjadi harapan bersama. Kemudian juga untuk MTQ tingkat Provinsi Banten ke-23 ini tentunya menjadi ajang pembuktian hasil pembinaan tilawah dan juga cabang perlombaan Al-Quran di Kabupaten Serang, di mana pemerintah optimistis seluruh peserta ini mampu bersaing dengan daerah lain di Banten begitu ya. Dengan persiapan yang telah dilakukan, Kabupaten Serang juga menargetkan hasil yang membanggakan begitu. Dan harapan menjadi juara ini pastinya terus digaungkan ya menjelang pelaksanaan MTQ. Dan kita tunggu pendengar untuk updatean terbaru begitu ya terkait dengan nanti juaranya seperti apa gitu ya, kategori apa, juaranya siapa gitu ya. Dan juga satu informasi yang kami hadirkan di malam hari ini pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Burger dari Agnes Monica sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 10 malam lebih 42 menit burger. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang bersiap-siap, siap-siap ngapain sih? Siap-siap untuk menyaksikan siaran langsung Piala Dunia 2026 atau siap-siap mendengarkan gitu ya. Siaran langsung Piala Dunia Portugal versus Spanyol. Siapa di sini yang sudah tidak sabar begitu ya pendengar ya. Untuk Anda juga kami informasikan bahwa RRI Banten tentunya akan terus menghadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026 untuk Anda pendengar. Dan ini eksklusif hanya ada di RRI Pro 1 Banten melalui frekuensi 94,9 FM begitu ya. Jadi untuk Anda pendengar, semua pertandingan Piala Dunia 2026 akan terus kami hadirkan untuk Anda. Bahkan di pukul 2 waktu Indonesia Barat besok ya, akan ada Portugal versus Spanyol. Nah ini sepertinya adalah salah satu pertandingan yang sangat dinanti-nanti begitu ya pendengar ya. Untuk Anda semua gak sabar banget. Pertandingannya masih jam 2 pagi gitu ya. Tapi saat ini mungkin sudah banyak yang bersiap-siap membeli cemilan mungkin ya. Atau bersiap-siap mulai izin nih sama keluarganya, boleh gak nobar sama temen gitu kan. Mudah-mudahan diizinin semua ya pendengar ya. Atau kalau memang tidak diizinkan untuk nobar, udah deh mendingan dengerin aja di Pro 1 Banten di frekuensi 94,9 FM ya. Besok ada pertandingan Portugal versus Spanyol. Dan di jam 7 paginya nanti ada Amerika Serikat versus Belgia pendengar. Semuanya pertandingan yang seru banget, yang sangat dinanti-nanti begitu ya. Jadi pokoknya sekali lagi untuk Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan nanti ketika siaran langsung Piala Dunia berlangsung begitu ya, ini bisa didengarkan saja melalui frekuensi 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

0: bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak Bu. Nah dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitas yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh begitu, baik Bu Bidan, terima kasih infonya ya.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.

Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

Gak kerasa Perjar sudah masuk di jam 11:30 malam ya. Ini ada beberapa tanda-tanda biasanya nih. Kalau gak tanda-tanda ngantuk ya tanda-tanda lapar gitu kan. Tapi hati-hati juga nih Perjar, karena ternyata ada beberapa efek makan malam di atas jam 10 nih untuk kesehatan gitu ya. Jam 10 malam tentunya ya. Jadi memang ada beberapa yang bisa bikin kita kurang baik atau kurang sehat mungkin ya untuk makan malam di atas jam 10 malam. Yang pertama ada gangguan pencernaan juga. Jadi salah satu efek makan malam di atas jam 10 ini adalah meningkatnya resiko gangguan pencernaan gitu ya. Karena memang saat malam hari sistem pencernaan ini bekerja lebih lambat penyer. Jadi jika Anda makan terlalu larut begitu ya, makanan mungkin belum sepenuhnya dicerna saat tidur sehingga dapat menimbulkan kembung, kemudian juga mules gitu ya, ataupun bisa memperparah naiknya asam lambung ataupun GERD pendengar. Jadi harus lebih diperhatikan gitu ya. Yang kedua adalah risiko penambahan berat badan. Nah, kalori yang masuk pada malam hari ini cenderung tidak terbakar secara optimal ya, karena memang aktivitas fisik kita menurun begitu di malam hari. Nah, kalau kebiasaan ini dilakukan terus-menerus pendengar, risiko penumpukan lemak dan juga kenaikan berat badan dan ini menjadi lebih besar gitu ya, terutama untuk ciwi-ciwi gitu ya. Ini harus lebih diperhatikan lagi. Kemudian juga salah satu efek makan malam di atas jam 10 ini adalah terganggunya pola tidur pendengar. Makan larut malam gitu ya, terutama makanan berat ataupun tinggi lemak, ini dapat membuat tubuh sulit beristirahat gitu ya dengan nyenyak. Nah, akibatnya kualitas tidur kita nanti menurun dan juga bisa merasa kurang segar untuk keesokan harinya pendengar. Kemudian juga efek makan malam di atas jam 10 ini juga dapat berkaitan dengan meningkatnya risiko penyakit metabolik. Jadi kebiasaan makan terlalu larut secara rutin pendengar ini dikaitkan dengan risiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2 begitu. Kemudian juga tekanan darah tinggi ya, dan juga penyakit jantung nih pendengar. Terutama jika makanan yang dikonsumsi ini tinggi gula ataupun lemak begitu ya. Dan juga selain itu, salah satu efek makan malam di atas jam 10 adalah terganggunya regulasi hormon lapar. Jadi seperti leptin begitu ya. Nah, kondisi ini juga dapat membuat Anda merasa lebih cepat lapar dan juga sulit untuk mengontrol nafsu makan keesokan harinya, sehingga berisiko makan berlebihan ataupun memilih makanan tinggi kalori nih benar. Jadi harus lebih diperhatikan ya. Tadi bisa menimbulkan gangguan pola tidur, kemudian juga risiko penambahan berat badan begitu ya. Dan agar efek makan malam di atas jam 10 ini tidak menimbulkan dampak buruk ya bagi kesehatan, ada langkah-langkahnya juga benar. Jadi Anda bisa memilih makanan ringan dan juga mudah dicerna gitu ya, seperti buah segar ataupun sup bening gitu ya. Kemudian juga hindari makanan berlemak, pedas ataupun tinggi gula sebelum tidur. Dan juga usahakan makan malam lebih awal begitu pendengar, setidaknya 2-3 jam sebelum waktu tidur begitu ya. Dan juga harus diperhatikan porsi dan juga pilih makanan yang sehat. Jadi untuk Anda mungkin sebenarnya boleh ya makan malam, tapi harus lebih diperhatikan makanannya, seperti buah-buahan mungkin ini lebih baik gitu ya pendengar ya. Dan pendengar, satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita alodok.com.

Apakah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

Priyar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23 pas 49 menit waktu Indonesia Barat ya. Tandanya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda, pendengar. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan juga nanti di pukul 2 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta untuk kembali mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Portugal versus Spanyol, pendengar. Wow, tentunya ini adalah pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu ya. Di pukul 2 waktu Indonesia Barat, jadi hanya bisa didengarkan di frekuensi 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, pendengar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Alfi Mauldi dan juga Pangestu Aji, Ilmafia juga pamit undur diri, pendengar. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kadang kita merasa tertinggal saat melihat orang lain lebih dulu berhasil. Namun, hidup bukan soal siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang tetap bertahan. Ada kata mutiara yang mengatakan, jangan khawatir tentang waktumu, karena setiap bunga mekar pada musimnya. Tidak perlu iri pada perjalanan orang lain, Tuhan punya cara dan waktu terbaik untuk setiap kehidupan. Teruslah belajar, teruslah berusaha, meski perlahan. Karena sesuatu yang dibangun dengan sabar biasanya akan bertahan lebih lama.
0: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak, serta aman dari perompak.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai

0: penataan kawasan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kalau kita melihat kebijakan negara di dalam Undang-Undang 59 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional sampai 2045 Indonesia Emas, ternyata salah satunya dari 5 target negara itu, selain mengurangi kemiskinan, ketimpangan, kepengaruhan pemimpin di internasional, salah satunya juga adalah mengurangi gas emisi rumah kaca. Jadi bagaimana seluruh aktivitas yang dilakukan sampai dengan 2040 mengurangi gas emisi rumah kaca ini sampai di titik nol di 2060. Harapannya 2030 ini sektor olahraga memerankan peranan sangat penting, dari mulai penyiapan venue-nya, kebijakan dari mulai juga tata kelolanya, termasuk juga kalau lihat di Piala Dunia ini menarik bahagia. Jadi di Piala Dunia Meksiko, yang kedua Amerika Serikat dan Kanada, bagaimana FIFA itu ketika menghadapi bagai suhu ekstrim ya di tiga negara ini yang memang puncaknya itu juga ada di bulan Juni dan Juli ini. Bahkan ini sampai menyangkut ke 32 sampai bisa jadi ekstrim di 40 derajat. Tapi kalau kita lihat FIFA dengan LOG, Local Organized Organisasinya, ini sangat antisipasi sekali teori approach adaptasi. Jadi pendekatan mengadaptasi dengan cara mengubah kalender yang biasa memang Amerika dengan kita perbedaannya 12 jam sehingga dipindahkan pertandingan ke pagi atau juga malam, dan ada beberapa kalender yang menyesuaikan. Yang kedua juga ada yang namanya digital teknologi. Bagaimana peran teknologi ini menanggapi agar iklim, adaptasi terhadap iklim tetap bisa disiasati. Nah, ini sudah kita lakukan. Kemarin juga di Qatar yang begitu panas Piala Dunia 2022, Qatar membuat semacam pendingin di seluruh area venue stadion yang tetap dengan ramah lingkungan. Yang terakhir, kalau Mbak Gia lihat, semua transformasi di Piala Dunia Hyundai ini menggunakan ramah lingkungan. Jadi semua yang digunakan untuk supporting Piala Dunia misalnya menggunakan sumber daya elektrik ya, tidak lagi misalnya berbahan bakar yang ini bisa mempengaruhi polusi panas ya. Nah, ini juga satu kebijakan negara hadir di dalam sport policy, kebijakan olahraga, tentu dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022. Ini menarik. Kalau kita lihat sedikit di dalam pasal 61 Undang-Undang 11 tahun 2022, salah satu hak olahragawan dan salah satu kewajiban olahragawan itu selain melakukan pembinaan untuk kalender event kompetisi juga adalah salah satunya tentu melakukan menjaga melestarikan lingkungan. Nah, ini menarik sekali nih, beban olahragawan yang tetap harus peduli melakukan lingkungan selain ada SDGs, Sustainable Development Goal, pembangunan berkelanjutan. Jadi isu green policy, green economy, green sport, ini sebetulnya isu yang sudah cukup lama di dalam sektor olahraga. Jadi kita perlu melakukan sebuah kekuatan untuk menghadapi sehingga krisis ini menjadi sebuah adaptasi untuk merespon supaya kita lebih agile, lebih lincah di dalam menghadapi dan meningkatkan prestasi. Jadi seperti itu, Pak, biar kelihatan.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Bung Yusuf, sebelum saya beralih ke narasumber yang lain. Nah, Bung Yusuf, apakah saat ini untuk regulasi olahraga di Indonesia, menurut Bung Yusuf pribadi, ini sudah mengatur aspek keselamatan atlet, official, dan juga penonton ketika terjadi cuaca ekstrim?
0: Ini menarik sekali ya. Jadi karena memang di dalam konstruksi Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, yang selanjutnya juga sudah ditetapkan PP46, tahun 2024 tentang penyelenggaraan olahragaan sebagai peraturan pelaksanaan dan Undang-Undang 11, pemerintah tentunya sudah sangat tanggap, bahkan ini disebutnya ini ramah terhadap lingkungan, karena setiap pembangunan venue memperhatikan aspek-aspek lingkungan, termasuk untuk ramah lingkungan dalam konteks untuk penyandang disabilitas juga, dari mulai kelengkapan penataan kawasan, memperhatikan ruang ventilasi hijau, dan ini tentu mengacu kepada standar internasional federasi dari masing-masing kecabangan. Jadi ada dua di dalam sport law itu, di dalam hukum olahraga, ada standar teknis yang memang dikeluarkan dari induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan federasi internasional, tentu seperti FIFA ya, yang namanya green football, terus juga tanggap terhadap disebutnya kampanye terhadap bagaimana menanggapi perubahan, adaptasi terhadap perubahan iklim. Ini sudah lama FIFA menggaungkan itu. Kenapa? Tetapi yang menjadi problem, ketika hukum positif mengadop, ini justru menjadi menarik bagaimana pemerintah mensupport. Nah, pemerintah mensupport melalui kebijakan regulasi bahwa setiap penyelenggaraan olahraga justru harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Contoh, pelindungan terhadap keselamatan tadi ya, support

0: spectator, ada istilah penonton, ada juga istilah supporter di dalam Undang-Undang 11. Nah, di situ ada hak mendapatkan perlindungan dari sisi hukum, mendapatkan perlindungan dari kenyamanan penyelenggaraan, termasuk dari polusi. Makanya sekarang ketika membangun sebuah venue diharapkan accessibility, kondisi zona lingkungannya, kondisi dokumen lingkungan AMDAL dan lainnya, semua harus terbebas, harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 23/2009 tentang dokumen lingkungan. Dan dokumen lingkungan ini tentu menjadi barometer ketika olahraga merupakan dan mengusung tematik green sport ya. Jadi olahraga harus berwawasan lingkungan. Jadi kalau kita kenal hari ini green investasi, green ekonomi maupun istilah-istilah lainnya, justru olahraga sudah merupakan lebih dulu kampanye itu. Dan saya yakin kebijakan pemerintah ini sangat aware sekali olahraga memperhatikan kondisi lingkungan sehingga tanggap. Nah, bagaimana keamanan dan keselamatannya? Ini kita juga melibatkan biasanya dalam event internasional, Mbak Gea, kita melibatkan ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada Badan SAR, ada dari Dinas Lingkungan, Kementerian Kehutanan, semua entitas ini berkolaborasi supaya ketika ada force majeure istilahnya ya, ada keadaan darurat, ada suasana ekstrim, maka mitigasi resikonya bisa dilakukan. Jadi ada dua hal, satu melakukan mitigasi, yang kedua melakukan adaptasi. Ketika mitigasi seperti apa tadi? Penyesuaian kalender event. Ketika kemarin Palembang SEA Games cuaca kondisi panas, maka kalender event di dalam technical handbooknya disesuaikan tuh bagaimana atlet tetap terlindungi, tetap bisa menampilkan perform terbaiknya. Nah, ini juga menjadi sebuah strategi. Yang kedua, adaptasi. Nah, adaptasi ini juga memperhatikan beberapa sektor. Ketika polusi udara tinggi yang membuat performnya nafas sehingga nanti mungkin cepat lelah, tingkat semua kebugarannya, maka semua treatment-treatment ini kita diskusikan dengan Kementerian Kesehatan, tenaga medisnya semua, dan itu merupakan standar keamanan keselamatan dalam penyelenggaraan event. Itu sudah mengadopsi dari beberapa regulasi internasional federasi, sekaligus di dalam hukum positif kita di dalam Undang-Undang 11 maupun PP46 sudah diadopsi dengan baik, Mbak. Yeah.
1: Oke, baik.
2: Tuan Rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya beralih ke Bung Fajri dari Greenpeace Southeast Asia. Baik, Bung Fajri, saat ini seberapa besar sebenarnya untuk perubahan iklim telah mempengaruhi dunia olahraga baik secara global maupun khususnya di Indonesia sendiri?
3: Ya, terima kasih banyak, Mbak Gia. Pertama-tama, pertanyaan soal dampak perubahan iklim untuk kegiatan olahraga di level global maupun di level Indonesia, dampaknya sangat signifikan. Bahkan sebenarnya di level yang lebih umum di kehidupan manusia gitu, secara umumnya krisis iklim ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan signifikan, karena standar-standar kehidupan yang paling mendasar gitu, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas makanan yang layak juga, itu sangat terpengaruh atas dampak perubahan iklim yang terjadi di level global dan maupun di level Indonesia gitu ya. Dan untuk kegiatan olahraga sendiri gitu ya, jadi untuk kehidupan pada umumnya saja dampaknya sangat signifikan, apalagi kegiatan olahraga yang merupakan kegiatan berat tentu tidak lepas dari pengaruh dari krisis iklim ini gitu. Salah satu contoh yang paling jelas tentu adalah bentuk dampak perubahan iklim dalam bentuk gelombang panas ya, atau heat wave, yang kini terjadi di banyak titik di bumi ini. Kita dalam satu dekade kebelakang sudah menemui tahun-tahun terpanas gitu ya di dalam sejarah bumi kita ada gitu. Dan seperti Pak Yusuf tadi sampaikan juga, dalam kegiatan-kegiatan olahraga di dalam momen sekarang, suhu lingkungan bisa mencapai 40 derajat Celcius gitu ya. Tentu bukan suhu yang aman gitu bagi kegiatan olahraga yang berat. Dan kita bisa melihat presidennya, misalnya beberapa hari lalu saya melihat kegiatan olahraga berat seperti high ropes di Prancis sampai mengakibatkan timbulnya korban nyawa gitu ya. Begitu juga kegiatan maraton di Jakarta karena cuaca yang panas juga tidak terlepas dari banyaknya peserta yang cedera dan juga bahkan sampai meninggal gitu. Nah, menurut saya dari sisi lain gitu, tadi disebutkan juga di pengantar bahwa perubahan iklim juga sangat erat kaitannya dengan krisis lain, salah satunya krisis pencemaran lingkungan. Dalam konteks musim kemarau di Indonesia gitu ya, yang terjadi di tahun ini, kita akan menghadapi seperti yang disampaikan oleh BMKG, Super El Nino atau El Nino Godzilla ya. Jadi musim kemarau yang tidak umum seperti biasanya. Suhu panas di Indonesia kini di beberapa titik di Indonesia akan lebih panas daripada biasanya gitu. Dan kita sudah melihat presiden-presiden yang terjadi gitu ya di banyak titik. Salah satunya suhu panas ini menimbulkan resiko lebih mudahnya terjadi kebakaran, seperti kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir sampah di Jatiwaringin, di Tangerang. Saya dengar pun terjadi di titik lain di Jawa termasuk di Jember. Dan tentu ini akan berpengaruh pada kualitas udara di sekitar kegiatan gitu ya, yang kegiatan sehari-hari akan tidak aman bagi orang gitu ya, termasuk kegiatan olahraga di luar ruangan gitu. Jadi krisis iklim ini sangat erat kaitannya dengan masa depan, bukan masa depan tapi masa kini dan juga masa depan olahraga yang ada di muka bumi dan juga di Indonesia, Mbak. Gitu ya.
1: Baik, kalau saat ini melihat organisasi olahraga, klub dan juga penyelenggara kompetisi, Bung Fajri, bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon?
3: Ya, yang pertama menurut saya ini perlu saya kedepankan juga dalam perbincangan ini adalah pentingnya bagi aktor-aktor di dunia olahraga gitu ya, terutama pihak penyelenggara, regulator gitu ya, seperti FIFA kalau kita bicara soal Piala Dunia gitu ya, untuk tidak memberikan ruang bagi korporasi bahan bakar fosil ya untuk melakukan sport washing gitu di dalam event-event olahraga ini, karena cukup jelas gitu di event-event seperti Piala Dunia kita melihat bahwa korporasi yang memang bergerak di bidang bahan bakar fosil, batu bara, minyak dan gas, mereka menjadi sponsor utama gitu, termasuk plastik yang memang terbentuk dari bahan bakar fosil, mereka menjadi sponsor utama dan secara tidak langsung melakukan sport washing ya, memberikan citra apa peluang bagi korporasi ini untuk memoles citranya sebagai perusahaan yang hijau atau ramah lingkungan gitu ya. Sedangkan di sisi lain kita jelas-jelas tahu ilmu pengetahuan sudah menjawab dengan jelas bahwa bumi kita sudah hampir mencapai suhu 1,5 derajat Celcius. Itu adalah titik di mana kejadian-kejadian bencana seperti yang kita bicarakan, gelombang panas, banjir, akan semakin umum terjadi gitu. Dan salah satu jawaban untuk memitigasi bencana tersebut terjadi, mencegah bencana tersebut terjadi adalah untuk menghentikan secara transisional ya, secara berhati-hati, secara adil pembakaran bahan bakar fosil gitu. Jadi kalau kita ingin menyelenggarakan event olahraga yang memang benar-benar genuine, benar-benar nyata, ingin menyampaikan pesan yang penting terhadap isu lingkungan hidup termasuk krisis iklim, kita seharusnya tidak memberikan ruang bagi korporasi tersebut memberikan citra-citra yang keliru ya kepada publik gitu. Dan kita juga masih bisa melihat di dalam event yang sama ya, di dalam Piala Dunia, sangat menarik penyelenggaraan dilaksanakan di dalam tiga negara, 2030 pun akan dilakukan dengan cara yang sama, tapi di 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, kita melihat sendiri seperti Presiden FIFA ya, Gianni Infantino, selama kurang lebih hampir sebulan sudah melakukan perjalanan dengan pesawat jet pribadi yang sangat panjang, setara dengan emisi karbon 78 orang setara setahun gitu ya, hanya dalam waktu yang tidak sampai sebulan gitu. Tentu ini adalah sinyal buruk gitu ya yang disampaikan oleh Presiden FIFA yang ingin menunjukkan bahwa sepak bola itu bisa netral karbon pada 2040, tapi di tahun 2026 ini dia tidak bisa mencegah jejak karbon dia sendiri seminimal mungkin gitu ya. Jadi bisa dimulai dari pemimpin-pemimpin di sektor olahraganya sendiri, Mbak, menurut saya yang paling penting gitu. Dan saya yakin sektor-sektor lainnya gitu ya, fans, pendukung, pengelola asosiasi olahraga sepak bola maupun pendiri manajemen klub akan mengikuti juga gitu.
1: Oke, baik, Bung Fajri, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bung Unggul Indra, Presiden La Grande Indonesia. Baik, Bung Unggul, sebagai komunitas supporter, apakah Anda sudah mulai merasakan ya di lapangan ada dampak cuaca ekstrim saat mendukung pertandingan di stadion? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya, Bung Unggul.
4: Terima kasih, Kak Gia. Di beberapa kesempatan ya, La Grande Indonesia yang selalu support timnas sepak bola Indonesianya, mulai, saya pribadi juga mulai merasakan ya untuk cuaca ekstrimnya. Misalnya di pertandingan turnamen kualifikasi kemarin atau tentang turnamen kelompok umur, baik di Stadion Manahan Solo atau di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, itu suhu udaranya sih udah mulai menyengat ya, lebih menyengat dari tahun-tahun kemarin. Ini juga ngebuat secara stamina fisik juga teman-teman supporter di tribun ini cepat terkuras sih, dan juga rawan dehidrasi ya sebelum laga dimulai. Terus juga pengalaman kemarin pertandingan timnas Indonesia di AFF U19 di Stadion Sumatera Utara itu beberapa kali mengalami transisi ini ya, instan ya. Kalau siang hari itu di Medan cuacanya panas banget, terus berganti di malam hari itu menjelang kick off bisa hujan, bahkan badai angin sih beberapa match terakhir itu. Jadi perubahan cuaca yang ekstrim di Indonesia ini bagi kami teman-teman supporter menguji fisik juga ya, karena aksi kami juga banyakkan gerak dan juga banyak bernyanyi kan di tribun, seperti itu Pak.
1: Apakah pernah melihat langsung ada pertandingan sepak bola yang mungkin ditunda berapa menit karena cuaca buruk?
4: Untungnya sampai saat ini belum ada sih di Indonesia ya, pengalaman.
1: Masih belum ya, kecuali beberapa waktu lalu di Piala Dunia ya.
4: Iya, di beberapa match kan kemarin ada ditunda kan, ada petir atau hujan badai gitu kan.
1: Oke, berarti saat ini di Indonesia hanya ada cuaca ekstrim begitu, Bung Unggul. Nah, kemudian Bung Unggul, kalau menurut Bung Unggul pribadi, apakah saat ini penyelenggara pertandingan di Indonesia sudah cukup memperhatikan kenyamanan dan keselamatan supporter di tengah perubahan iklim? Apakah sudah ada fasilitas-fasilitas yang mulai dirasakan?
4: Kalau menurut kami masih belum cukup ya. Terus, dan juga perlu banyak evaluasi karena perubahan iklim ini, betul kata Pak Didi tadi dan juga Mas Fadli, kalau perubahan iklim ini menuntut standar mitigasi yang lebih tinggi sih, karena kami teman-teman supporter di lapangan melihat responnya masih konvensional. Misalnya kayak aturannya masih ketat ketika masuk ke stadion itu dilarang membawa botol minum atau tumbler, seringkali nggak diimbangi sama penyediaan fasilitas seperti water station atau keran air siap minum yang memadai di beberapa titik di stadion gitu Kak. Jadi ujung-ujungnya supporter terpaksa beli air mineral plastik dengan harga tinggi dan juga antriannya lumayan panjang sih.
1: Oke, baik. Tapi Bung Unggul, jika memang ada water station atau keran air minum yang siap untuk dikonsumsi begitu ya, apakah dari para supporter ini siap untuk mendukung hal tersebut?
4: Pastinya, jika dilibatkan oleh penyelenggara dan juga dari federasi ya, kami siap ini kontribusi untuk tentang water station-nya atau tentang, bisa kita tiru juga kampanye teman-teman supporter Jepang kan, ketika setelah selesai pertandingan mereka juga mulai tanggung jawab dengan sampahnya masing-masing gitu.
1: Iya, sesimpel itu ya, Bung Unggul ya. Bagaimana ada water station untuk para supporter dan juga untuk supporter tidak meninggalkan sampah di stadion setelah pertandingan. Jadi sampahmu adalah tanggung jawabmu, begitu Bung Unggul ya?
4: Betul, betul.
1: Oke, baik. Baik, Bung Yusuf, Bung Fajri, dan juga Bung Unggul, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ini masih di program EWS.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
1: Aku sih lebih asik menambah.
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
3: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar soal teman-teman yang ribut.
4: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
5: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
2: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
6: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program Mas 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa tanggal 7 bulan Juli tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi Pranggapura 1, senang sekali saya Tersi Sondang kembali hadir untuk menemani Anda di Banten pagi ini. Dimana saat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung dalam program Mutiara Pagi, yang mana bertemakan salut bersama dengan Cikali Jabar pendengar. Untuk itu tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang mukmin salat. Orang munafik pun salat. Orang mukmin berzikir. Orang munafik pun berzikir. Tapi kok kalau sama-sama salat, kemudian sama-sama zikir, tapi kok bisa beda? Ada mukmin, ada munafik. Gimana kita bisa bedakan kalau mereka sama-sama salat dan sama-sama zikir? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا

Surah An-Nisa ayat 142. Di situ Allah Subhanahu wa taala gambarkan perbedaan antara orang mukmin dan munafik. Kalau orang mukmin cinta salat, nikmati salat. Orang munafik salat. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, orang munafik itu ketika diajak salat malas. Kalau terpaksa melaksanakan salat, dia lakukan dan laksanakan salat dengan riya. Hanya ingin dipuji oleh orang, hanya ingin dilihat oleh orang, atau bisa jadi sebab malu sama orang ketika dia tidak salat, disebut, "Kok kamu tidak salat sih?" Jadi berhati-hati dari sifat-sifat orang munafik. Jauh dari sifat malas. Ketika anda mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita tinggalkan segala sesuatu. Kita semangat. Kita segera tunaikan salat. Itu menunjukkan kita benar-benar jauh dari sifat malas. Kemudian kita ingat selalu saat melaksanakan salat itu benar-benar lillahi ta'ala. Kita tidak punya keinginan apa-apa dipuji oleh orang. Biarpun dipuji, itu kan bukan permintaan kita, bukan keinginan kita. Biarpun apa kata manusia, baik maupun buruk, tidak usah diperdulikan. Dan kita ingat, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya karena Allah, hanya lillahi ta'ala. Tapi kalau orang beriman, mereka membawa sifat istiqamah saat melaksanakan salat. Alladzina hum ala salatihim daimun. Bahkan mereka menikmati salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Salah satu sifat yang membuat mereka beruntung dan bahagia adalah mereka membawa ketenangan dalam salatnya, yang menantarkan ketenangan ini menantarkan mereka kepada khusyuk. Nikmatnya salat bagi mereka. Makanya walaupun sama dengan orang di sebelahnya, kanan maupun kiri, sama salatnya, rukuknya sama, sujudnya sama, bahkan waktunya sama, kurang lebih 8-10 menit, tetapi perasaan jiwanya, perasaan hatinya berbeda. Oh subhanallah, fantas. Ketika kita melihat dua orang menhadap kiblat, dua orang salat di saf pertama, dua orang ruku sama-sama, sujudnya sama-sama, bacaannya sama-sama, tapi kok satu diterima di sisi Allah, satu tidak diterima? Karena satu menghadapi Allah dengan kalbunya, dengan hatinya. Satu menghadap Allah hanya dengan fisik gerakannya. Makanya beda. Satu diterima, satu ditolak. Orang munafik berzikir, orang mukmin pun berzikir. Tapi orang munafik ketika dia berzikir sedikit. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surah An-Nisa yang kita sama-sama mendengarnya, surah An-Nisa ayat 142, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka menyebut nama Allah, iya, tapi sedikit. Beda sama orang mukmin. Orang mukmin Allah gambarkan sifat mereka, wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat.
a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Mereka orang-orang beriman, di antara sifat mereka adalah mereka menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Ya orang beriman, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, kalau anda ingin menjadi orang mukmin dan terlepas dan selamat dari sifat-sifat orang munafik, karena orang munafik ditempatkan nanti di hari kiamat di dalam api neraka di posisi yang paling bawah. Na'udzubillah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Mereka orang munafik ditempatkan di dalam api neraka di tempat yang paling bawah, di dasarnya api neraka, dan tidak ada siapapun yang akan menolong mereka nanti. Kalau anda ingin selamat dari sifat ini, ingin selamat dari siksa neraka, ingin selamat dari tersentuh api neraka, dan ingin selamat dari segala sifat orang munafik, ingat dua hal. Laksanakan salat dengan sungguh-sungguh, semangat, dan rasa cinta. Kemudian berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Karena zikir itu adalah mesin cucinya kalbu, akan membersihkan kalbu. Ketika kita punya baju kotor ingin dibersihkan, kadang kita perlu kita sikat pakai tangan kita dengan gosok, dengan keras. Zikir itu adalah akan gosok hati kita, bersihkan, menjadi lembut, menjadi bersih, menjadi bercahaya dan bersinar. Ini semua dengan kekuatan zikir. Salah satu menjadi amalan dan zikir indah, Rasulullah SAW bersabda, "Lan aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khairul li mimma talat alayhi syams." Dan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu jauh lebih baik dari segala sesuatu yang nampak maupun tidak nampak saat terbitnya matahari. Allahu Akbar. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk amalan yang paling indah, paling ringan, paling mudah. Tidak perlu hadapi kiblat, tidak perlu dalam keadaan wudu, tidak perlu bagi wanita berjilbab untuk berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita berdiri, lagi duduk, lagi berbaring, mau tidur di tempat tidurnya, di dalam keadaan kita berkendaraan, jalan kaki, kita sedang berolahraga, di manapun, dalam keadaan apapun, kita boleh berzikir. Bahkan ketika kita lagi tidak suci, wanita lagi tidak salat karena kena halangan, atau karena dia dalam keadaan haid, atau seorang lelaki dalam keadaan junub, masih diizinkan boleh kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ibadah yang terbaik dan paling ringan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, dua kalimat. Dicintai Allah, mudah dan ringan di atas lidah, berat di atas timbangan. Dan dicintai Allah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi terus, ibu-ibu sedang memasak makanan, terus
Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Ini sedang masak, sibuk masak. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Merasain masakannya, terus lanjut masakannya, tapi terus lanjut berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih kesusahannya, apa sih keberatannya kalau kita berzikir terus setiap waktu dan setiap saat, saat kita menjalani tugas kita, saat kita menulis, saat kita ketik di HP, menulis pesan kepada teman kita, terlalu kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita jalan kaki daripada kita diam membuang waktu sia-sia, ini semua menjadi bermanfaat, menjadi langkah-langkah baik, mengisi umur-umur kita yang banyak kita mempunyai luang waktu, berapa minit, berapa jam, berapa hari terlewat belum terisi zikir kepada Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW menancam ketika ada satu kaum duduk di satu majlis, selama mereka duduk di satu majlis tidak ada satu kali menyebut nama Allah dan berzikir kepada Allah, seperti mereka mendapatkan sengsara sebab majlis tersebut menjadi hal-hal yang buruk bagi mereka, karena mereka duduk di satu majlis tapi tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah amalan yang terbaik bagi kita hamba-hamba, apalagi yang masih punya kekurangan di hal-hal lain. Bahkan Allah sudah menggambarkan fadhkuruni adhkurkum, ingatlah selalu kepadaku, aku akan ingat selalu kepadamu. Berarti orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, berarti dia lupa sama Allah, Allah pun akan lupa sama dia. Bagaimana arti Allah lupa sama kita? Allah tidak peduli dengan urusan kita. Dimanapun ditempatkan, Allah tidak peduli. Allah tidak mau kabulkan hajat kita. Allah tidak mau menerima permohonan kita. Allah tidak mau terima apa yang kita harapkan, karena kita sudah lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takunu kalladhina nasullaha faansahum anfusahum ulaika humul khasirun. Jangan sekali-kali menjadi orang-orang yang melupakan Allah, seakan nanti akan Allah juga pula melupakan kita, dan nanti kitalah yang menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itu jemaah sekalian, bahagia dengan salat, cintalah salat, semangat saat melaksanakan salat, nikmati salat,

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Tersi Sondang. Sari berita penting. Keberhasilan program KB di Kabupaten Lebak. Peningkatan tren penjualan baju seragam sekolah di Kota Serang.

0: Berikut berita selengkapnya. Kita awali berita pagi hari ini dari perayaan Hari Zoonosis Sedunia, di mana momentum Hari Zoonosis Sedunia yang diperingati setiap 6 Juli kembali mengingatkan pentingnya menjaga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Peringatan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya upaya pencegahan agar risiko penularan dapat ditekan. Pencegahan zoonosis dapat dilakukan melalui berbagai langkah sederhana, seperti menjaga kebersihan, mencuci tangan setelah berinteraksi dengan hewan, serta memastikan hewan peliharaan mendapatkan vaksinasi. Selain itu, penerapan pengelolaan peternakan yang baik, penggunaan antibiotik secara bijak, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak juga berperan penting dalam mengurangi risiko penyebaran penyakit zoonosis. Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 132 pejabat administrator dan pengawas untuk meningkatkan efektivitas organisasi serta kualitas pelayanan publik. Ridwan Maulana melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 132 pejabat administrator atau eselon 3 serta pejabat pengawas atau eselon 4. Langkah mutasi dan rotasi ini diposisikan sebagai strategi daerah dalam meningkatkan efektivitas organisasi serta mendongkrak kualitas pelayanan publik di berbagai sektor perangkat daerah. Prosesi pelantikan yang berlangsung di Pendopo Bupati Pandeglang dipimpin langsung oleh Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani pada Senin 6 Juli 2026. Menurut Dewi, perubahan formasi jabatan ini mencakup spektrum luar mulai dari jabatan organisasi perangkat daerah atau OPD, level kecamatan hingga posisi teknis di tingkat unit pelayanan seperti UPD Puskesmas. Bupati menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanat besar yang harus dipertanggungjawabkan melalui dedikasi dan integritas tinggi. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan seperti kesehatan dan percepatan program pembangunan daerah melalui sinergi lintas sektor yang lebih solid.
2: Pelatihan ini merupakan bagian dinamika organisasi dan pembinaan ASN, baik itu rotasi, mutasi, maupun juga promosi. Ini wajar dalam rangka penyegaran dan juga peningkatan pengisian jabatan yang kosong sehingga pelayanan menjadi optimal bagi sekalian.
1: Bupati juga mewanti-wanti para ASN untuk membuang jauh sikap sektoral dan pola pikir tertutup. Ia menuntut para pejabat untuk terus melakukan upgrade diri agar mampu menjawab kompleksitas tantangan pembangunan di Kabupaten Pandeglang dengan keahlian yang relevan. Selain itu, Bupati menekankan pentingnya loyalitas tegas lurus kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan roda pemerintah. Dengan komposisi pejabat yang baru, pemerintah daerah optimis penempatan aparatur sesuai kemampuan ini akan membawa dampak positif bagi kemajuan daerah, serta memastikan target pembangunan tercapai secara efektif dan tepat waktu. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Aparat kepolisian sektor atau Polsek Ciputa Timur bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait peristiwa kebakaran satu unit mobil di depan SPBU Kampung Utan, Jalan W.R. Supratman, Cempaka Putih, Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan atau Tangsel, Senin pagi. Kapolsek Ciputa Timur, Kompol Bambang Askar Sodik Bambang menjelaskan peristiwa tersebut bermula sesaat setelah kendaraan selesai melakukan pengisian bahan bakar di SPBU. Namun saat hendak keluar dari area SPBU, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam kendaraan. Atas kejadian tersebut, Bambang mengimbau kepada masyarakat luas agar selalu memeriksa dan memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak jalan sebelum berpergian. Menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Serang meningkat hingga 20% seiring tingginya permintaan masyarakat. Dan Lucia Stari melaporkan.
3: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Serang mengalami peningkatan sekitar 10-20%. Kenaikan ini tidak hanya dipicu tingginya kebutuhan siswa baru, tetapi juga perubahan pola belanja masyarakat yang kini mulai membeli seragam sejak Ramadan. Pemilik toko seragam Tohaga di kawasan Royal Baru, Kota Serang, Zul, mengatakan jika tahun-tahun sebelumnya toko baru dipadati pembeli sekitar 2 pekan sebelum masuk sekolah. Kini transaksi sudah ramai sejak bulan puasa hingga setelah Idul Fitri. Menurutnya, banyak orang tua memilih berbelanja lebih awal untuk mengantisipasi kenaikan harga sekaligus menghindari antrian.
4: Itu yang agak kesulitan sekarang itu masalah distribusi. Nah, masalah distribusi ini tidak hanya menyangkut masalah harga ya, karena menyangkut mungkin di supplier di sananya. Yang seragam kita menggunakan bahan putih petolong ikan mas super. Kan ada dua grade tuh, yang biasa dengan yang super. Kita gunakan yang super, gunakan baju SMP, SMA, selama itu pramuka kita menggunakan Mamatek.
3: Zul juga menilai kebijakan yang memperbolehkan orang tua membeli seragam di luar sekolah ikut mendongkrak penjualan. Masyarakat kini lebih leluasa memilih toko. Untuk harga seragam tahun ini hanya mengalami penyesuaian kecil berkisar Rp1.000 hingga Rp3.000 per item, mengikuti harga dari pemasok. Kemeja putih SD lengan pendek dijual mulai Rp82.500 hingga Rp115.000. Sedangkan lengan panjang berkisar Rp87.000 hingga Rp130.000. Sementara seragam SMP dan SMA, baik kemeja maupun celana atau rok, dijual sekitar Rp90 hingga Rp135.000, bergantung dengan ukuran. Salah seorang pembeli warga Taman Bantan Lestari, Murti, mengaku menghabiskan sekitar Rp625.000 untuk membeli 2 kemeja, 3 rok, atribut, dan bordir bagi anak keduanya yang akan masuk SMA.
5: Kalau yang sekolah, yang dari sekolah kan batik sama olahraga, ya kan ya, yang atribut yang lain dari sekolah. Cuman kalau yang abu putih sama pramuka, kita disarankan nyari di toko ini. Biasanya hampir 600-an.
3: Menurutnya harga seragam masih tergolong wajar, sehingga kebutuhan sekolah anak dapat dipenuhi sebelum tahun ajaran baru dimulai. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
0: Kabupaten Lebak menempati peringkat ketiga pelaksanaan program pelayanan KB serentak 2026 di Provinsi Banten. Selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
6: Kabupaten Lebak meraih peringkat ketiga pelaksanaan program pelayanan KB serentak tahun 2026 di Provinsi Banten dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-33. Program yang berlangsung dari 8 Juni hingga 8 Juli ini memberikan layanan KB gratis bagi pasangan usia subur di seluruh fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB DP3 AP2KB Kabupaten Lebak, Tuti Nurasia, di Rangkas Bitung Senin siang mengatakan, target peserta tahun ini mencapai 20.000 orang. Hingga akhir Juni, sebanyak 13.257 peserta telah mendapatkan layanan.
7: Udah banyak sih, Lebak ada di posisi ketiga kalau nggak salah. Tapi berkembang sih ya, dinamis. Kita harapkan PUS ya, pasangan usia subur. Yang dengan kondisi tertentu, misalnya untuk menjarangkan kehamilan, artinya yang setelah melahirkan ya, atau KBPP disebutnya. KBPP berharap, kita berharap semua persalinan pulang ke rumah itu udah KB.
6: Pemerintah optimis target tersebut dapat tercapai karena antusiasme masyarakat terus meningkat. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan kontrasepsi secara gratis. Pemerintah berharap pelayanan KB serentak mampu meningkatkan kualitas kesehatan keluarga sekaligus mendorong terwujudnya keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Maraknya kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di Indonesia mendapat sorotan tajam DPR RI, mana penyebaran LGBT tersebut dinilai sebagai ancaman non-militer yang mampu mempengaruhi ketahanan nasional. Pernyataan tegas tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi 1 DPR RI, Syahrul Aidi Mazat. Syahrul juga mengaitkan pandangannya dengan peraturan presiden atau perpres nomor 11, maksud kami nomor 111 tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara 2025-2029. Menurut Syahrul, memperkuat alat utama sistem persenjataan atau alutsista belum cukup untuk menjaga kedaulatan negara. Ia menegaskan pembangunan karakter, akhlak, pendidikan, serta semangat persatuan juga menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman non-militer. Dan dalam lampiran perpres tersebut, pemerintah memasukkan penyebaran budaya LGBTQ ke dalam kategori ancaman non-militer. Ia menilai keputusan tersebut sudah tepat mengingat fenomena tersebut dinilai semakin berkembang dan berpotensi memengaruhi generasi muda. Disperindak Kota Cilegon siapkan program KUR untuk pedagang pasar di Kota Cilegon. Romanuddin melaporkan.
8: Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kota Cilegon akan mendorong para pedagang di pasar untuk memanfaatkan program pinjaman modal kredit usaha rakyat agar meminimalisir pinjaman ke rentenir atau bank keliling. Melalui program pinjaman modal kredit usaha rakyat atau KUR ini akan disediakan maksimal 100 juta rupiah untuk pinjaman modal tersebut. Kepala Disperindak Kota Cilegon Irin S. Maulana mengatakan untuk mendorong program KUR tersebut pihaknya melibatkan Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon dalam mensosialisasikan kepada para pedagang pasar yang ada di Kota Cilegon. Sementara itu, pinjaman modal yang akan disediakan melalui program KUR tersebut maksimal 100 juta rupiah untuk pinjaman modal.
9: Nah, ini justru kita sambut baik nih, karena kan punten ya rentenir atau disebut bangke ya, bank kelinjo kan itu banyak beredar di pasar-pasar. Nah, ini dengan adanya program ini kita sambut baik. Kalau perlu kita sosialisasi ke pedagang pasar, udah jangan pinjam ke rentenir, ke bank aja yang ada yang resmi, nanti yang kreatif ditutup, tutup pinjam ke yang program KUR ini pemerintah.
8: Didin berharap melalui program KUR ini dapat minimalisir pedagang melakukan pinjaman rentenir atau bank keliling. Oleh karena itu, Disperindak Kota Cilegon mengimbau kepada para pedagang di pasar untuk memanfaatkan program KUR atau program pemerintah lainnya yang mencari modal tersebut. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Bupati Serang lepas kafilah MTQ dengan target raih juara Provinsi Banten. Provinsi Banten, Fitria Aulia melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Serang secara resmi melepas kafilah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Banten ke-23. Pelepasan berlangsung di Pendopo Bupati Serang pada Senin 6 Juli 2026. Sebanyak 65 peserta akan mewakili Kabupaten Serang pada ajang tersebut. Pemerintah berharap seluruh peserta mampu memberikan prestasi terbaik. Bupati Serang Ratu Rahmatuzakia mengatakan seluruh peserta merupakan duta daerah yang telah melewati proses pembinaan dan seleksi berjenjang. Seleksi dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten sebelum akhirnya terpilih menjadi wakil Kabupaten Serang. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bekal penting menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Ia juga meminta seluruh peserta menjaga nama baik daerah.
11: Saya baru saja melepas kafilah peserta dari Kabupaten Serang, kurang lebih 65 untuk mengikuti MTQ tingkat provinsi Banten yang ke-23. Tadi beberapa hal sudah kami sampaikan, terutama kepada seluruh kafilah. Karena mereka merupakan duta daerah, khususnya Kabupaten Serang, maka tadi saya sampaikan, saya berikan motivasi juga kepada mereka untuk memberikan penampilan yang terbaik.
10: Bupati Serang juga meminta jajaran lembaga pengembangan tilawatil Quran, Kabupaten Serang terus memberikan pendampingan kepada seluruh kafilah. Menurutnya, dukungan moral sangat dibutuhkan agar para peserta memiliki mental juara. Ia optimistis semangat tersebut akan berdampak pada hasil yang diraih. Sinergi antara pembina dan peserta dinilai menjadi kunci keberhasilan. MTQ tingkat Provinsi Banten ke-23 menjadi ajang pembuktian hasil pembinaan tilawah dan cabang perlombaan Al-Quran di Kabupaten Serang. Pemerintah optimistis seluruh peserta mampu bersaing dengan daerah lain di Banten. Dengan persiapan yang telah dilakukan, Kabupaten Serang menargetkan hasil yang membanggakan. Harapan menjadi juara pun terus digaungkan menjelang pelaksanaan MTQ. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
12: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, dari perhelatan Piala Dunia 2026, Timnas Norwegia berhasil amankan tiket 8 besar atau perempat final usai membantai Brazil pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat, Senin 6 Juli 2026 ini berlangsung secara ketat. Norwegia sempat mencetak gol melalui Alexander Sørloth pada menit ketiga, namun wasit menganulir karena posisi offside. Brazil kemudian mendapatkan peluang emas melalui penalti pada menit ke-12. Tetapi Bruno Guimarães gagal mengeksekusi dengan baik. Norwegia membuka keunggulan melalui Erling Haaland pada menit ke-79 setelah memanfaatkan umpan Andreas, di mana gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri dalam mengatur tempo permainan hingga memasuki menit-menit akhir. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Norwegia 2-1 atas Brazil setelah tambahan waktu yang berlangsung secara intens. Hasil tersebut memastikan Norwegia melaju ke babak selanjutnya, sementara Brazil harus mengakhiri perjalanan di turnamen bergengsi tersebut. Sekian warta berita saat ini keberhasilan program KB di Kabupaten Lebak, di mana peningkatan tren penjualan baju seragam sekolah di Kota Serang. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan nanti sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id mengakses RRI Digital.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
2: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
1: Ini tuh produk lokal tau, dibuat oleh UMKM Indonesia. Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau, soalnya bahannya juga bagus.
2: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
1: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
2: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
1: Keren banget ya, hebat.
3: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik

0: Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
1: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
2: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
3: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, kami mengajak Anda untuk menyimak informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini di mana kami telah terhubung bersama dengan BBMKG Wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Nindya, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Silakan untuk diinformasikan terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
2: Baik, selamat pagi Sobat RRI Banten dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya yang Selasa 7/2026. Untuk pagi hari ini, secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan untuk sebagian besar wilayah Provinsi Banten. Kemudian untuk siang hari juga masih didominasi oleh cuaca cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di beberapa wilayah kecamatan seperti di wilayah Jiput, Mandalawangi, Kadungejo, Pulau Sari, Slomas, Padarincang, Cibeber, dan juga Lebagedong. Kemudian untuk malam hari dan juga dini hari juga cerah umum masih didominasi oleh cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara sendiri pada hari ini berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Untuk peringatan dini pada hari ini perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang terutama di wilayah pesisir selatan Banten seperti di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan juga Kabupaten Lebak bagian selatan. Kemudian untuk gelombang juga perlu diwaspadai adanya gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter atau dalam kategori tinggi di wilayah perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan untuk perakiraan cuaca pada pagi hari ini, kami kembalikan ke penyiar RRI.
1: Baik, terima kasih atas informasinya. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas, Nindya. Demikian mendengar terkait dengan informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan petani di Lebak panen harga beras medium stabil, yang mana harga beras medium di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Lebak di Banten terpantau relatif stabil dalam 2 bulan terakhir, pendengar. Stabilnya harga tersebut didukung oleh pasokan beras yang tetap terjaga seiring masih berlangsungnya panen padi di berbagai wilayah. Kondisi tersebut memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, dan selain itu pedagang juga tidak mengalami kendala dalam memperoleh stok beras dari petani lokal. Dan melimpahnya stok tersebut dinilai menjadi faktor utama yang mampu menjaga keseimbangan antara pasokan dan juga kebutuhan pasar. Daya beli masyarakat pun juga dinilai tetap terjaga karena harga bahan pokok belum mengalami gejolak yang berarti, ya pendengar ya. Dan untuk hal tersebut, pendengar, produksi padi di Kabupaten Lebak ini diharapkan tetap terjaga sehingga pasokan beras dan stabilitas harga dapat terus dipertahankan. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda. Dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Tahukah Anda, ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
2: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu berdengar dari The Chunk Shooters ya. Aduh. Sudah lama nih ya The Chunk Shooters belum masuk playlist di Banter pagi ini ya pendengar ya. Di tepat pukul 6 lepas 56 menit waktu Indonesia Barat pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan Menteri Kebudayaan buka suara soal fenomena viral Gunung Kawi. Wah, ini viral banget beberapa akhir belakangan ini ya pendengar ya. Beberapa hari belakangan ini juga banyak video-video gitu ya yang berseliweran gitu ya pendengar ya di media sosial terkait dengan Gunung Kawi ya. Hal tersebut di mana Menbud Fadlizon ini menilai fenomena di Gunung Kawi merupakan bagian dari keberagaman tradisi dan budaya hidup di masyarakat Indonesia. Ia pun juga menyatakan praktik budaya dapat diterima selama membawa manfaat termasuk ekonomi budaya serta tidak mengganggu atau merusak masyarakat. Namun MUI Jawa Timur mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya isu pesugihan dan juga menegaskan ritual dengan sesajen untuk meminta sesuatu hukumnya haram nih pendengar ya. Demikian pendengar informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan saat lagi pendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung di dalam pertandingan Piala Dunia 2026 di mana USA versus Belgium putaran 16 besar yang akan bertanding di Stadion Seattle ya pendengar ya. Untuk itu tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di sepeda pilih lagu kamu ya. Ini kamu punya kesempatan untuk ikutan vote ya teman Pro 2 di Instagramnya Pro 2 FM Banten. Karena aku udah nge-up di story Instagram Pro 2 ada 3 musisi, ada Olivia Rodrigo, terus